Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Eko. Pemerintah Provinsi Jambi siagakan posko kesehatan bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi menyiagakan posko kesehatan guna mengantisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan bagi masyarakat setempat. Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan bahwa penyiapan posko kesehatan ini ditujukan untuk menjaga kualitas kesehatan warga yang terdampak karhutla. Di dalam posko tersebut, pemerintah menyediakan berbagai bantuan medis dasar seperti masker, tabung oksigen, hingga alat bersih udara. Gubernur meminta para petugas medis dan relawan tidak hanya berdiam diri menunggu masyarakat datang ke posko, petugas di lapangan diinstruksikan untuk menerapkan sistem jemput bola dengan mendatangi langsung lokasi-lokasi warga yang membutuhkan bantuan medis maupun masker. Langkah proaktif ini diharapkan dapat menekan resiko gangguan kesehatan akibat bencana kabut asap, sehingga aktivitas harian dan roda perekonomian masyarakat tetap berjalan dengan lancar. Kati-kati adalah kabar hari Iko, pemerintah Provinsi Jambi siagakan posko kesehatan bagi masyarakat. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id. Untuk informasi-informasi menarik lainnya, sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Jambi Pagi Iko.

0: Ih, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

sebaiknya kamu tahu. Tidak kurang dari 500 buah gunung berapi tersebar di Indonesia. Sekitar 126 diantaranya adalah gunung berapi aktif, serta ada 7 gunung aktif yang sering kali meletus. Penting bagi kita untuk memahami mitigasi bencana alam gunung berapi. Seperti tanda-tanda akan terjadinya erupsi, yang mana biasanya suhu udara di sekitar gunung akan meningkat. Ketika tanda-tanda akan terjadi erupsi terlihat, langkah selanjutnya adalah mencari jalur evakuasi dan shelter untuk tempat perlindungan.

Kadikanti, selamat pagi. Tentunya pagi hari ini masih di Jambi Pagi Iko dan di formasi pukul 7.31 waktu Indonesia Barat jam 8 pagi nih. Jam setengah 8 Kadikanti ya kan, sudah pada sarapan atau belum? Nah, kalau belum monggo ayo kita sarapan, karena sarapan ini menjadi salah satu kebiasaan masyarakat kita sebelum memulai aktivitas sehari-hari, mulai dari pekerjaan sampai sekolah. Ganti-ganti. Tentunya pilihan menunya yang beragam, misalnya nih kayak bubur ayam, nasi uduk, lontong sayur, sampai nasi kuning. Ini tentunya hidangan pagi sebagai bagian dari kekayaan kuliner Nusantara. Nah, apalagi nih ganti-ganti bubur ayam, ini merupakan salah satu menu sarapan yang mudah ditemui di berbagai daerah di Indonesia. Kan tentunya ya ganti-ganti hidangan ini berbahan dasar beras. Pada umumnya disajikan dengan semiran ayam, bawang goreng, seledri, kerupuk, dan kuah kaldu yang menambah cita rasa gurih. Selain bubur ayam, kanti-kanti nasi uduk ini juga dikenal sebagai pilihan sarapan yang banyak dijumpai, terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Nah, kalau di Jambi biasanya ngomongnya apa ya? Nasi gemuk ya, kanti-kanti. Nah, nasi yang dimasak menggunakan santan dan rempah tersebut biasanya disajikan bersama telur, tempe, bihun goreng, ataupun lauk lainnya. Ganti-ganti pilihan menu lainnya yaitu ada lontong sayur yang memadukan potongan lontong dengan kuah sayur bersantan. Nah, ini ganti-ganti hidangan yang dapat ditemukan dalam berbagai variasi, termasuk lontong sayur dengan labu siam, nangka muda, telur maupun perlengkap lainnya ganti-ganti. Nah, bagi masyarakat kita yang menginginkan menu sederhana, mungkin bisa roti bakar ya udah ganti-ganti. Terus tuh apalagi ya, selanjutnya mungkin rebus-rebusan ganti-ganti. Nah, apalagi kalau untuk di daerah Jawa, ini ada nasi pecel yang dilengkapi sayur rebus dan juga kacang-kacangan ganti-ganti. Tentunya ganti-ganti, ya kan, keberagaman menu sarapan memang ya mencerminkan kebiasaan konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh ketersediaan bahan pangan, tradisi kuliner dan juga kebutuhan kita sehari-hari ganti-ganti. Tentunya ganti-ganti, jangan lupa untuk terus melengkapi sarapan dengan sumber protein seperti sayuran, buah, serta air putih agar asupan gizi lebih beragam. Dengan menyesuaikan pilihan makanan dan juga porsi dengan kebutuhan masing-masing, sarapan ini tidak hanya menjadi rutinitas pagi, tapi juga bagian dari upaya menjaga pola makan yang sehat untuk diri kita sendiri. Nah, tentunya ganti-ganti, itulah informasi kita di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Apresiasi budaya K.

0: diundang mulih to, Dik. Mas wis kangen.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu. Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI Jambi.
1: Mamon Fandi Remix.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkahau Takung, hukum Hancit Dalanggi. Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkahau Takung, hukum Hancit Dalanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari iko.
2: Selamat pagi kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada, tentunya akan ada kabar hari iko. Dampak kabut asap, ribuan warga Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Barat terserang ISPA. Paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan terus membawa dampak serius bagi kesehatan masyarakat di Provinsi Jambi. Ribuan warga di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilaporkan terserang penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Berdasarkan data terkini dari Dinas Kesehatan Muaro Jambi, total kasus ISPA hingga 10 Oktober 2026 telah menembus angka 4.281 jiwa. Lonjakan ini merata di 23 wilayah kerja puskesmas dengan puncaknya terjadi pada awal Oktober yang mencatatkan 388 kasus baru hanya dalam satu pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi, Ang Hambali, menegaskan bahwa tren pergerakan penyakit ini dipantau secara ketat meningkat kualitas udara yang sangat dipengaruhi oleh kelembaban asap. Ang menambahkan data mingguan menjadi alarm penting bagi pemerintah daerah dalam merespon dinamika penderitaan gangguan pernapasan. Kendati angka penderitaan makin terbilang tinggi, tutupan kabut asap di kawasan pesisir Tanjabar seperti kota Kuala Tunggal kini dilaporkan mulai berangsur membaik dan menyusut. Jarak pandang warga di titik utama seperti alun-alun Kuala Tunggal hingga kawasan pelabuhan kembali normal. Meskipun intensitas asap di beberapa lokasi masih berkurang, pihak Dinas Kesehatan di kedua kabupaten tetap menghimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan, mengatasi aktivitas di luar ruangan serta konsisten menggunakan masker guna mengantisipasi fluktuasi kualitas udara. Kati-kati adalah kabar hari iko dampak kabut asap ribuan warga Muaro Jambi dan Tanjabar diserang ISPA. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi dari klien. Sampai jumpa di kabar hari iko selanjutnya.

Kuliner Nusantara. Mie letek merupakan mie produksi masyarakat Serandakan, Bantul, Yogyakarta, yang berbahan dasar tepung tapioka dan gaplek serta diolah secara tradisional tanpa menggunakan pewarna makanan dan bahan kimia lainnya. Tidak heran kalau warna mie letek ini sama dengan warna gaplek, kuning gading dan agak kusam. Namun justru karena warnanya yang aneh itulah mie ini menjadi begitu melegenda. Tekstur dari mie letek sendiri hampir sama seperti mie bihun. Mie letek dimasak di atas tungku anggo berbahan bakar arang, batok kelapa. Kemudian dicampur dengan beraneka bumbu seperti bawang putih, kemiri, merica, dan garam. Tak lupa sebutir telur bebek atau telur ayam kampung dan juga suiran ayam serta berbagai sayuran.

RRI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui mempertahankan budaya, khususnya kesenian, adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya. Sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Ya, ganti-ganti kembali lagi di Jambi Pagi Iko. Kali ini kita beralih ke Halo Jambi. Kanti
1: Jambi.
0: Jambi aku bilang. Dikoreksi ternyata. Kanti-kanti di Jambi Pagi Iko. Kali ini kita beralih ke Halo Jambi. Boleh bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Pagi hari ini Halo Jambinya mengenai budaya peduli pariwisata di tengah bencana kabut asap. Ya, ganti-ganti budaya peduli pariwisata di tengah kabut asap ini berarti menjaga keselamatan, mendukung pelaku usaha lokal, dan mengalihkan aktivitas wisata ke ruang tertutup atau berbasis budaya agar sektor ini tetap bertahan. Nah, tentunya ganti-ganti transparansi kualitas udara, yaitu saat ini pengelola destinasi wisata diharapkan aktif menyampaikan informasi akurat mengenai kualitas udara agar pengunjung ini dapat menilai faktor kesehatan dan juga keselamatan. Nah, kalau misalnya nih kita pergi wisata ke indoor, kanti-kanti mengalihkan kegiatan dari ruang terbuka alam ataupun luar ruangan ke destinasi dalam ruangan seperti museum, gelar seni, atau pusat budaya. Dan tentunya selanjutnya yaitu penguatan wisata budaya. Ini menjadikan tradisi, museum, seni, dan juga secara lokal sebagai daya tarik utama pengganti sementara wisata luar ruangan yang terdampak kabut asap. Dan selanjutnya kanti-kanti penerapan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker standar seperti N95 atau masker medis dan juga menyesuaikan jadwal kegiatan luar ruangan saat kondisi udara mulai membaik. Nah, ganti-ganti kalau sudah berwisata, tetap mengunjungi atau membeli produk dari pedagang kecil dan juga pelaku UMKM di sekitar wisata untuk pendapatan menurun akibat berkurangnya keramaian. Nah, tentunya ganti-ganti ada pun dampak dan juga tantangan terkini, yaitu mengenai penurunan kunjungan. Kabut asap ini akibat kebakaran hutan dan juga lahan dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan Nusantara dan juga okupansi hotel ganti-ganti. Nah, seperti nih ganti-ganti di wilayah Jambi sendiri dan juga wilayah Sumatera Selatan. Selanjutnya mengenai tekanan ekonomi, penurunan jumlah pelancong yaitu berdampak pada masukan harian pemandu wisata, pengelola objek serta pedagang makanan dan juga minuman di sekitar destinasi. Dan juga industri pariwisata kali ini sangat bergantung pada lingkungan yang bersih. Oleh karena itu pencegahan kebakaran dan juga penegakan hukum terhadap pembakaran lahan ini menjadi penting dari kepedulian wisata.

Ya, salah satunya ketiganti yaitu kabut asap yang menyelimuti Provinsi Jambi saat ini selama 2 bulan terakhir berdampak terhadap penurunan kunjungan wisata, terutama destinasi wisata alam yang mengandalkan aktivitas luar ruangan. Kondisi inilah turut mempengaruhi pendapatan pengelola wisata dan pelaku UMKM di kawasan wisata. Menurunnya kualitas udara serta imbauan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan membuat masyarakat membatasi kunjungan ke sejumlah objek wisata. Bahkan nih, ganti-ganti sejumlah pedagang terpaksa menutup gerainya karena kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan untuk beraktivitas. Tentunya Kepala Bidang Destinasi dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Novita Erlinda, ini mengatakan berdasarkan hasil pemantauan dan komunikasi dengan sejumlah pengelola destinasi, rata-rata objek wisata alam mengalami penurunan kunjungan. Meski demikian, pihaknya belum memiliki data persentase penurunan kunjungan secara keseluruhan karena belum dilakukan survei khusus terhadap seluruh destinasi wisata di Provinsi Jambi. Novita juga menambahkan, ketika-ketika pihaknya terus berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait untuk memantau perkembangan kondisi yang ada di lapangan. Dan hingga saat ini belum ada penutupan resmi destinasi wisata di Provinsi Jambi akibat kabut asap. Meski demikian lah yo, ketika-ketika kondisi kualitas udara yang belum membaik ini tentunya menjadi perhatian karena berpotensi menghambat aktivitas pariwisata dan perekonomian masyarakat di sekitar destinasi. Tentunya ganti-ganti, ada pun harapan-harapannya mengenai kualitas udara segera membaik melalui dukungan seluruh pihak termasuk pengelola destinasi dan juga masyarakat. Dengan membaiknya kondisi lingkungan inilah, kunjungan wisatawan diharapkan kembali meningkat sehingga aktivitas pariwisata dan perekonomian pelaku usaha di kawasan wisata dapat pulih.

Ya, ganti-ganti boleh bergabung bersama kami di 0811-6707-9920, yaitu tema di pagi hari ini, budaya peduli pariwisata di tengah bencana kabut asap.

0: Ya, karena ketika-tika belum ada yang bergabung di pagi hari ini, tentunya kita lewatkan satu atau dua buah lagu. Nanti akan ada informasi mengenai perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi.
1: Halo Jambi.

Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Incidentis van de Archipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari hikayat negeri Jambi. Seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah nama Jambi perlahan muncul. Begitu banyak cerita yang membuat nama Jambi syarat makna dan sejarah. Sebagai masyarakat Jambi, inilah warisan yang harus kita jaga dan kita banggakan.

0: Ketiga-tiga informasi mengenai perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi, Rabu 14 Oktober 2026. Pagi hari secara umum cuaca udara kabur, siang hingga sore hari secara umum udara kabur. Dengan peringatan dini suhu udara 20 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara 50 hingga 89%. Arah angin bertiup timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di barat timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan ini gelombang laut yaitu nil titik panas hotspot tanggal 13 Oktober 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.59 waktu Indonesia Barat. Terdapat 164 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, 57 titik panas Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 107 titik panas. Profesor of Duty Emrandi Herdiansyah HB diperbarui 14 Oktober 2026 pukul 8 lewat 28 waktu Indonesia Barat.
1: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
2: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional, Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
2: Jambi Berdendang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kanti-kanti dimanapun berkadung. Kami tadi itu
3: apa?
4: Nunggu-nunggu apa bina apa saya yang bercakap.
3: Takut tabrakan. Takut tabrakan.
4: Jadi main kode-kodean bina lah dulu.
3: Iya itu dia.
4: Nampak di pagi hari ke lah agak terang dikit cuaca. Ada.
3: Betul.
4: Mudah-mudahan. Bina, di Ulu sudah hujan, Bina.
3: Di mana?
4: Di Uluan sudah hujan, kita nilai yang dah.
3: Belum, kita ketinggalan memang, belum hujan.
4: Ya, mungkin sering kawan kita yang tak mandi, tak makan tak hujan.
3: Biasanya tuh, Pak Mu, kalau nak manggil hujan tuh biasa nyuci motor apa nyuci mobil, biasanya.
4: Gitu. Kita tak punya galang, gimana?
3: Diambillah.
4: Ayolah ganti-ganti pergi ke pasar beli ketupat, dalam ketupat daun salam. Payu ganti-ganti masuk pompat sebelum masuk beri salam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pina, ada tak balasan pantun Pak Muk tadi tu?
3: Tak bisa kau pantun.
4: Ya, tak bisa. Lalu Nur lah sudah dapat Pina.
3: Oh iya, apa kata ya?
4: Aduh be.
3: Kaget kami belajar dengan dia lah.
4: Saya tuh guru dengan Nadis. Kalau saya guru saya Adis.
3: Gitu. Saya kami tanya
4: Kayaknya apa namanya kurang sehat. Sari kau tak pina?
3: Iya, ngapa ya?
4: Apa kepingin makan tewan Mbok Wati?
3: Nah, macam mana kalau kita habis ke TW?
4: Ayo, makan pedas-pedas tuh bisa hilang buat itu pina.
3: Nah, bukan lagi.
4: Belum ada yang masuk pina?
3: Ada.
4: Apa yo?
3: Coba lah dulu ya.
4: Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Abang apa kabar?
5: Oh, asap sakit, banyak anak masih.
4: Ayo, bang tema hari ke waspada, bang.
3: Kabut asap.
5: Asap. Kau pakai masker, bang. Mau di kebun 5 meter, cuma 10 meter.
4: Oh, pakai masker go di kebun yo.
5: Iya, mamu tak bisa lagi.
4: Oh, yo. Kalau saya
5: batuk pilek.
4: Oh, batuk pilek minum anu air cuko. Hilanglah batuk.
3: Nyirup pempek.
4: Nyirup pempek itu Bina.
5: Bina masih muda kasihan lah.
4: Ndak kalau ndak ada cuko di situ pergi ke simpang pule.
5: Tuh.
4: Aduh di situ tuh.
5: Iya,
4: Bang, iya. Apa Bang Nuri lagu apa?
5: Lagu batang hari ku kering macam mana Pak Mong?
3: Batang hari kering macam mana?
5: Iya kering airnya datang macam mana?
4: Oh batang hari airnya tenang, sungguh pun tenang dekat ke tepi.
3: Adalah Jambi jangan dikenang.
4: Kalau dikenang usah hati.
3: Itu dia.
5: Kenang di Pina kok udah hilang suara, pening saya datang dengan dua di Pina.
4: Bang jangan cari Pina Bang. Kalau tidak ada pejeronya dan enggak.
3: Enggak mau kami.
5: Kalau mau Berapa antaranya dengar dulu kalau bercerita tawar ke Ida ya mundur gitu.
4: Pajero, tahu enggak Pajero?
5: Pajero.
4: Kalau tidak ada Pajero dan Rimo.
3: Tuh.
4: Baru lah coy, kawan lagi anu.
3: Dibilang gak bekas pula sudah
4: Kalau kawan single piring gak apa-apa lah bekas. Kedak. Tawa boleh anu, tapi gak ada bisa. Gak ada bisa diganggu gugat.
5: Pak Mo. Kalau Pak Jero udah telap, kalau bedeng sepintu saya kasih lah.
4: Bedeng sepintu. Salah,
3: kalau bedeng sepintu panas kami juga udah enggak.
4: Iya bang, maaf be yo. Kalau bedeng tuh anak abang ado, kayak bahaya.
5: Karena mau saya pak, mau bisa jatuh.
3: Loh,
4: kan bukan kau yang beli ya, bapak aku yang buat. Nah, macam mana? Kalau abang lagi hidup panjang umur yang pinang, kalau enggak, tak sengke pinang kemana pergi ya?
5: Kalau pamu kalau dia nak mau dipindah kan dipindah. Jadi kalau saya meninggal kan belum dipindah.
4: Oh, kalau Pak Jero tadi itu tak jadi masalah bang. Kalau abang matinya kulu kilir lah dalam tulah tidur eh. Bang lagu apa bang?
3: Oh itu.
4: Lagu apa bang? Batang hari tadi.
5: Ya lagu batang hari lah bang Mo.
4: Iya iya. Batang hari
5: untuk makan lo bang Mo.
4: Salam salam lagi ya.
5: Ya salam untuk bang Mo di Mina. Pulang hati-hati. Hati-hati di Mina. Yo maaf yo itu biasa kelakar. Tapi gue banyak asap lo pening di kebun gue.
3: Iya aman.
5: Itu ibu kan sama ibu kan biasa.
4: Iya musim apa di sana bang?
5: Hah?
4: Musim apa di sana tuh?
5: Oke masa Pak Mo, udah untung-untung kan, Pak Mo ganti daun buah baru.
4: Iya.
5: Daun untung.
4: Lanjut.
5: Salam untuk Bang Ijal, Bang Rudi, Bang Romelan, Ya Ageng, Gak Pero. Untuk Buda Nadia, Bang Alimin, Tua Udin. Untuk galau-galau Pak Mo, ya?
4: Iya.
5: Kalau pulang hati-hati Pak Mo, di Pinang, hati-hati. Iya. Kalau butuh tuh hati-hati.
4: Oke.
5: Gitu. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abang Nuri, silakan ganti-ganti. Kita terima lagi.
3: Ada siapa ini?
4: Halo.
3: Belum ada.
4: Belum ada.
3: Tunggu dulu.
4: Kita setia menunggu ada Pina.
3: Iya, ada Pak Mu.
4: Ada. Halo, assalamualaikum. Halo.
6: Halo, salam. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kok kami meluncur ke sana, kami berempat pula.
6: Halo.
4: OTW, ETW. Elok Nian. Elok
3: Nian.
6: Apa kabarnya?
4: Kabar kabur.
3: Seperti pandangan.
4: Sempit pemandangan, napas sempit, hidung sesak.
6: Oh, yo ke mata perihnya lah, Pak Mo.
4: Mata perih. Neng apa lagi?
6: Apa tema?
4: Tema ke waspada kabut asap.
6: Iya, Pak Mo. Saya ke bermasker, kok.
4: Oh, masker, ya?
3: Masker muka apa masker mulut?
4: Alhamdulillah. Masker, bunda. Sampai ke siko asapnya.
3: Masker muka apa masker apa?
6: Masker lah.
4: Ya masker muka apa hidung wae.
6: Masker muka lah.
4: Oh. Kalau makan macam mana cerita itu?
6: Ya macam mana aku tidak tahu juga.
4: Dak kalau makan masker buka apa main singkap dari bawah? Ya
6: macam mana contohnya kalau nak makan dibuka lah.
4: Oh, dak ada main singkap dari bawah dak ya.
6: Nah, iko lagi nak apa dibuka juga maskernya.
4: Oh, awak tengok tu pakai masker tu pakai anu orden di dapur tu bawa tempel ke situ.
6: Tidak lah.
4: Tidak ya. lagu apa kamu?
6: Lagu apa lagu kita?
4: Carilah, kan ada anunya.
6: Iya dah, anunya dah. Tunggu di pasar ini berisiknya dok.
7: Apa kita Pak Bro? Halo.
4: Halo, assalamualaikum Aak.
7: Ya, masih lagi dok.
6: Mampir sih kau kata dia.
4: Ba benar kin ah kaget gobak tu habis kami makan. Halo yo yang kami dua binam luncur ke sana.
6: Luncur lah ditunggu nak mampir masih ada.
4: Ayolah yo aman lah Bina ya.
6: Yo.
4: Tengok suara Bina tu.
3: Iya.
4: Lah tak jejengam inya woi.
6: Pak kita ada elok je eh.
3: Iya ngapo ibun?
6: Iya. Lagu.
4: Apa lagu weh?
6: Lagu kayak kemarin weh, Usah Ragu.
4: Usah Ragu?
3: Ya.
6: Kemarin sama Anu dapat tuh.
4: Iya, aman lah tuh.
3: Ada di kami.
6: Salamnya tuh kalau weh lah ya.
3: Ya.
6: Saya nak nyupir.
3: Ya.
6: Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bunda Wati, silakan ganti-ganti.
3: Ada siapa ini? Belum ada Pak Mu.
4: Belum ada.
3: Ada yang nak ngobrol dengan.
4: Waduh, kaget tunggu dulu.
3: Ada Pak Mu.
4: Ada, halo, assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jambi Bedendang, hello Nian.
4: Ah, tu dia eh.
3: Iyo.
4: Apa kabar di pagi hari ke?
6: Ah, baik.
4: Baik.
6: Kami lagan kamu.
4: Woi, tinggal ni bonton ke kami, oi.
6: Ah, mana nak ninggal kau? Kamu ke sika bela?
4: Eh, lagan di mana? Bang abang anu, Bang Army.
6: Hai, Bang Army ko ha. Eh, kami lagan di sebelahmu Bang Army ko lah. Minggu ko besok lah. Sika ya.
4: Penganten.
6: Iya.
4: Eh, dah enak lah. Awak dah diundang kalau mbok nganten anak atau Bang Almi. Yo, boleh kami
6: muncul. Pokok undangan resmi lah, kau pamu.
4: Oh, iyalah.
6: Ah. Eh,
4: nak tahu juga. Ya. Nak tahu juga, jok orang ni. Kegek
6: dah eh, tahu lah. Atas nama saya lah, kau.
4: Oh, mak, makan rumah mbok, be, kegek.
6: Ah. Eh. Ah. Benar ya. Kalau yang dimakan Pak Mu tu biar saya lah nanti.
4: Nanggung eh. Ayolah.
3: Apa tu?
4: Ajak kondangan, Bina.
3: Oh, nak ajak kondangan. Yo. Emang ada kabut asap kondangan?
6: Ada, banyak. Kami juga tiap minggu, pengantar.
4: Ya, Rasulullah. Tak ada, ada apa namanya, tak ada rintang dengan asap sama bam.
6: Dah, orang-orang seberang kau. Kau kuat galau, Pak Mu.
4: Kau kuat-kuat galau. Apa resepnya kau kuat dengan asap sama?
6: Rahasia dong.
4: Ya. Yeah. Yeah. Salah. Hey.
6: Tanya ke Pina tuh. Mila dah lagi edungnya.
3: Hah?
6: Tanya ke Pina tuh. Mila dah lagi edungnya.
3: Eh, mileknya dikit. Gatal tenggorokannya banyak. Apa masalah ya?
4: Apa?
6: Itu buat kedondong lah. Ubatnya dalam bongkongan tuh.
4: Ah, ikat dengan anu benang. Udah kari.
6: Ah, iyalah.
4: Itulah ilmu sayo dapat dimbok tuh.
6: Ayah ada lagi.
4: Mbak, apa tema kita hari ke? Apa waspada kabut asap? Kalau menurut Mbak macam mana, Mbak?
6: Ah, pakai masker lah.
4: Oh, iya.
6: Pakai kacamata.
4: Ah, pakai helm
6: tak? Pakai helm. Biar jangan dia amat nampak dia orang dia.
4: Ayolah. Lagu ah. Apa lagu eh? Nak lagu apa?
6: Hah?
4: Lagu apa?
6: Lagu eh?
4: Ya.
6: Tetangga setan ya?
4: Mak jangan.
6: Hei.
4: Dah boleh tetangga setan kege dah ada masak mengen dimasak ah, dia anu tu.
6: Ah, bujang tua, bujang tua.
4: Mak. Hey.
3: Jadi apa ni?
4: Omo dah usahlah dapat bujang tua entar mati.
6: Hei. Ah. Pendengar kau banyak minta lagu ni Pak Mo.
4: Minta lagu apa?
6: Ayo bujang tua lah kata.
3: Bujang tua.
6: Iya.
3: Macam mana pulak tu?
4: Bujang anu dah bujang lapuk tu pinai.
3: Bujang lapuk.
4: Iya. Tua tu dah lapuk.
6: Dah tu mak gatal.
4: Nah, mak gatal elo.
6: Ah, masih lah.
4: Eh banyak mak gatal itu masa apa? Umur kelapa apa umur sawit?
6: Iyalah masih lah.
4: Ndak mau.
6: Alah mau eh.
4: Mau makan siang tu masa apa? Umur sawit apa umur apa?
6: Eh, kami siang kok mau sama terung jamai tempe, be.
4: Mak, itu jangan makan orang, tidak ada makan orang dusun lo tu.
6: Lo ada besok.
4: Besok makan anu gulai umbun.
6: Ah?
4: Makan gulai umbun besok, apa dak?
6: Belum.
4: Ya.
6: Eh, mantilah. Kalau gulai-gulai tu Sabtu, Minggu, baru hari Minggu baru hanya.
4: Takut.
6: Ada randang padangnya. Ada tempoyaknya.
4: Ah, tempoyak be alu belut mentilah 10 dengan kepala.
6: Ah, ada belut apa?
4: Ayolah mbok ya.
6: Ayo, makasih ya waktu
4: apa mbok.
6: Yo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Di belakang mak. Apa?
3: Dimati Ma Iza para nian. Jadi lagu yang kami tarik mak gatal beda.
4: Ayo, iyalah mak Iza. Iyalah. Kalau di mana-mana tu memang masak ni apa pina, apa gotong royong. Nyo dak tahu asap, dak tahu apa yang penting nyo begawe.
3: Betul.
4: Ayo nah, ganti-ganti, silakan di belakang Mak Ija yo. Tadi tu ngobrol dikit dengan Pina tentang Mak Ija masak di sana. Kalau kita di siko, aku nak banyak duit tak Pina?
3: Iya.
4: Ngobrol duit kalau.
3: Bukan lagi.
4: Di belakang Mak Ija silakan ganti-ganti dalam acara Jambi Berendang tema kita waspada kabut asap. Ha, tunggu kasih.
3: Iya.
4: Silakanlah
3: di nomor. Aduh, enak bergabung.
4: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Jambi Berdendang.
6: Hello Nian.
4: Apa kabar di pagi hari kau?
6: Sehat-sehat aja mu.
4: Lah, lah ada sekolah lagi apa?
6: Tidak, daringmu.
4: Ya, Rasulullah ada.
6: Asal dari Palembang mu.
4: Oh, asal dari Palembang. Ngapa ngirim ke kami?
3: Iya, kami tidak salah.
4: Kami tidak salah, Kim. Kalau kirim
6: kami kan tidak tahu juga, mu, sama Dek Pina.
4: Ya Allah, ya Tuhan, sampai hati nian mu ngirim kami asam. Kami kalau penyakit, enggak lho, dengar suara Pina tuh.
3: Iya.
6: Suara Dek Pina kan main merdu, suara Dek Pina tuh.
4: Kalau kirim duit dapat kalau beli goreng. Kalau kirim asam kau penyakitan buat emo, minta ampunian.
6: Ampun.
4: Sudah kau jangan kirim lagi ya?
6: Enggak.
4: Tema kita tadi sesuai pula dengan kita cakap kau malu menurut mbok macam mana mbok?
6: Ya harus pakai masker lah, jaga waspada kan?
4: Oh iya iya.
6: Tu adik Pina, makanya batu adik Pina tu. Aduh ya Allah.
4: Dia kau apa mbok dianggap medio mudo dak kulu kilia tu dak kata dak pakai masker.
3: Tu.
6: Dak pakai yo. Nakal adik aku ni, nakal adik aku ni.
4: Akhirnya dia sakit kan? Nah, dak ngandeng kata bapak.
6: Dak ngandeng kata bapak, dak ngandeng kata ibu.
4: Ah, tu nyungot.
6: Dak ngandeng kata emmu, dak ngandeng kata kakak. Udah.
4: Penyakitan nanggung dewek dah.
6: Nakal, dak nakal, nakal. Nakal
4: lah. Ya salam dengan Lakunya. Putra dulu ya.
6: Hah?
4: Salam dengan Putra.
6: Iya, main dia.
3: Nah, ya, katakanlah tengah kabut asap tu main.
6: Ya.
4: Cucu aku tu jangan suruh main keluar dalam rumah.
6: Pakai masker dia mu, pakai masker dia mu.
4: Lah, kulu kili lah sama jalan itu.
6: Pokoknya masker enggak pernah tinggal di hidung tu.
4: Iya. Lagu apa?
6: Lagunya Ketimun Bungku yang remix ya.
4: Oh, Ketimun Bungku.
6: Ah.
4: Ayolah.
6: Salamnya Bapak Mak Ijah tadi itu ya?
4: Iya, Mak Ijah.
6: Oh, selamat masak-masak aja ya. Mau buat semuanya aja lah, Mu.
4: Iya.
6: Adik Pina.
3: Good.
6: Cepat sembuh ya.
3: Iya.
6: Kalau nak sembuh itulah pakai biji kedondong. Betul lah kata Mak Ijah tadi.
3: Iya,
6: enggak
3: ya.
6: Ntar pulang hati-hati ya, Mu.
3: Oke.
6: Kalau adik juga hati-hati.
3: Iya dong.
6: Makasih semekong.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kita dengar lagu dulu
3: dah. Dengar lagu dulu kayak kita gabung lagi.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap, siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
2: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak Jambi.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tema utama peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Tema yang berisi pesan tentang ketangguhan dan semangat pantang menyerah untuk terus maju menyongsong masa depan.

Melalui situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, secara umum ada 4 makna logo 76 pada kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021. Stabilitas dan pembangunan, gerak dan pertumbuhan, ruang kebersamaan, serta persatuan dan harap

0: Itu adalah pula dukun nih. Lah ada di ujung telepon, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, abang apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat lah.
0: Ayo. Lagi di mana kok?
1: Kacau lah, lagi di kantor.
0: Oh ya enak lah, cuan dapat terus.
1: Enak lah gini kok.
0: Kami cuma sebulan sekali, harus itu setiap hari.
1: Setiap hari masuk, setiap hari itu keluar.
0: Ayolah. Tema kita ni ada dengar belum?
1: Apa tu?
0: Apa namanya kok? Waspada kabut asap.
1: Oh, nyok waspada lagi gini kok.
0: Tak parah.
1: Apakah ni anak lah?
0: Ayo, iya, iya.
1: Ini harus mana-mana pakai masker.
0: Nak lagu apa kau?
1: Lagu eh? Lagu eh, duit nampak eh kau.
0: Duit, okey.
1: Yo, lah serit jangan nyari duit gini kau nampak eh.
0: di jalan ni Bella.
1: Yo, ambil lah eh.
0: Mana minta air bang yo?
1: Iya, minta air.
0: Iya, iya, iya.
1: Dengan siapa kau?
0: Saya dewean, Pina sesak nafas eh. Entah masak kabut asap oh.
1: Sesak nafas apa nak buat nafas buatan siapa dah?
0: Mungkin lah, nunggu abang lah munian.
1: Jelah buat kamu Pina.
0: Selamat
1: kawin jelah, sehat selalu jelah ya. Ya buat di apa Rudy, di Smithy apa.
0: Ya apa khabar
1: itu? Ya apa khabar itu?
0: Ya.
1: Lancar lah.
0: Tu.
1: Buatnya ada meja tadi eh.
0: Ya.
1: Nak ngundang Pak Mu meja nampak itu.
0: Apa ni kan?
1: Gas lah Pak Mu kalau itu nama meja.
0: Payu. Kita makan gulai belut sana.
1: Makan tepek lah. Yalah, buatnya apa, Wasifa, Emmanuel, Kakak Buset, Mbak Andrea, Ajem, Budi Sila, Budi Sulia, Amar Supri, Amar, Mas Romban, Bang Romban, Bang Alimin, Terapla Cijan, Cik Rusli, ada Pak Nuri tadi, Ujang juga, Jumat Emas, Sandra Yusuf. Satu lagi, Pak, galau-galau ni lah, Pak Mue. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abang Ijal silakan ganti-ganti sekok lagi. Dak. Karena waktu lah hampir habis. Halo, assalamualaikum.
2: Hai.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
2: Selamat pagi, Pak.
0: Pagi-pagi.
2: Salam kenal, teman baru.
0: Pen baru dari mana?
2: Dari Tehok, mari.
0: Hah?
2: Dari Tehok. Iya.
0: Ayo, apa kabar?
2: Sehatlah, aku begitu. Sehat kamu?
0: Masih. Awal rasa nak gemuk kali weh.
2: Walah. Yang penting bahagia terus.
0: Bahagia lah.
2: Saya papai nanya, bahagia terus.
0: Bahagia terus pokok. Jangan, apa namanya kok, jangan lupa berjalan-jalan, jadinya sehat gak lo?
2: Bahagia terus, makan terus.
0: Ombok, saya gak mau makan, takut gendut lagi. Kalau jalan-jalan, oke lah.
2: Lagu batuk.
0: Hah?
2: Lagu apa?
0: Apa
2: lagu psikolog ke sana ya?
0: Apa?
2: Lagu psikolog.
0: Psikolog deh, oi.
2: Iya, papa nanya psikolog itu.
0: Apa judulnya?
2: Psikolog
0: judulnya?
2: Iya.
0: Ayo, saya cari dulu. Ada tak psikolog negatif?
2: Ya, ada psikolog yang sedambi itu.
0: Supelope yang ada, psikolog negatif.
2: Ayo, basik lah, psikolog, psikolog, psikolog.
0: Hah?
2: Terserah lah lagu psikolog.
0: Ayo, oke.
2: Kita ambil untuk apa ini ya?
0: Ya.
2: Dah semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Ina ya. Apa kabar dengan Papa tuh? Sehat apa dah? Apa berjalan-jalan bega weh dia? Ko terakhir ya? Halo, assalamualaikum.
3: Yo, Nian.
0: Lo Nian, apa kabar bang?
3: Halo baik, kamu. Sendirianmu ya?
0: Ya.
3: Pina mana mu?
0: Pina dia apa sarapan pagi dia?
3: Oh, di sana apa saya? Lagu ikut emu ya?
0: Yo, lah habis waktu eh.
3: Ngayo kamu salam untuk kamu semua pinam kesatmu ya. Terima kasih mu, salam untuk kebawa mu ya.
0: Ya.
3: Dari asap dejet. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ganti-ganti dimanapun berada, dak gitu ko nampaklah di ujung waktu. Apa kabar di pagi hari ko? Sehat apa dak? Kalau ada kata-kata kami berdua dengan Pina ko tadi menyinggung perasaan ataupun tersenggol dikit tak, kami mohon maaf lahir batin. Maklum kami ko manusia biasa, belibih pun belibih, kasih makan dalam dulang siang kami sudah habis. Mohon maaf kami nak pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker atau di Indonesia dikenal dengan nama Ketut Tantri karena ia merupakan anak angkat seorang raja dari Bali. Perempuan berkebangsaan Amerika Serikat ini memiliki jasa besar membantu menyebarkan berita perjuangan Indonesia melalui radio. Ketut Tantri pernah tinggal di studio Radio Pemberontakan yang dikelola oleh Bung Tomo, pejuang Surabaya. Di Radio Pemberontakan, Tantri bersiaran dua kali semalam dalam bahasa Inggris. Ia bertugas mengabarkan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada bangsa-bangsa yang berbahasa Inggris di seluruh dunia dari sudut pandang bangsa Indonesia.
1: Saudara bertanggung jawab atas perjuangan ini.
0: Tantri ingin memberitahu bangsa-bangsa di dunia bagaimana perjuangan rakyat Indonesia dan menyadarkan negara barat bahwa Indonesia bukanlah boneka Jepang. Oleh Belanda, siaran Ketut Tantri dianggap berbahaya. Belanda bahkan menjanjikan 50 ribu gulden kepada orang Indonesia yang bisa menyerahkan Ketut Tantri ke markas besar tentara Belanda di Surabaya. Untuk segala dedikasinya kepada Indonesia, November 1998, pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra Nararya kepada Ketut Tantri.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id

0: www.radiomercubuana.org/titik-ide.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id

Sampah plastik kini semakin mendominasi, tak hanya di daratan, tapi juga memenuhi lautan. Beragam temuan menunjukkan sampah plastik jadi penyebab pencemaran di laut. Plastik sekali pakai terus mengotor lingkungan kita. Bahkan sudah sering kita lihat gambaran satwa-satwa di sekitar laut yang mati akibat memakan plastik. Tidak hanya satwa, plastik pun masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk mikroplastik lewat makanan, minuman, bahkan udara yang kita hirup. Penelitian yang dilakukan Jenny Jambek menyebut, sampah plastik terbanyak berakhir ke lautan dan bermuara bertonton ke negara-negara berpantai. Plastik terus mencekik planet kita. Bebaskan bumi dari jeratan plastik sekali pakai.

0: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI Jambi.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

0: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
1: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
0: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
1: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik, kelihatan gak sih?
0: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
1: Dari yang kubaca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
0: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
1: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
0: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
1: Yuk, boleh juga tuh. Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Sehat terjaga, badan pun happy. Bijak memilih, hidup lebih berarti.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di Tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.
2: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

Yo, Kanti-Kanti masih di Pro 4 RRI Jambi 99,2 MHz. Kanti-Kanti di sini saya Ratu dan juga dengan rekan saya Elin akan menemani Kanti-Kanti dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, Kanti-Kanti gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat beraktivitas dan jangan lupa tetap dengerin Pro 4 RRI Jambi. Nah, ada satu info menarik nih Kanti-Kanti buat Kanti-Kanti tentang jangan asal buang sampah dan ini cara mengelola sampah elektronik. Hari Limbah Elektronik Internasional atau International E-Waste Day diperingati setiap tanggal 14 Oktober. Nah, inisiatif yang diluncurkan WEEE Forum pada 2018 ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap persoalan limbah elektronik. Dan juga dengan tim mengutip dari laman World Health Organization atau WHO pada Rabu 14 Oktober 2026, dunia menghasilkan 62 juta ton sampah elektronik pada tahun 2022. Dan juga tanpa penanganan, jumlah sampah elektronik global diperkirakan mencapai rekor 82 juta ton pada tahun 2030. Kanti-Kanti, sampah elektronik atau electronic waste atau e-waste mencakup peralatan listrik dan elektronik yang sudah tidak digunakan. Dan juga jenisnya meliputi ponsel, komputer, televisi, hingga peralatan rumah tangga. Nah, pengelolaan sampah elektronik yang tidak aman dapat melepaskan zat berbahaya ke lingkungan. Dan juga zat seperti timbal dan kadmium berisiko mencemari lingkungan serta membahayakan kesehatan manusia. Nah, itu dia infonya Kanti-Kanti. Jadi, kita jangan asal buang sampah Kanti-Kanti, terutama sampah elektronik. Untuk info selengkapnya Kanti-Kanti bisa baca di laman rri.co.id. Tetap bersama 99,2 MHz.

0: marah. Besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Walah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita berasal.
3: Jambi Siang Iko.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Kamu pernah nggak mikirin satu hal kecil terus muter-muter di kepala kayak kaset rusak? Padahal belum tentu kejadian, tapi tetap bikin cemas. Nah, itu yang disebut overthinking. Biasanya muncul karena kurangnya rasa aman, terlalu perfeksionis, atau belum bisa mengungkap isi hati. Psikolog punya tips simpel nih buat kamu yang suka overthinking. Pertama, sadari dulu saat kamu mulai muter pikiran. Cukup bilang dalam hati, oke, aku lagi overthinking. Kedua, tulis semua pikiran kamu di kertas atau catatan HP. Jangan disimpan di kepala terus. Ketiga, kasih batas waktu. Cuma 10 menit buat overthinking, setelah itu tutup. Dan yang terakhir, tarik napas dalam-dalam, fokus ke sekarang. Bisa dengan jalan pelan-pelan, dengarkan lagu yang tenang, atau atur napas dengan teknik 478. Ingat, kamu bukan pikiranmu. Overthinking memang nggak bisa dihilangkan total, tapi bisa dilatih supaya nggak menguasai kamu. Pelan-pelan aja ya, kamu sedang belajar jadi lebih tenang.
0: Sebaiknya kamu tahu.
2: RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

Yo, Kanti-kanti masih di Pro 4 RRI Jambi. Kanti-kanti, kini makin banyak orang yang mulai merintis usaha kan, dari jualan makanan sampai usaha rumahan yang lainnya. Nah, selain nambah penghasilan, Kanti-kanti, UMKM ini juga bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat. Nah, jadi Kanti-kanti ada info nih tentang pengembangan UMKM dinilai jadi kunci perluasan lapangan di kerja RI. Kanti-kanti, organisasi perburuhan internasional atau ILO menilai pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM berperan penting dalam memperluas lapangan kerja di Indonesia. Nah, hal ini sejalan dengan struktur perekonomian nasional yang didominasi oleh UMKM meskipun sektor tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Nah, ia menjelaskan kehadiran ILO di Indonesia bertujuan mendukung penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kemudian

Yo, Kanti-kanti, kembali lagi di kabar hari Iko. Ada info Kanti-kanti tentang Satgas Karhutla ajukan bantuan helikopter Super Puma. Satgas Karhutla Provinsi Jambi mengajukan permohonan bantuan helikopter Super Puma kepada pemerintah pusat guna mengatasi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional pada Selasa 13 Oktober 2026. Kanti-kanti, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan kendala geografis dalam penanganan karhutla di lokasi tersebut dan akses jalan yang sulit serta keterbatasan sumber air dan peralatan membuat pemadaman darat secara konvensional tidak memungkinkan. Dan juga tim pemadaman akan menerjunkan personel dan perlengkapan melalui jalur udara ke titik lokasi kebakaran. Nah, langkah ini dilakukan untuk membangun posko pemadaman. Selain itu, mengusulkan bantuan armada udara, Pemprov Jambi bersama BMKG juga bersiap melakukan operasi modifikasi cuaca dengan memanfaatkan potensi awan hujan pada akhir Oktober. Dan berdasarkan data terkini, luas area karhutla di wilayah Jambi telah mencapai 4.335 hektar. Untuk mengantisipasi dampak kabut asap,

Pemerintah daerah menyiagakan posko kesehatan serta membagikan masker dan tabung oksigen kepada warga. Nah, itu ganti-ganti untuk info selengkapnya ganti-ganti bisa baca di laman rri.co.id. Dan ganti-ganti nanti kita akan menyaksikan teras UMKM tentang mendulang cuan lewat usaha rumahan yang akan dipandu oleh rekan saya Elin. Tetap bersama 99,2 MHz.

0: Rekan-rekanti masih di Pro 4 RRI Jambi, frekuensi modulasi 99,2 MHz. Nah, rekan-rekanti, untuk hari ini untuk formasi pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita akan ditemani dengan program Teras UMKM dengan tema Mendulang Cuan Lewat Usaha Rumahan. Nah, nanti kita sudah bersama Ibu Mugi Rahayu. Nah, Ibu, hari ini Ibu akan dipandu oleh saya, Elin, yang akan menemani Kanti-Kanti untuk beberapa waktu ke depan. Nah, Kanti-Kanti yang mau bertanya nanti boleh ke line nomor telepon 0811-6707-9920. Nah, Kanti-Kanti kita langsung saja nih ke programnya mengenai UMKM. Nah, sekarang kita sudah ada dengan Ibu Mugi Rahayu. Nah, selamat siang Ibu, apa kabar?
1: Selamat siang,
0: alhamdulillah, kabar baik ya, Kak. Alhamdulillah. Gimana, Bu? Tadi perjalanan sini lancar?
1: Ada sedikit macet tapi alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah. Ibu dari mana tadi, Bu?
1: Saya dari Eka Jaya, Kak.
0: Dari Eka Jaya. Oh, jauh, lumayan jauh ya, Bu.
1: Iya.
0: Nah, pertama kita boleh perkenalan diri terlebih dahulu ya Kanti-Kanti, karena Kanti-Kanti pengen tahu Ibu nih, Ibu lebih dalam nih, karena tak kenal maka tak sayang nih, Bu. Nah, kita kenalan dulu boleh, Bu? Boleh. Nah, baik, Ibu dengan siapa nih, Bu? Boleh perkenalan?
1: Saya namanya Ibu Mugi Rahayu.
0: Ya, Ibu Mugi Rahayu, owner dari produk apa, Bu? Oh, nama brandnya Brand Teen You. Nah, oke, okay, alhamdulillah. Nah, Bu, oke, Ibu. Maaf, ada sedikit kendala, sudah bisa, Ibu. Nah, oke, okay, Bu. Nah, oke, okay, kita lanjut ya, Bu ya. Nah, Ibu boleh nih kita pengen tahu nih tentang produk Ibu. Mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu sejarah. Kalau sejarah tuh agak udah lama banget ya, perjalanan Ibu. Perjalanan bagaimana awal Ibu mulai usaha ini, Bu? Boleh Ibu ceritain sampai sekarang, boleh, Bu?
1: Awal mulanya usaha ini dimulai dari COVID ya,
0: COVID-19. Oh, COVID. Heeh. SMP 1.
1: Kebetulan selama 3 tahun COVID kan enggak ada buka sekolah.
0: Ya,
1: jadi karena biasa berkegiatan kok ini sampai segitu lamanya waktu enggak ada kegiatan. Jadi cobalah usaha kan di sekitar rumah banyak. Tanggaku ya keripik kan. Kayak pisang ada coba-coba saya bikin.
0: Jadi awal COVID mulanya ya, Bu, 2020 atau 2020 sampai sekarang ya, Bu. Jadi dimulai dari ada lihat bahan baku nih di sekitar rumah nih. Nah, mulai bergerak hingga sekarang sudah menitip-nitip ya, Bu, ke
1: Indonesia.
0: Oke. Nah, jadi awal itu berarti Bu belum ada rencana. Berarti iseng-iseng nih, Bu, ya?
1: Iya,
0: iseng-iseng. Jadi ini kerupuk ibu keripik, nah keripik
1: ya.
0: Ini nih sebagai sumber penghasilan utamanya kah, Bu, atau Ibu sampingan karena iseng-iseng nih awalnya?
1: Kalau sekarang ya untuk kegiatan ya jadi usaha utama saya di rumah.
0: Oh, jadi usaha utama. Berarti Bu dulu di kantin nih.
1: Ya,
0: sekarang udah
1: enggak lagi.
0: Oh,
1: sekarang.
0: Berarti usaha ini ya. Nah, kalau awal-awal merintis tuh apa nih yang paling Ibu ingat nih tentang perjalanan usaha nih? Kan pasti susah nggak, Bu, ya? Gaet
1: pembeli.
0: Pembeli, ya. Iya, gimana nih, Bu?
1: Kalau pertama-tama namanya pemula ya, belum tahu triknya gimana, harus
2: rasa yang pas, yeah. Kan otomatis harus coba-coba dulu, mm-hmm. ukuran segini-segini, ya, yeah. Alhamdulillah sekarang sudah punya takaran yang pas, mm-hmm. untuk rasanya,
0: yeah.
2: Kadang ya ada gagalnya, mm-hmm. Pisangnya kurang bagus, oh, atau yeah. minyak di minyaknya yang kurang bagus, mm-hmm. Ya, kalau awal-awal ya pasti ada kendalanya, namanya baru bermulai, belajar, ya,
0: benar. Berarti ada trial and error terus-terusan, mm-hmm. Bu, sampai ya. Sudah ketemu nih resep yang pas, yang bisa bikin produknya ini lebih mantap. Nah, kita udah jauh nih, tapi nggak tahu produk ibu ini Tin Yu ya namanya, Bu.
2: Iya.
0: Nah, ada nggak, Bu, filosofi Tin Yu tuh apa gitu, Bu?
2: Ganti-ganti. Oh, ini, kebetulan nama anak-anak saya ini
0: Tin Yu, nama anak ibu.
2: Oh. Anak saya kan ada 4.
0: Oh, jadi, ada 4.
2: Dalam setiap huruf nih mengambil dari nama anak-anak saya,
0: Tin dan Yu. Ini ya, Bu, inisialnya.
2: Iya, inisial anak-anak saya.
0: Oke, okay. Biar jadi motivasi gitu enggak, Bu? Kayak membangun usaha nih untuk anak gitu ya, Bu, ya. Nah, oke. Okay. Nah, kalau produk Tin Yu sendiri ini produknya apa, berapa, Bu? Berapa total, Bu, kalau boleh tahu?
2: Sebenarnya ada 3 macam ini, cuman 1 kebetulan barang yang diproduksi lagi habis, ada ini, ada pisang, ada keripik Malaysia, sama 1 akar kelapa. Kalau pisang ini ada 3 varian rasa ini, tapi kebetulan yang dibawa baru 2 ya, gurih, ada yang manis sama coklat.
0: Tadi ada keripik Malaysia.
2: Nah, Bu, ini pangsit ya.
0: Oh, pangsit. Ada, jadi ada beragam rasa ya, Bu, manis, gurih, sama
2: manis, coklat.
0: Oh, coklat. Oke, mm-hmm. Oke. Okay, okay. Nah, kalau bagaimana nih, Bu, proses pembuatannya, Bu, setiap setiap produknya?
2: Kalau kayak pisang ya, pastinya kita cari bahan baku dulu. Mm-hmm. Kalau bahan baku ya kadang kami cari sendiri, kadang ada orang antar ke rumah. Terus ya dikupas, digoreng, dikemas, baru kita setor ke swalayan, ke pembeli.
0: Apa tadi, Bu, pisang itu berarti, Bu, ke toko-toko gitu atau ke pasar gitu ya?
2: Iya.
0: Atau udah punya langganan gitu, Bu?
2: Langganan ada, tapi kadang kalau pas bahan mutus ya kami cari ke pasar.
0: Kalau yang lainnya, Bu, kalau yang coklat itu bahan bakunya apa ya, Bu?
2: Bahan bakunya keripik yang sudah ini, yang ori. Nah, kita campur dengan racikan coklat bubuk sama gula halus.
0: Berarti keripik pisang coklat.
2: Pisang coklat, ya, picok.
0: Kalau pangsit, Bu?
2: Pangsit, kalau bahan baku kan gampang. Ini di toko-toko ada kan, ya, prosesnya ya itulah, di mengadon, tepung sama telur sama bahan-bahan lain kan, digoreng.
0: Oke, okay, berarti prosesnya seperti biasa keripik ya, Bu. Nah, kalau keripik ini kan, Bu, ada ini nggak, Bu, masa
2: kadaluarsanya?
0: Iya, kadaluarsa, expirednya ada ya, Bu. Berapa ya, Bu, berapa kalau udah tahu?
2: 3 bulan, Kak.
0: Oh, 3 bulan di suhu dari ruang.
2: Iya, di suhu ruang.
0: Nah, Ibu gimana nih, Bu? Kan 3 bulan, bagaimana Ibu menjaga agar produknya itu tetap renyah dan kualitasnya tetap terjaga, Bu?
2: Itu kami taruh, kalau sudah selesai produksi, kami ada wadah khusus untuk menampungnya sebelum kami kemas ke kemasan untuk penjualan.
0: Oh, ditampung dulu, Bu. Nah, Ibu buatnya di rumah?
2: Di rumah, ya.
0: Sendiri? Atau ada karyawan atau dibantu keluarga?
2: Ada, Bu, yang bantu.
0: Ada yang bantu, ya, Bu. Berarti Ibu punya keluarga, karyawan ya, Bu?
2: Ada, cuman baru 1.
0: Oh, yang penting buka lapangan kerja ya, Bu, ya. Nah, Ibu kan ini jadi ini utamanya, Bu.
2: Iya, secara utama. Masa
0: Ibu besar juga sebagai ibu rumah tangga.
2: Iya.
0: Nah, gimana nih, Bu, Ibu bagi waktunya dari buat produk dan mengurus rumah tangga nih, Bu?
2: Alhamdulillah dikasih kemudahan, ya, karena ini kami produksinya kan di rumah, bisa setiap saat, seumpama mau produksi ya produksi, seumpama mau ditinggal ya tinggal, matiin kompornya saja kan.
0: Gak ada yang itu, sekalian gitu ya, Bu, ya,
2: waktunya kan gak terbatas.
0: Nah, kalau selama ini nih Bu, penjualannya itu lebih banyak di lakukan ini melalui pesan, ada nggak Bu orang pesan langsung Ibu?
3: Ada.
0: Titip jual atau Ibu juga ada media sosial?
3: Titip jual ada, media sosial tapi baru WhatsApp sama Facebook.
0: Ada ya Bu, yang penting ada Bu. Nah, Ibu tuh sekarang pelanggannya tuh pelanggan yang sering, yang selalu repeat atau gimana nih Bu? Ibu menggaet pelanggan baru nih Bu, ada nggak Bu?
3: Kalau pelanggan yang lama, insya Allah masih repeat order lagi. Kalau untuk pengenalan ke konsumen baru, biasanya ada saudara datang, apa pasti untuk dibawain untuk oleh-oleh kan?
0: Oh iya, jadi sekalian biar yang baru ini kenal baru lah Bu, biar.
3: Yeah. Semama ada orang beli. Bu mau beli keripik pisang, nanti saya selipkan pangsitnya, saya selipkan akar kelapanya, jadi ada nyicip
0: rasa baru. Nah, kalau gini nih Bu, usaha yang kayak dari rumah gini nih Bu, ada nggak Bu waktu-waktu tertentu yang kayak pesanannya itu meningkat, misalnya kayak hari raya kah atau?
3: Ada kak, ada.
0: Biasanya itu kapan Bu waktunya Bu?
3: Lebaran kak.
0: Oh lebaran, lebaran ya. Oke. Nah selanjutnya nih Bu. Kalau gimana ibu-ibu nanganin waktu kalau misalnya kayak pembelinya tuh sepi gitu, gimana ibu?
3: Kalau pembelinya sepi ya otomatis produksi agak dikurangi kak, karena ini barangnya nggak tahan lama kan, nggak bisa di stok lama, takutnya nanti belum habis sudah waktu edarnya nggak bisa lagi.
0: Oh ya ya ya. Sekarang ibu titik. Titik ngasih titip jual itu sudah berapa ya Bu ke minimarket?
3: Ada beberapa toko ya yang swalayan besar ke Meranti swalayan.
0: Oh ke Meranti.
3: Ini ada Sinta Bakery Sipin, sini ada juga
0: toko kue.
3: Minimarket dekat rumah ada Marson Minimarket, ada juga ada ke instansi pemerintah juga ada di kantor camat Palmerah. Biasa mereka untuk gere UMKM ngambil barang dari kami.
0: Oh, berarti udah ada lumayan banyak ya Bu ya. Nah, selanjutnya nih Bu, selama menjalankan usaha ini nih Bu, apa nih tantangan yang paling terasa bagi Ibu nih?
3: Tantangannya ya itulah kalau pas bahan baku nggak ada. Susah nyarinya kemana, karena bahan baku kan gak bisa di stok lama kalau kayak pisang kan Mbak, karena kalau pisang tua nih paling umurnya 5 hari kalau gak segera dibikin kan matang Mbak, kalau lah matang kan gak bisa dibikin lagi.
0: Oh berarti kalau udah diantar ke rumah harus langsung dibikin ya Bu?
3: Iya harus langsung dibikin,
0: harus lebih dari 5 hari
3: gak bisa dibikin lagi,
0: diolah lagi.
3: Karena masak kan.
0: Nah, Ibu, kalau tantangan selanjutnya nih, Bu, kalau Ibu ngadepin pesanan yang tiba-tiba meningkat, misalnya kayak hari raya tuh, nah gimana nih, Bu, Ibu ngatasinya? Apakah guide orang atau gimana, Bu?
3: Biasanya sebulan sebelumnya saya sudah stok dulu. Terus untuk pembatasan orderan, paling saya buka PO tuh 1 minggu, Kak. Satu minggu puasa pertama gitu tuh sudah
0: buka PO.
3: Sudah habis itu enggak terima orderan lagi.
0: Berat. Cuman 1 minggu ya Bu?
3: Takutnya barang bakunya enggak ada kan Kak.
0: Kalau misalnya gitu Bu, kalau kayak lebaran tuh berapa Bu biasanya total misalnya banyaknya orang pesan
3: yang ngambil
0: gitu, produknya berapa nih Bu habisnya?
3: Ya bisa sampai 100 kiloan kali Mbak.
0: 100 kiloan itu berapa kemasan nih Bu?
3: Kalau lebaran kan rata-rata pada ambilnya per kilo Kak.
0: Oh per kilo ini ya, bukan per
3: pack ya. Per kilo biasanya ambil 1 kilo 2 kilo gitu.
0: Kalau
3: kesualayan ya lumayan lah meningkat Kak.
0: Kalau per ini Bu, per pack itu berapa beratnya Bu?
3: Yang ini?
0: Iya.
3: Kalau ini sekitar 200 gram lebih.
0: Kalau harganya Bu untuk
3: ini modalnya 20 ribu.
0: Berarti belinya 20 ribu kalau 1 kilo?
3: 1 kilo 80.000.
0: Oh, 80.000. Hmm. Itu sama ya, Bu, setiap
3: lain. Kalau yang coklat agak mahal lagi karena ada penambahan coklat, bahan bakunya. Coklat kan mahal juga harganya. Yeah.
0: Kalau coklat berapa, Bu?
3: Kalau coklat sekilonya 90, selisih 10.000 sama yang ori.
0: Ya, yeah. Kalau pangsit, Bu?
3: Pangsit per kilonya 70.
0: Oh, 70.000. Dari Ibu 3 atau 4 tadi, Bu, produknya? 4 ya.
3: 4. Akar kelapa.
0: Mana, Bu, yang paling susah di prosesnya gitu, Bu? Proses pembuatannya gitu.
3: Kalau yang agak ribet ini agak lama prosesnya.
0: Gimana tuh, Bu, pangsit? Pangsit ya, susah, Bu.
3: Harus gimana, kenapa? Ada alatnya khusus kan? Harus diadon dari proses pengadonan, pemipian sampai penggorengan tuh lumayan agak lama. Terutama pemipiannya, pencetakannya kan.
0: Karena dari bahan adon terus kayak yang ini ya, Bu, yang alat yang
3: cetak mie gitu ya,
0: kan? Oh iya, yang kayak kotak gitu ya.
3: Harus pakai itu.
0: Yang satu lagi, Bu, yang stoknya habis itu paling laku
3: kelapa.
0: Ya? Akar kelapa itu gimana, Bu?
3: Apa ya? Kelapa. Yang dari ketan gitu ya, Kak. Rasa manis, ada yang gurih keju gitu, ada yang panjang-panjang kayak ule gitu, Kak.
0: Gini. Oh, itu yang paling laku, Bu, atau gimana?
3: Kalau yang paling laku ini
0: ori.
3: Pisang gurih.
0: Yang original ya, Bu.
3: Yang original.
0: Kalau yang akar kelapa tadi susah juga, Bu, buatnya?
3: Enggak, kalau itu gampang enggak?
0: Gampang. Itu pakai tangan atau
3: pakai cetakan? Ada cetakan.
0: Oh, pakai cetakan juga ya. Itu berarti diadon dulu juga ya, Bu?
3: Diadon.
0: Berarti ada, kalau yang tadi akar kelapa. Ada berapa rasa tadi, Bu?
3: 2, manis sama gurih keju.
0: Oh. Berarti ada total 4 produk Ibu ya?
3: Iya.
0: Iya. Oke. Nah, kita break sebentar ya, Bu.
3: Yeah.
0: Nanti kita lanjut ke kita tanya-tanya lebih kulik ya, Kanti-Kanti, untuk produk Ibu ini, keripik tinju. Kanti-Kanti tetap di 99,2 MHz.

0: Ya kan Tingkati, kembali lagi masih di Pro 4 RRI Jambi, frekuensi modulasi 99,2 MHz. Nah Tingkati, kita kembali lagi dengan ibu owner keripik Tinyu. Nah Tingkati, kita lanjut tanya-tanya mengenai produk ibu ini, ibu owner ini. Nah ibu, kita lanjut ya bu ya. Oke, nah ibu, gimana nih bu? Bagai cara menentukan harga jual dan memperhitungkan bahan baku, kemasan, tenaga, dan biaya produksi lainnya.
1: Ya, dihitung HPP-nya kak ya. Di berapa rinciannya gitu semua, ketemulah hasil harga segitu kak.
0: Iya, iya. Kalau dalam satu kali produksi itu biasanya ibu menghasilkan berapa bungkus keripik?
1: Kalau sehari sekitar 20 sisir ya, 20 sisir pisang bisa, itu 3 tandanan bisa 6 kilo 7 kilo itu.
0: 7 kilo untuk satu kali produksi. Restock lagi tuh setelah berapa hari Bu? Atau setiap hari restock?
1: Enggak sih, kalau itu karena bahan baku ya kak, kita cari dulu kan. Bisa dalam seminggu tuh 3 kali produksi kalau pisang bisa.
0: 3 kali produksi ya Bu. Nah gimana nih Bu, perkembangan penjualan sejak awal merintis hingga sekarang, apakah sudah ada peningkatan yang signifikan?
1: Peningkatan ada, tapi naik turun lah kak. Kalau sekarang nih kan apalagi untuk saat-saat ini agak ada penurunan, banyak swalayan yang tutup juga, jadi outlet untuk nitipnya kan berkurang juga.
0: Berarti ada faktor yang bikin kurang, karena naik turun ya Bu ya, usaha, namanya usaha. Nah, kalau ibu nih, apa nih strategi yang dilakukan supaya usaha ibu ini tetap menghasilkan keuntungan meskipun harga bahannya tuh, bahan bakunya tuh mengalami kenaikan.
1: Kalau untuk rasa tetap pasti kami pertahankan ya, rasa paling dikurangi isinya kak ya, kalau kayak itu isinya. Karena kita naikkan harga kadang konsumen banyak yang komplain ya.
0: Berarti cara ibu kurangin isinya ya bu ya, tapi tetap mempertahankan cita rasa yang tetap
1: kualitasnya tetap dipertahankan.
0: Nah ini kan bu lagi kabut asap nih bu. Nah usaha ibu ini ada gak bu kena dampaknya gitu bu, kayak penjualannya?
1: Penjualannya terasa juga agak turun rasa sedikit ya,
0: kita doain ya bu, semoga kabut asap ini cepat mereda. Kalau kan biasanya tuh ada event-event bu, kayak UMKM, bazar. Nah ibu ada juga bu?
1: Ada ikut. Ini kemarin, bulan kemarin baru ada isi stand di Dinas Koperasi Kota. Ada anak-anak magang yang mau ke Jepang tuh. Kebetulan kelompok UKM kami yang di sediakan tempat untuk mengisi pasar di situ.
0: Sebelum-sebelumnya ada lagi bu? Atau
1: ada dari dinas lah biasanya kak, kayak itu.
0: Berarti itu diundang ya bu?
1: Diundang.
0: Ya keren. Nah selanjutnya nih bu, sebelum, nah ibu nih gimana nih bu, harapan ibu untuk produk ibu kedepannya nih bu, boleh?
1: Harapannya pastinya semakin berkembang, semakin besar kak ya, dan semakin bisa bermanfaat untuk orang banyak kak ya.
0: Semoga bisa membuka lapangan semakin besar, membuka lapangan pekerjaan.
1: Setidaknya untuk kanan kiri saya kan bisa.
0: Ya betul, untuk orang terdekat juga ya bu ya. Nah ibu boleh nih bu kasih tahu ke kanti-kanti nih bu, apa saran nih untuk masyarakat yang ingin mulai usaha cemilan tetapi masih punya keterbatasan modal dan mungkin takut nih bu untuk memulai usaha. Nah ibu boleh bu kasih saran untuk kanti-kanti yang lain nih bu, yang di rumah
1: ya. Yang pasti jangan takut untuk memulai ya kak ya. Pertama ya pasti bismillah. Dari sedikit kita rajin menawarkan, rajin ngasih contoh ke orang, ngasih tester lah gitu kak ya. Insya Allah dari situ kan pasti ada oh ini enak, pasti orang beli di mana, pasti kan orang ngasih tahu, oh di situ ya, dari biasanya dari mulut ke mulut biasanya bisa berkembang juga kayak itu kak. Yang penting semangat, jangan pantang menyerah.
0: Oh ya Kak Tianti, jangan takut untuk memulai nih. Ibu juga dulu dari kecil, dari nol, terus kayak sekarang sudah punya banyak nih titik-titik untuk nitip produknya. Nah Kak Tianti jangan takut untuk memulai nih, saran dari ibu. Nah kedepannya ibu mau ada tambah varian kah atau gimana nih bu?
1: Kalau untuk saat ini cukup ini dulu lah ya.
0: Cukup yang mungkin tetap merasa apa ibu, mempertahankan cita rasa itu. Nah boleh nih bu, kalau untuk kanti-kanti yang tertarik dan pengen coba keripik ibu, nah gimana ibu cara mesannya bu, boleh promisi?
1: Bisa langsung ke Swalayan, ke Meranti kan bisa. Kalau mau ke saya bisa hubungi langsung ke nomor saya, bisa juga kan.
0: Dan sosial media ibu tadi ya bu.
1: Lewat sosial media bisa juga.
0: Ya kanti-kanti yang pengen cobain nih kerupuk ibu yang enak-enak nih, ada kerupuk pisang original ya bu ya, ada kerupuk pisang coklat dan kerupuk, nah lain-lain ini bu. Nah kanti-kanti bisa beli di tempat penitipan ibu di Meranti, dan boleh langsung ke ibu. Ke sosial media berapa bu nomornya bu?
1: 0852 695 9304.
0: Nah ya kanti-kanti, itu yang mau boleh pesan ke ibu langsung, boleh lihat di supermarket-supermarket yang ada di kota Jambi nih. Dan ibu juga beberapa kali mungkin kedepannya bakalan ikut banyak turut serta ya bu ya ke insya event-event Allah yang ada. Nah iya, kanti-kanti boleh cobain keripik Tin You. Nah punya ibu owner ini. Nah kanti-kanti, itulah program kita UMKM dengan ibu, dengan ibu siapa bu? Ibu Mugi ya, sampai ibu Mugi Rahayu. Nah owner keripik Tin You. Nah kanti-kanti selanjutnya pada formasi pukul 11.55 kita akan mengikuti azan dan dilanjut untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya, tetap di 99,2 MHz.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis Muttaqaf alaihi dikutip dari kitab

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berutang dan dia berniat tidak akan membayarnya, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan sebagai pencuri." Hadis riwayat Ibnu Majah.

Barang siapa ingin doanya terkabul dan bebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

Jangan engkau jadikan rumahmu seperti kuburan, tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Sesungguhnya, setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim.

Bukan mukmin orang yang kenyang perutnya, sedangkan tetangga sebelahnya kelaparan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Eh, bentar, lagi maghrib nih.
1: Iya, bentar, aku lagi lihat terus nih, lucu-lucu banget. Wih, azan udah mulai tuh, yuk sholat.
0: Ah, nanti aja habis ini, lagian masih lama kan akunya.
2: Soal memenuhi kewajiban, tapi juga tanda kita menghargai panggilan Allah. Waktu sholat bisa habis, dan waktu hidup kita juga bisa habis kapan saja. Jadi, jangan tunggu waktu habis, sholatlah tepat waktu.
3: Barang siapa ingin doanya terkabul dan bebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya dibandingkan dengan seorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, 99,2 FM.

RRI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui mempertahankan budaya, khususnya kesenian, adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya, sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018, dari RRI untuk Indonesia.

Yo Kanti-Kanti, masih di Pro 4 RRI Jambi. Kanti-Kanti, kita kembali lagi nih ke tentang info-info yang menarik. Nah Kanti-Kanti, gimana siang ini udah pada makan belum? Nah siang-siang kayak gini nih emang enaknya makan sama lauk favorit. Nah misalnya kalau Ratu nih Kanti-Kanti sukonya ikan bakar atau ayam bakar. Nah tapi Kanti-Kanti tahu gak kalau makanan yang dibakar itu walaupun enak ya, cara pengolahannya itu tetap perlu diperhatikan nih Kanti-Kanti demi kesehatan. Nah jadi makanan yang dibakar lezat tetapi perhatikan nih Kanti-Kanti risiko kesehatannya. Kanti-Kanti, makanan yang dibakar menjadi salah satu pilihan kuliner favorit masyarakat Indonesia, mulai dari ikan bakar, ayam bakar, sate, hingga jagung bakar. Nah, semuanya ini memiliki aroma yang khas dan juga cita rasa yang menggugah selera. Nah, proses pembakaran menghasilkan aroma smoky atau aroma asap yang membuat makanan ini terasa lebih nikmat nih Kanti-Kanti. Namun, dibalik kelezatannya, makanan yang dibakar perlu dikonsumsi dengan cara yang tepat agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan. Nah, Kanti-Kanti, makanan yang dibakar sebenarnya ini tidak selalu berbahaya. Risiko kesehatan dapat meningkat apabila makanan dimasak pada suhu yang sangat tinggi, terkena api secara langsung, atau sampai gosong dan menghitam. Kemudian, proses pembakaran daging, ikan, dan ayam pada suhu tinggi dapat menghasilkan senyawa kimia tertentu, seperti heterolisik, aminis atau HCA, dan polisilik aromatik hydrocarbons atau PAH. Nah, senyawa tersebut nih Kanti-Kanti diketahui berpotensi menyebabkan kanker berdasarkan penelitian laboratorium dan penelitian pada hewan. Namun, Kanti-Kanti, risiko pada manusia dipengaruhi oleh banyaknya faktor, termasuk pola makan dan tingkat paparan yang tinggi. Nah, karena itu Kanti-Kanti, mengonsumsi makanan bakar sesekali bukan berarti seseorang pasti akan mengalami penyakit. Hal yang penting adalah memperhatikan cara memasak dan menjaga pola makanan, makan makanan bakarnya itu lebih baik ya Kanti-Kanti. Nah, info selengkapnya Kanti-Kanti bisa baca di laman rri.co.id. Tetap bersama 99,2 MHz.

0: Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan risiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.
1: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: nada panjang lagi antriannya. Masih ada aja yang nyerobot.
1: Sabar, semuanya butuh kok. Kalau kita tertib, kan cepat selesainya.
0: Iya, tapi aku kesel aja. Kita udah antri lama, masih aja ada yang nyerobotin.
1: Ingat, antri itu cermin budaya kita. Kita ikuti aja satu jalur, gak usah pakai nyerobot. Terus, matikan dulu mesinnya pada saat ngisi BBM.
0: Benar juga ya. Kalau kita tertib, pasti akan aman. Nyaman semua, pasti bisa kebagian. Jadilah pengendara bijak. Budaya antri di SPBU cerminkan kebudayaan.

0: Jambi Siang Iko.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yo, ganti-ganti perempat RRI Jambi. Nah, ganti-ganti tadi kita ngomong-ngomongin soal makanan, ganti-ganti ada ayam bakar, ikan bakar. Nah, ngomong-ngomong soal makanan nih, ganti-ganti ternyata ada beberapa makanan yang sering kita anggap makanan khas Indonesia, nah tapi justru punya sejarah dari luar negeri, ganti-ganti. Nah, ganti-ganti, sejumlah makanan yang akrab di lidah masyarakat Indonesia ternyata memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan budaya kuliner negara lain. Nah, salah satunya nih ganti, nastar, semur, perkedel, bakso, hingga martabak telur yang merupakan contoh makanan yang berkembang melalui proses adaptasi dan percampuran budaya sebelum menjadi bagian dari kebiasaan makan masyarakat Indonesia. Proses tersebut berlangsung melalui berbagai jalur, mulai dari masa kolonial Belanda hingga kedatangan pedagang dan perantau dari Tiongkok serta India. Dan ganti-ganti seiring waktu, resep, bahan, bumbu, dan juga cara penyajiannya mengalami perubahan sesuai dengan selera masyarakat setempat. Nah, berikut ada 5 makanan populer di Indonesia yang memiliki jejak asal-usul dari luar negeri. Yang pertama ganti yaitu ada nastar. Nah, kue yang sering kita dengar saat lebaran nih. Nastar menjadi salah satu kue kering yang hampir selalu hadir saat perayaan Idul Fitri. Namun, kue berisi selai nanas ini memiliki pengaruh dari budaya kuliner Belanda, ganti-ganti. Nama nastar berasal dari istilah Belanda atau ananas yang berarti nanas dan taart yang merujuk pada kue tart. Nah, resepnya terinspirasi dari pie dengan isian buah yang kemudian disesuaikan menggunakan nanas yang mudah ditemukan di Indonesia. Kemudian, seiringnya waktu, bentuknya berkembang menjadi kue-kue kecil yang praktis disajikan kepada tamu. Pengaruh tersebut membuat nastar menjadi contoh adaptasi kuliner Eropa yang kini identik dengan perayaan hari raya di Indonesia. Kemudian ganti-ganti yang kedua itu ada semur. Nah, ini perpaduan teknik memasak Belanda dan bumbu Nusantara. Semur dikenal sebagai hidangan berbahan daging yang dimasak dengan kecap manis dan berbagai rempah. Di balik cita rasanya yang khas, semur memiliki kaitan dengan hidangan Belanda bernama smoor, yaitu teknik memasak bahan makanan dengan cara merebus atau memasaknya perlahan. Ganti-ganti hidangan tersebut kemudian berkembang di Indonesia dengan penggunaan kecap, bawang, serta aneka bumbu lokal. Kemudian perpaduan ini menghasilkan rasa manis dan gurih yang berbeda dari hidangan asalnya. Semur pun berkembang menjadi masakan rumahan yang memiliki banyak variasi, mulai dari semur daging hingga semur ayam dan telur. Kemudian ganti-ganti ada perkedel. Nah, ini adaptasi dari hidangan Eropa. Perkedel kentang yang kerap menjadi pelengkap soto, sup, atau nasi ternyata memiliki kaitan dengan hidangan Eropa bernama frikadel. Menurut pakar kuliner William Wongso dalam wawancara dengan kompas.com pada Februari 2025, nama perkedel merupakan adaptasi dari istilah Belanda tersebut. Nah, hidangan asalnya ini dikenal menggunakan daging yang dicincang, yang dibentuk dan dimasak. Sedangkan perkedel ini di Indonesia berkembang dengan kentang sebagai bahan utama. Yaitu ganti infonya tetap di 99,2 MHz.

0: tata untuk rakyat, di mana rajanya bercermin di kabur rakyat. Demikianlah singgasana bermartabat, berdiri kokoh untuk mengayomi rakyat.
1: Memayung hayuning bawono, soko jamah perjuangan nganti merdeko. Jogja istimewa bukan hanya daerahnya, tapi

Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasak kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah, dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Tahukah kamu, diabetes bukan hanya soal gula, tapi juga tentang gaya hidup. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama bisa merusak organ tubuh, mulai dari mata, ginjal, hingga jantung. Gejala awalnya sering tidak disadari, seperti sering haus, sering buang air kecil, cepat lelah, dan luka yang sulit sembuh. Tapi tenang, diabetes bisa dicegah. Mulai dari sekarang, kurangi konsumsi gula berlebih, rutin berolahraga, dan perbanyak makan sayur serta buah. Jangan lupa cek kesehatan secara berkala, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga gula darahmu, jaga masa depanmu.

0: RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

0: Yo Kanti-Kanti, masih bersama Perompat RRI Jambi. Kanti-Kanti, pada formasi pukul 13 hingga pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan suara budaya Nusantara dari RRI Makassar dan RRI Jakarta dengan tema dari tutur ke layar menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital, dengan narasumber Rahmat Raming SSM Hum atau Damar Satu Manaku, dan juga sebagai akademisi pegiat budaya, dan akan dipandu oleh host kita Wahyuni Kadir dan juga Nova Kalista. Kanti-Kanti, nanti kita akan kembali lagi pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan.
1: Di hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 ya. Dan seperti yang saya info Bang Po, kali ini kita bakal ke Makassar ya. Kita ke RRI Makassar, di sana ada Kak Yuni Kadir, dan nanti bakal menghadirkan narasumber kita Bang Rahmat Raning SSM Hum Damar atau Damar A iya Imanaku akademisi dan juga penggiat budaya. Yang di Makassar belum nongol nih kayaknya, tapi ya coba sapa dulu ya. Semoga suara ayah sudah sampai ke RRI Makassar. Sementara Bang Rahmat sudah nongol ini di Zoom-nya kita. Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Mpok Nova.
1: Kenapa wajahmu gak muncul? Masa ayah ngomong sama diri ayah sendiri?
2: Sudah muncul ya?
1: Nah, ini baru muncul.
2: Oke, Mpok Nova gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Jakarta aman dan terkendali.
2: Ini kami di Makassar ini terdampak asap karhutla juga ini.
1: Wah, turut berduka ya.
2: Tapi ya, kita tetap semangat ya untuk ya terus melanjutkan aktivitas.
1: Betul.
2: Ya. Sekarang harus pakai masker ini kalau keluar ini.
1: Iya, jadi kalau misalnya enggak ada hal yang sangat penting enggak usah keluar lah ya.
2: Sebaiknya seperti itu ya, karena memang kalau kita keluar ini apalagi berkendaraan bermotor hidungnya kayak
1: kayak ada sesuatu gitu ya yang enggak enak ya.
2: Enggak enak, betul.
1: Iya dah. Oh iya. Kita se-Jakarta mendoakan semoga badai cepat berlalu.
2: Amin.
1: Oke, Kak Wahyuni ya. Kok beda ya wajahnya sama yang di foto ya?
2: Sama.
1: Agak dah. Kak Wahyuni Kadir.
2: Mpok Nova dipanggil Yuni.
1: Panggil Yuni. Kalau untuk itu sapaan penyiarnya di sini siapa?
2: Deng Baji sih kalau Makassar.
1: Oh Deng Baji.
2: Yeay, ini Deng Baji di sini.
1: Oke dah kalau gitu. Berarti ayah panggilnya Deng Yuni.
2: Yuni aja.
1: Gak enak banget dipanggil Yuni aja gitu ya. Kayak kita ngobrol di warung kopi rasanya.
2: Saja.
1: Oke dah. Hari ini menghadirkan Bang Rahmat ya. Sudah hadir di layar Zoom ya. Iya dah. Kalau gitu tanpa berlama-lama, silahkan. Ini sudah di menit ke 11. Nanti menit 30 kembalikan ke Aye ya. Kak Yuni, Yuni kan susah kan jadinya. Dan Yuni, oke dah silakan.
2: Iya, baik. Jadi sahabat budaya, kita di program acara Suara Budaya Nusantara ya, dan tema kita tentunya pendengar ini dari tutur ke layar menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Halo Damar, saya panggil. Kupanggil Damar kini atau mau dipanggil Demanaku? Damar saja. Jadi siap. Iya, baik. Oke, Damar. Jadi ini konsepnya suara budaya Nusantara ya. Ini kita berjaringan seluruh perompat RRI Indonesia ini merilai acara Suara Budaya Nusantara. Nah, tema kita dari tutur ke layar menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Mungkin bisa dulu ini kita jelaskan ini ke pendengar seperti apa itu sastra lisannya di Sulawesi Selatan atau di Makassar. Tadi di awal itu kan lagunya luar biasa. Sampai menyentuh ke hati gitu tadi lagu awal yang dihadirkan oleh Perompat Jakarta Anak Karaeng. Jadi ada perbedaan antara anak yang bangsawan dengan anak yang kamase-mase. Itu termasuk sastra juga itu ya, Damar? Ya. Itu seperti apa? Iya, silakan. Betul.
3: Iya. Ya. Selamat siang semua pendengar Perempat RRI se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pada siang hari ini saya akan mencoba untuk berdiskusi ataukah mungkin mengutarakan pengalaman saya terkait dengan sastra lisan yang hari ini menjadi tema kita di Pro 4 RRI. Nah, sebelum saya melangkah dan menjawab pertanyaan Kak Yuni tadi terkait dengan lagu ya, salah satu lagu Makassar yang diputarkan tadi di ruang pendengar kita, tentu saya harus membuka bahwa sastra lisan pada dasarnya adalah ingin mengajak kita untuk mengingat kepada sebuah suara ya. Mungkin suara ibu kita dulu waktu menidurkan kita, suara nenek kita mungkin waktu bercerita tentang pengalaman-pengalaman hidupnya, atau mungkin suara seorang orang tua yang memberi nasihat dalam bahasa daerah. Jadi lisan yang dahulunya kita selalu ingat sampai hari ini adalah biasanya berbahasa daerah. Jadi ada pasang-pasang, ada petua-petua, ada semacam pesan yang disampaikan oleh orang tua kita. Nah, barangkali pada saat ibu kita menidurkan kita ada nyanyian-nyanyiannya. Nyanyian-nyanyian itu yang misalnya kalau orang Bugis Makassar misalnya ada nyanyian royong ya, sastra lisan royong. Apa itu misalnya? Adalah doa dan harapan orang tua atau ibu yang menidurkan anaknya seraya mengumandangkan doa-doa, azimat-azimat ataukah semacam harapan-harapan besar kepada anak-anaknya. Dan di era sekarang tentu kita sangat tidak lazim lagi mendengar itu, karena suara itu sudah berganti menjadi nyanyian-nyanyian Minabobo, nyanyian-nyanyian hantu-hantu dan sebagainya. Padahal cara mendidik orang tua kita, menyampaikan pesan leluhur kepada kita itu berupa nyanyian. Itulah yang kemudian menjadi pemanfaatan dan arti kita sebagai sastra lisan. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah lupa susunan kalimatnya orang tua, tapi masih mengingat suasananya. Barangkali Kak Yuni ya, dulu waktu kecil, masa kecilnya ditidurkan oleh ibunya atau neneknya dengan diayunkan dan dinyanyikan sebuah syair, sebuah lagu, dan itulah yang kemudian membuat rasa kehangatan, ada rasa aman, bahkan mungkin itulah yang membentuk diam-diam cara kita menjalani hidup hari ini gitu. Nah, jadi kita harus pahami bahwa sastra lisan itu semacam mengandung magic begitu, kekuatan. Ada kekuatan yang bisa lewat lagu, bisa lewat puisi, bisa lewat syair, bisa lewat petuah-petuah dan sebagainya. Dan itu yang hari buat format yang baru, tapi pesannya sampai seperti itu kayaknya. Nah, ketika ditawarkan tema ini, tentu saya mengingat beberapa pengalaman ya, pengalaman tentang bagaimana misalnya nenek saya ketika menyampaikan sesuatu itu tidak hanya mengantar bahasanya secara bahasa umum atau bahasa biasa, tapi ia menuntun kita dengan bahasa-bahasa puitis, bahasa-bahasa syair yang berbahasa daerah. Dan ternyata itu juga yang memompa atau memupuk perjalanan-perjalanan dan perjumpaan-perjumpaan saya dengan kehidupan ini. seperti itu Kak Kayun.
2: Nah kemudian ini seberapa besar ini kekayaan dari sastra lisan yang dimiliki di Sulawesi Selatan ini khususnya? Iya.
3: Untuk di Sulawesi Selatan karena kita tumbuh sebagai masyarakat yang punya peradaban pajak, peradaban lama, sangat besar. Ada banyak variasi atau ada banyak macam-macam sastra lisan yang hari ini masih kita pelajari, masih kita kaji, masih kita diskusikan di entahkah di ruang publik maupun di ruang akademik gitu. Contoh misalnya Kak Yuni pernah mendengar yang namanya papasan misalnya.
2: Iya, papasan itu
3: jadi pesan-pesan. Sebuah pesan-pesan leluhur, pesan-pesan kebaikan yang diturunkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita kepada keturunannya, generasinya, untuk mengajak bagaimana berperilaku itu baik, bagaimana beragama itu, bagaimana menjalani kehidupan-kehidupan dengan pakem-pakem seperti ini. Itu satu. Yang kedua, di Makassar ada namanya kelong, Kak Ine. Kelong itu tidak ditafsirkan hanya sebagai nyanyian, tidak hanya ditafsirkan sebagai lagu yang diiringi oleh alat musik, tapi kelong itu justru lebih besar lagi pemaknaannya kalau di Bugis Makassar. Istilahnya adalah kelong itu sesuatu yang baik atau teks atau syair yang baik-baik yang diturunkan. Contoh misalnya dalam kehidupan beragama, ada istilah di Makassar itu yang menyebut misalnya astambayang kontambu, urangi karaenu dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah pasang-pasang kelong yang diturunkan oleh kita agar kemudian bisa menjalani agama, ritual agama itu betul-betul khusyuk dan betul-betul sempurna seperti itu. Ada lagi yang namanya dalam tradisi sastra lisan itu akyuk bunting kan. Jadi memanggil pengantin. Contoh misalnya masyarakat kita di Sulawesi Selatan, di Makassar ataupun misalnya di Bugis itu punya tradisi bagaimana mengantar pengantin dan mengajak untuk mengundang masuk ke rumah mempelai dengan membacakan sebuah puisi Makassar dengan kekuatan dan kandungan-kandungan yang maha dahsyat ya. Contoh misalnya bagaimana mengajak si pembaca itu, si pakiyuk bunting itu mendoakan agar pengantin itu bisa sakinah mawaddah warohmah dalam bahasa Makassar, dalam bahasa daerah seperti itu. Jadi kekayaan-kekayaan lisan kita, tradisi lisan kita di Sulawesi Selatan, di Makassar itu sangat banyak Kak Yun, sangat banyak sekali ya. Yang menjadi keresahan kita bersama hari ini adalah sejauh mana sih pengaruhnya sastra lisan itu untuk diri kita hari ini, untuk keturunan kita.
2: Iya, nah, itu dia. Kemudian sastra lisan yang memiliki peran itu di dalam kehidupan masyarakat terdahulu mungkin sangat penting atau seperti apa ini Rahmat Raning? Mungkin pernah ada pernah melihat ya atau seperti apa situasinya perannya dalam kehidupan masyarakat terdahulu ini sastra lisan?
3: Iya. Jadi perannya sangat besar sekali Kak. Saya akan coba menjelaskan dulu bahwa sastra lisan itu adalah ekspresi sastra yang disampaikan dan diwariskan melalui tuturan atau pertunjukan. Jadi dia lewat tuturan, lewat pertunjukan. Contohnya misalnya ada cerita rakyat, ada puisi, ada nyanyian, ada teka-teki serta ungkapan yang memiliki fungsi estetik misalnya. Sementara tradisi lisan itu lebih luas daripada sastra lisan. Kalau tradisi lisan itu biasanya memuat pengetahuan, tata cara dan ingatan masyarakat yang diwariskan. Tapi kalau sastra lisan dia lebih dikotomi atau lebih spesifik terkait dengan syair, puisi, nyanyian dan sebagainya. Nah, bagaimana sih pengaruh hari ini misalnya di lingkungan kita? Ya tentu kalau misalnya kita di Makassar sangat mendengar, misalnya sering mendengar sipaka tahu, sipaka ingeki, sipaka labiriki atau sipaka lebi dan sebagainya. Misalnya jargon kayak RRI yang dibangun, misalnya sipaka ingek dan sebagainya. Itu adalah bagian dari sastra lisan yang dicoba diformat agar sampai hari ini pemaknaannya. Dan tentunya kita sebagai masyarakat yang luhur, masyarakat yang memiliki tradisi atau sastra lisan perlu menjaganya, Kak Yuni.
2: Iya.
3: Apa hari ini bahasa-bahasa itu untung saja adalah kita diselamatkan oleh lagu-lagu daerah yang dibangun oleh apa yang disiarkan oleh RRI, termasuk yang kami sering lihat dan konsen mencoba untuk membangun budaya dan lagu-lagu daerah itu bisa muncul dan
2: terus di ini ya ada regenerasi untuk membuat karya sastra lisan kemudian dibuatkan sebuah lagu ini, apalagi lagu Makassar Bugis ini yang tentunya masih harus terus diperkenalkan ke generasi-generasi berikutnya. Nah kemudian kondisi saat ini ya Damar di era digital. Nah bagaimana melihat kondisi dan keberadaan sastra lisan saat ini, apakah makin terpinggirkan atau justru punya peluang baru ini di era digital?
3: Saya sih sebenarnya optimis dengan adanya peluang era digital ini. Bahwa yang dulunya kita hanya mendengar sastra lisan itu diwariskan oleh satu orang tua ini, misalnya karaeng ini, misalnya ke anaknya, anak karaeng itu. Hari ini sebenarnya kita sudah bisa dapatkan keseluruhnya ke publik itu dengan melibatkan ataukah dengan menggunakan digital itu. Jadi konten-konten yang sifatnya edukasi, soal pendidikan, soal agama itu bisa dikreasikan lewat sastra lisan itu sendiri. Bagaimana misalnya sastra lisan hari ini yang yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar itu bisa sampai hari ini karena termasuk peran era digital itu. Oleh karenanya sebenarnya bahasa yang saya mau gunakan adalah bahasa optimis, Kak. Bukan karena banyak orang mengatakan bahwa hari ini sudah tidak penting lagi sastra lisan, ngapain kita mau capek-capek mendengar sastra. Sementara ada hari ini generasi kita hari ini adalah generasi-generasi yang logika yang diutamakan, didahulukan. Nah sementara sastra itu hanya dianggap sebagai bagian dari peninggalan sejarah, catatan-catatan riwayat-riwayat orang tua. Padahal menurut saya kekuatan dari sastra itu jarang dimiliki oleh sekian banyak budaya, yang sekian banyak suku atau masyarakat di luar sana, tanpa kemudian konsentrasi ke pengajaran kita di Sulawesi Selatan misalnya. Hanya saya berharap bahwa konten-konten kreator bertumbuh muncul dengan konsentrasinya menggunakan pendekatan sastra lisan, boleh dilakukan itu. Jadi tidak serta-merta hanya bicara soal viralnya, tapi tentu kita bicara tentang kontennya, apakah ini konten edukasi kah, konten lama, konten bersejarah, konten budaya, atau konten sastra lisan yang mesti harus kita munculkan di permukaan. Seperti itu.
2: Misalnya lagi bisa juga live di TikTok ya, sementara baca puisi hasil karya-karya puisinya sendiri. Nah seperti Damar kan termasuk yang sering menulis puisi juga dalam bahasa Makassar, Dik. Itu dalam bahasa Makassar itu kan bisa di live kan juga ada masuk di ke era digital. Padahal dulu Damar biasanya sering baca puisinya tuh di RRI ya, di digital belum terlalu belum ada di digital waktu itu ya. Saya lupa itu
3: 2017 2018 masih ya sifatnya kita setelah selesai membaca tidak ditahu kemana karya itu berada ya, maksudnya gitu. Nah era hari ini dengan kemunculan TikTok bisa saja hari ini kita berdiskusi seperti ini, ada konten yang muncul hari yang muncul di selain dari pendiskusian kita hari ini. Nah itu dia kak.
2: Baik, jadi besar harapannya ya, dan sangat optimis ya, sastra lisan itu bisa mengikuti perkembangan zaman apalagi di era digital. Baik, Mpok Nova, kami
4: ya, dan ini
2: Jakarta ya.
4: Oke.
2: Iya, siap. Gimana Mpok Nova?
4: Kita buka line telepon, kita beri kesempatan buat pendengar kita ya. Untuk RRI Makassar berapa nomor telepon yang bisa dihubungi?
2: Iya, silakan di 0811 400 9250.
4: Kita ulang lagi.
2: 0811 400 9250.
4: Ya, untuk Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Namun Deng Yuni kita break dulu. Eh udah diterima?
2: Ya, ada belum sih?
4: Belum ya? Kita break dulu ya.
2: Iya.
4: Oke deh, nanti kita break dulu. Setelah ini nanti baru kita terima telepon ya. Iya, dan nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar dan Yuni.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Kita terima ya. Telepon ya.
1: Siap.
0: Baik. Sambungkan di Makassar.
1: Di Makassar tadi sempat tersambung tapi terputus kembali, jadi Anda bisa bergabung kembali di 0811 400 9250.
0: Baik, kalau sudah ada boleh disambungkan langsung dari RRI Makassar ya. Sudah halo. Ada?
1: Halo. Halo.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Dari dari
2: Mbak
1: mana?
2: Yuni.
1: Iya. Dari siapa, di mana Bapak?
2: Dengan Leman di Lampung.
1: Leman di Lampung.
2: Iya, iya betul Mbak Yuni. Iye. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Leman.
2: Iya, selamat juga. Salam sehat selalu Mbak Nova, Mbak Yuni dan siapa Bapak nasemnya nih?
1: Damar. Pak Damar.
2: Mbak Yuni.
1: Damar, Pak Damar.
2: Damar. Oh, Pak Damar ya. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Leman.
2: Iya, makasih. Salam sehat selalu Pak. Begini Pak, yang mau saya tanyakan.
1: Iya.
2: Itu masalah sastra, apa tadi itu?
1: Sastra lisan ya? Iya, sastra lisan.
2: Itu apa bentuk dan contoh-contohnya Pak? Gitu. Nah, gitu, itu saja Pak. Bentuk dan contoh-contohnya gitu yang dalam bahasa sastra lisan
1: ya?
2: Tadi itu Pak. Gitu.
1: Okay.
2: Itu saja Mbak Yuni, Ponopa.
0: Ya, Bang Leman.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar adil kita terima untuk Jakarta ya, Dang Yuni ya.
1: Siap, silakan.
0: Di 0213504510 tadi sudah ada kedap-kedip ya, silakan yang mau bergabung. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo.
4: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik yang terang
0: Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo Mbak Yuni.
1: Jauhnya Ica ini ada di Jakarta ini sih.
0: Cak, dibacain nggak WhatsApp-nya Cak?
4: Jangan.
0: Baca ini.
4: Halo Mbak Yuni, aku ada di Makassar ini.
0: Mau bacain nggak WhatsApp-nya Cak?
4: Jangan Ponova nanti istri ngambek sama
0: Ponova. Ya udah, pertanyaannya apa Cak?
4: Itu mau nanya sama siapa Mbak Yuni? Sama siapa?
0: Sama Kak Damar.
4: Iya, sama Pak Damar. Aku mau nanya, apakah beda gitu Mbak Yuni?
0: Apa sih sastra? Apa? Makanya kalau makan tuh duduk
4: apa
0: yang benar.
4: Sastra Bugis sama sastra Makassar gitu.
0: Okay. Oh, sastra Bugis sama
4: apa
0: sastra Makassar.
4: Apa sih bedanya gitu Mbak Yuni? Iya.
0: Oke, okay, baik.
4: Tadi juga kan Ponova ada nanya sama Ica. Ica, apa tadi tuh judul lagunya bagus. Aku suka tapi aku bilang nggak tahu judulnya apa gitu
0: yang mana itu dari sana juga ntar Ponova minta dia di operatornya
4: gitu.
0: Iya dari RRI Net-nya
4: nggak tahu judulnya apa susu kata aku bilang nggak tahu judulnya apa.
0: Oke, dan nanti kita tanyain ya.
4: Oke,
0: Ica.
4: Oke, Mbak Yuni gitu aja yang Ponova juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jauhnya Ica nelfon.
0: Iya.
1: Dia di Makassar.
0: Iya. Silakan.
1: Baik, jadi Damar langsung jawab tadi yang pertama itu ada contohnya. Pak Leman minta contohnya. Ini Damar, Ponova Damar ini jago baca puisi juga ini.
0: Iya. Keren, luar biasa.
1: Ya, kalau sudah pakai songkok pas sapunya itu namanya.
0: Oh, udah beda gitu ya. Udah keluar dah semuanya udah. Gitu ya. Oh, berarti ada baca-bacaannya.
1: Ya, sudah keluar baca-baca jambi-jambi.
0: Iya. Yeah.
1: Sastranya itu ada luar biasa.
0: Yeah.
1: Oke, silahkan Damar.
3: Iya. Yeah. Baik, menyambung pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari Kakak Leman di Lampung ya. Soal apa sih contoh-contohnya misalnya terkait dengan sastra lisan itu sendiri. Nah, karena ini kita bicara tentang budaya Nusantara, maka tentu kita harus berpikir bahwa budaya di Nusantara itu kaya ya, kaya, termasuk sastra lisannya. Dan sastra lisan itu bukan hanya dimiliki oleh Bugis, oleh Makassar saja, oleh Mandar, oleh Toraja, tapi bisa saja ini dimiliki oleh semua budaya-budaya, apa, semua suku, semua provinsi yang ada di Indonesia. Hanya saja kita harus mencoba untuk memetakan apakah di budaya saya ini termasuk dengan sastra lisan. Contoh sastra lisan, kata kunci dari sastra lisan itu adalah semua ekspresi budaya yang disampaikan secara seni, estetik, itu bisa termasuk dengan sastra lisan, baik dari puisika, kemudian pesan-pesan, ataukah teka-teki, bahkan lagu dan sebagainya. Itu adalah sastra lisan. Kenapa lisan gitu? Karena sejak dulu tradisi dan budaya kita itu adalah budaya tutur, Kak Nova dan Kak Yuni. Budaya tutur itu selalu identiknya mewariskan pengalaman, ilmunya itu lewat transfer dengan kata-kata, dengan informasi lisan. Nah, itu yang kita harus harus tumbuhkan di kita, bahwa ingatan terkait dengan cara ibu menidurkan anaknya, cara nenek mengajari cucunya, itu adalah bagian dari sastra lisan yang mengajak kita untuk berlaku baik, kan begitu. Contoh misalnya di Makassar, dia bahasa paling bahasa sederhananya Makassar paling sering muncul adalah di perilaku sholat misalnya, ataukah perilaku beragama. Contoh adalah ikat tetupan ritaya pakabodoi linota tatanam mi antu ajar kain puanta. Dalam artian bagaimana cendekiawan itu diajari untuk jangan terlalu membesar-besarkan dunia, tapi persempitlah duniamu. Karena yang dituntun oleh bahasa ini adalah tuntun kita bahwa bukan ini yang dikejar, tapi melebih dari itu gitu. Bahasanya adalah bahasa kelak kita menuju surga dan sebagainya. Itu salah satu contoh kecil yang selalu dituntun. Misalnya contoh yang lain dalam tradisi kita di Makassar, sipaka tau ki, sipaka ingat ki, sipaka lak biri ki, dalam artian gitu. Bagaimana menuntun kita saling mengingatkan, kemudian saling memanusiakan manusia, dan tentu saling memberi penghargaan kepada sesama. Seperti itu contoh-contoh tradisi lisan atau sastra-sastra lisan yang tumbuh untuk menjaga kehidupan kita di sini, begitu. Menjaga kehidupan. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Kak Ica nih. Yang Kak Ica, saya lanjut pertanyaannya terkait dengan
0: beda.
3: Apakah sih misalnya beda sastra Makassar, sastra Bugis gitu? Perlu kita garis bawahi, teman-teman, kakak-kakak, bahwa Makassar itu tidak hanya bicara soal kota ya, tidak bicara tentang hanya kota, tapi Makassar itu juga adalah sebuah etalase suku juga, bahasa, ada budayanya juga itu sendiri. Bugis juga ada begitu. Nah, kalau kita bicara tentang sastra Bugis, kemudian sastra Makassar, pada prinsipnya tuntunannya sama sebenarnya. Bagaimana mendidik generasi-generasi setelahnya, ataukah warisan-warisan tutur leluhur kita itu bisa ditransfer ke anak-anak muda dengan ajaran yang hampir sama, cuman bahasanya yang berbeda, karena memang dari segi wilayah dan segi bahasa memang berbeda, Kak, antara Makassar dan Bugis sebagai kalau kita bicara tentang budaya dan suku. Tapi kalau kota Makassar adalah kota ibu kota Sulawesi Selatan, itu multi bahasa, multi etnis. Di sini di Makassar kita mendengar orang berbahasa Mandar, mendengar berbahasa Toraja, mendengar berbahasa Bugis, bahkan mendengar berbahasa Makassar. Nah, budaya-budaya atau suku-suku ini masing-masing memiliki sastra lisannya dengan sendirinya, sastra lisan sendiri. Oleh karenanya yang membedakan di sini sebenarnya paling utama kita lihat hanya segi bahasa. Tapi kalau persamaannya itu lebih banyak. pasang, papasang misalnya bahasa Makassar, kemudian di Bugis pasang, kelong mungkin di Makassar, kemudian di Bugis namanya elong dan sebagainya. Dan itu sama, tuntunannya adalah suatu pesan-pesan kebaikan yang dituturkan oleh leluhur kita atau nenek moyang kita untuk pengajaran kepada generasinya, anak-anaknya. Jadi kurang lebih sama dari segi konten dan harapan-harapan di syairnya seperti itu, kakak.
0: Oke, komplit ya, lengkap ya, Deng Yuni ya.
1: Nanti sebentar Damar kasih contohnya salah satu sastra lisan dalam bentuk bahasa Makassar ya.
3: Oke, boleh. Saya coba angaru itu salah satu jenis sastra lisan juga, ya. Sastra lisan yang dahulu digunakan sebagai sumpah kepada raja, sumpah setia. Tapi ya hari ini selalu kita dengar juga masih hidup itu di berbagai segmen acara dan sebagainya. Saya tidak kemudian hanya bicara tentang melestarikan tradisi ya, tapi mudah-mudahan sumpah ini hidup dari berbagai generasi, kalangan, dan tentunya cara-cara penuturan dan pesan-pesan yang diharapkan di sastra ini sampai ke kita semua.
1: Oke. Oke, sebentar di akhir ya, kayaknya kita
0: saksikan. Iya, baik. Kita tahan dulu ya, Kak Damar ya. Kita terima dua penelpon lagi. Makassar dulu barangkali. Ada?
1: Makassar belum ada ini. Silakan di 0811-400-9250. Belum ada, Pak Nova.
0: Yang di Jakarta ya, kembali di kita buka line teleponnya di 021-350-4510 ya. Yang mau gabung ke Jakarta boleh dan juga ke Makassar boleh ya, Deng Yuni ya.
1: Kita masih menunggu, menantikan ini penelpon ya. Iya. Oke.
0: Kalau untuk WhatsApp adakah?
1: WhatsApp-nya belum. Oh, ini ada dari Mas Teo dari Magelang.
0: Iya. Yeah.
1: Suara Budaya Nusantara ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah.
0: Silakan.
1: Tanya nih, bagaimana kita bisa membuat konten sastra lisan bersaing dengan konten-konten modern lainnya agar tetap menarik minat generasi Z dan Alpha. Terima kasih.
0: Oke. Sila
1: Teo di Magelang. Gimana, langsung aja?
0: Ya, langsung Dapat. Aja karena kita sambil menunggu penelpon yang akan masuk.
3: Ya, baik. Ini kan saya bicara tentang pengalaman pribadi saya untuk mengerjakan ini kayak konten-konten yang kami atau yang selalu saya susun itu adalah di Instagram atau di TikTok bahasa-bahasa itu. Iya. Kita tulis dan kita bacakan, Kak. Jadi kita tidak hanya berhenti pada bagaimana kemudian sastra lisan itu hanya dipahami tanpa teks, itu hanya suara atau hanya pendengaran oral. Tapi hari ini justru karena kita berada di era digital di mana tampilan-tampilan itu juga dibutuhkan oleh followers maupun oleh penikmat sosial media, ya tentu itu kita bisa tuliskan, kita bisa desain semenarik mungkin pasang-pasang atau sastra-sastra lisan itu ditambah dengan pembacaan. Sekali-sekali juga kita bikin konten baca puisi, yang baca puisi berbahasa daerah, kemudian sekali-kali kita menyampaikan pasang atau papasang dalam bahasa daerah. Konten-konten itulah yang harusnya dibangun, bukan cuma bicara di Sulawesi Selatan, tapi masyarakat Jawa juga punya kebudayaan sastra lisan, sastranya yang harus dimunculkan di Sumatera, kemudian di Kalimantan, begitu pun juga harus membangun. Karena persoalan sastra lisan ini adalah persoalan yang agak-agak kompleks, sih, Kak. Kita tidak hanya bicara tentang tatanan pesan apa yang dibawa, tapi kemudian metode apa yang hari ini yang cocok untuk kita gunakan untuk menyampaikan ke generasi Alpha, generasi Z, dan generasi milenial. Itu menjadi tantangan, dan kemarin saya tertarik dengan program-program RRI ya, di Pro 4 misalnya, tentang bagaimana mengundang seniman, budayawan, kemudian mengajak kita untuk kolaborasi baca puisi, ya, baca puisi berbahasa daerah, ada aktivitas-aktivitas atau perayaan-perayaan Pro 4 RRI, mengundang masyarakat-masyarakat sanggar seni atau ke apa yang itu juga menjadi bagian dari pemicu kita untuk semangat. Ya, salah satunya adalah bagaimana ruang-ruang pendengar di radio itu tidak hanya bicara soal berita, tapi sudah kita masuk ke bicara-bicara tentang wase masa lalu itu di bawah ke generasi kita hari ini gitu.
0: Iya.
3: Jadi saya antusias sekali sih kalau misalnya corong RRI Pro 4 ini bisa lebih kemudian menggeliat lagi di publik, Kak, terkait dengan ini, karena ada banyak sih sebenarnya generasi-generasi saya yang mungkin lahir di tahun 90-an ini punya kegelisahan yang sama, karena generasi saya adalah generasi yang masih merasakan apa yang disampaikan oleh nenek dan ibu saya.
0: Ya.
3: Dan kemudian tiba-tiba berpindah generasi di mana kemudian menidurkan anak pun ini sudah tidak lagi lewat bahasa ibu, bahasa cerita ibu, tapi lewat elektronik atau mungkin di ada ayunan-ayunan otomatis.
0: Iya, iya benar-benar benar. Iya.
3: Nyanyian-nyanyiannya itu tidak mengandung nilai-nilai lagi, karena nyanyiannya yang sifatnya, kalau misalnya kalau saya kaji ya kan, kaji misalnya nyanyian tentang Mina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Itu apa nilai nilai budaya atau kan nilai sesuatu yang akan terasa ke anak-anak kalau itu bahasanya bahasa ancaman, bahasa-bahasanya seperti begitu. Beda dengan dulu misalnya, tidurlah wahai anakku, tinromo konaung anak, rokonai nan balas katekne, engkau bangun sehingga engkau misalnya balas aku dengan kebaikan. Itu harapan dan doa yang selalu dinyanyikan oleh orang-orang tua kita menuntun dan menidurkan anak-anaknya. Dan itu yang selalu terngiang hari ini.
0: Baik.
3: Ketika mendengar nyanyian kelong, nyanyian royong itu misalnya. Saya selalu merasa bahwa beruntung generasi saya atau saya pribadi bisa merasakan bagaimana ditidurkan dengan nyanyian indah oleh ibu saya.
0: Siap.
3: Dan bisa mendapat wejangan ataukah misalnya pandangan-pandangan kehidupan oleh nenek dan kakek saya.
0: Baik, Bang Damar, kita potong ya. Ini kayaknya lebih pintar ngomong daripada kita gitu ya.
1: Asik dengar ceritanya.
0: Iya. Oke deh, Bang Damar, silakan untuk contoh 2 menit ya, Bang Damar ya. Karena waktu kita sudah mau mepet ke pukul 2 ya, silakan.
3: Baik, kalau saya mengambil coba mengangkat sastra lisan Angaru dulu, Kak.
0: Silakan.
3: Tabik karai, kita mau pura mama, tidak leka malak dirita, risa di karatuanta, rimpua mating hita, inak jeni ane karai, lambar tata salara gua, nakarepi kain salang karai, angulur di baru gaya, nakatipu kang salang karay, pasurang matang kapahar. Ina-inay mo salang karay, amapato jing ito jing, amapiyada kiyada ka, usalagay sirina, uy sarap para lakin, di ranjak kunipati ba, pangkulog kunisuhiya, ikat te angin karay, na ikam bilikok kay, amirik ko angin, namarunan likok kain, ikat teji nikarain, naikam bebatang mamanyo, asulong kuji ni, namamanyo batang kain, ikat tejarun karain, naikam beban nampanjai, anta leko jarun, namaminawam ban nampanjai, unasalang, akamaya arukur dan lekan, pangkai jirak, inrak bateon jokku, awang nyeri anak riboko, pasang nyeri anak panjari, rumah kanainya, tanah rupai janjing. Ya, seperti itu, Kak. Jadi,
0: wih, keren, luar biasa. Aplos dulu dong, Daeng Yuni.
1: Ini kalau ini belum tampil ya, apalagi kalau sudah tampil di debat.
0: Iya, iya. Benar, keren. Iya. Keren. Berarti itu salah satu bentuk puisi atau sastra biasa? Ini
3: salah satu sastra lisan Angaru namanya, Kak.
0: Okay.
3: Ini biasanya dikumandangkan pada saat dulu prajurit-prajurit sebelum terjun ke medan perang, prajurit berperang itu bersumpah ke rajanya bahwa apapun yang dititahkan oleh raja itu prajuritnya ataukah ceritanya prajuritnya mengikut sama kemauan raja dan mengikut seperti itu dan merasa bahwa prinsip-prinsip Angaru itu selalu didasari oleh bagaimana berkehidupan itu di wilayah kerajaan, bukan sih cuma bicara raja, tapi bahkan kalau kita kaji ke Islam begitu, ada Tuhan, ada hamba, iya, ada
1: motivasi raja. Dan doa ini.
3: Iya.
1: Oh, iya.
3: Harapannya adalah menguatkan kekuatannya supaya kemudian dalam medan perang itu tidak ada yang namanya istilah pengkhianatan.
0: Oke, baik, luar biasa. Keren. Sukses ya Kak Damar ya.
3: Kasih,
0: ya, baik. Dan Yuni, ini sudah waktunya kita harus berpisah ya.
1: Siap, terima kasih juga Pak Nova sudah hadir bersama kami di RRI Makassar.
0: Baik, salam juga buat semua teman-teman yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia untuk Amin. Semuanya. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Ponya, Babeng Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Makassar ya. Jumpa lagi kita besok, Abang Po. Kemana lagi kah kita? Ya ditunggu aja ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Putri, terima kasih untuk semuanya ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah ikut serta. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
5: Destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: FM 99,2 MHz, Prompat, RRI Jambi.
1: Kabar Hariku.
2: Nanti kembali lagi di Pro 4 RRI Jambi, frekuensi modulasi 99,2 MHz. Nanti kabar hari Iko, ada informasi nanti mengenai Puskesmas Kumpe jemput bola, percepat realisasi cek kesehatan gratis. Nah, ganti pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi terus dioptimalkan. Meski jumlah masyarakat yang mengikuti pemeriksaan mengalami peningkatan, capaian program tersebut masih menghadapi kendala, terutama dalam penginputan data ke sistem ASIK. Nah, Kepala UPTD Puskesmas Muara Kumpeh, Fadilah, mengatakan jumlah sasaran CKG di wilayahnya mencapai sekitar 18.000 orang, namun berdasarkan data yang tercatat dalam sistem, realisasi pemeriksaan baru mencapai sekitar 30%. Meski demikian, ganti-ganti, pihak Puskesmas menyebut pelaksanaan pemeriksaan di lapangan menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, jumlah masyarakat yang tercatat mengikuti CKG diperkirakan baru sekitar 1.200 orang. Sementara pada tahun berjalan, jumlahnya telah mencapai sekitar 3.000 hingga 4.000 orang. Nah, ganti-ganti, menurut Fadila, perbedaan antara data lapangan dan data dalam sistem masih menjadi perhatian, sebab bagian pemeriksaan telah dilakukan, tetapi belum seluruhnya tercatat atau terbaca dalam aplikasi. Nah, ganti-ganti, untuk meningkatkan capaian, Puskesmas Kumpeh menerapkan strategi jemput bola dengan mendatangi masyarakat di desa-desa melalui kegiatan posyandu. Nah, pemeriksaan juga dilakukan di sekolah serta perusahaan. Melalui upaya tersebut, pihak berharap capaian CKG dapat terus meningkat. Puskesmas Kumpeh menargetkan realisasi pemeriksaan secara bertahap dapat mencapai 70% pada Desember. Nah, pihak Puskesmas juga akan terus mengoptimalkan pencatatan agar hasil pemeriksaan yang telah dilakukan di lapangan dapat tercermin dalam data resmi program. Kanti-kanti, untuk info selengkapnya kanti-kanti bisa kunjungi laman rri.co.id. Tetap bersama 99,2 MHz.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nah, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.
2: Dalam budaya Jambi, ada tradisi sekapur sirih yang menjadi simbol penghormatan dan penyambutan kepada tamu. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan menyuguhkan sirih beserta perlengkapannya kepada tamu sebagai bentuk penghormatan dan keramahan tuan rumah. Sekapur sirih bukan sekedar penyajian makanan atau perlengkapan adat. Di dalamnya terdapat nilai kesopanan, penghormatan, dan keakraban yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Tradisi ini juga mengingatkan bahwa menyambut seseorang dengan ramah dan penuh hormat merupakan bagian penting dari budaya masyarakat Jambi. Sekapur sirih, warisan budaya yang mengajarkan arti keramahan dan penghormatan.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id
5: RRI.co.id 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi. Ya, ketengah nanti masih di Pro 4 RRI Jambi, frekuensi modulasi 99,2 MHz. Nah, ketengah nanti ini ada info kanti-kanti untuk Jambi Siang Iko. Nah, sebelum itu kanti-kanti pernah gak sih kanti-kanti ini susah nolak permintaan orang lain padahal diri sendiri itu lagi capek atau banyak kerjaan? Nah, kadang karena udah enak hati tuh kanti-kanti, kita tuh malah lebih mentingin orang lain kanti-kanti daripada diri kita sendiri. Nah, kebiasaan ini kanti-kanti sering disebut dengan people pleaser. Nah, menariknya sifat ini nih diangkat dalam film drama komedi terbaru berjudul People Pleaser yang mengajak kita belajar menghargai diri sendiri tanpa merasa bersalah. Nah, kanti-kanti LYTO Picture merilis trailer dan poster film drama komedi People Pleaser yang mengangkat persoalan kesulitan menetapkan batasan diri dalam hubungan sosial. Nah, film yang disutradarai oleh Bobby Prasetyo tersebut dijadwalkan tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 19 November 2026. Kanti-kanti, sutradara Bobby Prasetyo menyebut perjalanan tokoh utama ini menggambarkan proses belajar menentukan pilihan dan menghargai kebutuhan pribadi. Menurutnya, keberanian menolak permintaan orang lain tidak selalu menunjukkan sikap egois. Kanti-kanti, sementara itu penulis skenario Evelyn Afnilia mengatakan cerita tersebut berangkat dari berbagai situasi serba salah yang kerap dialami dalam kehidupan sehari-hari kanti-kanti. Nah, film ini membawa pesan bahwa seseorang sesekali boleh mendahulukan kebutuhan dan kebahagiaannya sendiri. Cerita People Pleaser ini kanti-kanti berpusat pada Karina, yaitu seorang perempuan muda berhati baik kanti-kanti yang kerap menyetujui permintaan orang lain hingga kewalahan menghadapi berbagai tanggung jawab. Kebiasaan tersebut membuat Karina ini kanti-kanti kesulitan membagi waktu dan memperhatikan kebutuhan pribadinya. Nah, kanti-kanti di rumah, Karina ini menjalani kesehariannya bersama ibunya, Ibu Nani, yang juga memiliki sifat sungkan terhadap orang lain. Kehadiran tante-tanti dan sepupunya Gina yang tinggal bersama mereka turut menghadirkan berbagai situasi yang merepotkan. Sedangkan di tempat kerja kanti-kanti, Karina ini kerap menghadapi Renata, yaitu rekan kerja sekaligus ibu tunggal yang kerap meminta bantuan secara langsung. Nah, suasana kantor ini semakin meriah berkat kehadiran Pak Rahmat, yaitu seorang satpam kantor yang kalem dan pengemudi ojek daring langganan Karina. Nah, Karina ini juga memiliki adik bernama Dino yang selalu memberikan dukungan, serta dua sahabat dekat Karina, yaitu Dila dan Raka. Nah, Dila ini merupakan pramugari ceria, sedangkan Raka adalah anak band yang berhati tulus yang diam-diam menyimpan perasaan kepada Karina. Kanti-kanti, menarik gak sih kanti-kanti? Nah, kanti-kanti kalau mau info selengkapnya kanti-kanti bisa baca di laman rri.co.id, tetap di 99,2 MHz.

0: Ji, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu yo, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jambi Siang Iko.

masih di Pro 4 RRI Jambi, frekuensi modulasi 99,2 MHz. Nah, kali ini ada satu info terakhir untuk Jambi Siang Eko. Nah, ganti-ganti, Hari Standar Internasional, pentingnya memahami label gizi pada makanan kemasan. Ganti-ganti, Hari Standar Internasional menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya standar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu penerapannya dapat ditemukan pada label gizi makanan kemasan yang membantu konsumen memahami kandungan nutrisi produk. Nah, dikutip dari laman International Organization for Standardization atau ISO, Hari Standar Internasional diperingati setiap tanggal 14 Oktober. Nah, peringatan ini mengapresiasi kolaborasi para ahli dalam mengembangkan standar internasional untuk berbagai kebutuhan. Dalam memilih makanan kemasan, masyarakat perlu ganti-ganti untuk memperhatikan informasi nilai gizi pada label produk. Dikutip dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, informasi tersebut membantu konsumen menyesuaikan asupan zat gizi dengan kebutuhan tubuh. Nah, ganti-ganti, ahli gizi Rahayu Novalita menjelaskan label gizi ini memuat informasi kandungan nutrisi dalam satu produk. Informasi tersebut meliputi energi atau kalori, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, gula, dan juga natrium. Nah, untuk memahami kandungan gizi makanan kemasan, langkah pertama yang ganti-ganti dapat dilakukan yaitu periksa tabel informasi nilai gizi atau ING. Di dalam ING terdapat takaran saji yang menunjukkan acuan perhitungan kandungan zat gizi pada label. Selanjutnya, ganti-ganti bisa periksa jumlah sajian per kemasan untuk mengetahui berapa takaran saji dalam satu bungkus. Nah, perhatikan juga ganti-ganti informasi energi total yang tercantum pada tabel gizi. Konsumen ganti-ganti juga perlu memeriksa kandungan lemak total, lemak jenuh, protein, dan juga karbohidrat. Informasi tersebut membantu masyarakat membandingkan kandungan zat gizi dari beberapa produk sejenis. Nah, ganti-ganti, dalam makanan kemasan juga terdapat persentase angka kecukupan gizi atau AKG yang menunjukkan kontribusi zat gizi terhadap kebutuhan harian. Konsumen dapat menggunakan informasi ini sebagai panduan, tetapi kebutuhan setiap orang bisa dapat berbeda-beda, ganti-ganti. Selain tabel gizi, ganti-ganti, periksa juga daftar bahan yang digunakan dalam produk makanan. Daftar tersebut kan membantu konsumen mengenali komposisi bahan dan mempertimbangkan produk sesuai kebutuhan masing-masing. Ya, ganti-ganti, untuk info selengkapnya ganti-ganti dapat kunjungi laman rri.co.id. Ya, ganti-ganti, itulah info terakhir untuk Jambi Siang Eko. Nanti ganti-ganti pada formasi pukul 15:05 kita akan mendengarkan azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya, tetap di 99,2 MHz.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Pro 4 99,2 FM.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153.

أشهد أن لا إله إلا

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

0: pemberian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

Ragam Budaya Nusantara, Hamparan Keajaiban Nusantara, Destinasi Kebanggaan Nusantara, dan Ragam Kebanggaan Nusantara, hanya di Propat RRI.

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi ya. Untuk hari ini di gelaran 14 Oktober 2026 tentunya di Prodangdut. Silakan kembali di 08 11 67 07 99 20. Halo Prodangdut sore. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarmu, Gante?
0: Alhamdulillah baik sekali. Bunda baru bangun atau gimana?
1: Baru ambil air wudhu.
0: Ya udah, sholat aja dulu. Nanti nelponnya.
1: Ya, bentar, bentar nelponnya masuk. Bentar mau nelpon, nggak bisa lagi, susah.
0: Bisa, pasti bisa lah, Bunda.
1: Lama kali dengar suara Andre.
0: Tadi malam ada.
1: Tapi udah, Bunda, ada.
0: Iyo, mungkin ketiduan Bunda dah.
1: Bener nian. Kalau sudah habis isya tuh blek sudah lalulah dia nyo.
0: Ya, kalau sudah ngantuk yo tidur, jangan dipakso nian. Nanti ngedrop pula. Iya,
1: jangan dipakso amat beda dipakso.
0: Nah, iyalah. Ngantuk tidur, lapar makan. Suntuk jalan-jalan.
1: Bukan lapar tidur.
0: Hah?
1: Bukan lapar tidur.
0: Emang bisa tidur, emang bisa tidur kalau ngantuk. Eh, kalau lapar gitu loh maksudnya. Emang bisa tidur ya?
1: Halo, siapa?
0: Hari ini?
1: Iya.
0: Dewi An Bella.
1: Dewi An. Iya. Terus tadi ada cewek lah siaran.
0: Iya, tadi Elin sama Ratu. Dari jam 10 ya? Iya, dari jam 10 tadi dia.
1: Jam 10 sampai jam 15.
0: Iya, betul. Jadi...
1: Ini apa tema, Dre?
0: Temanya nih masih berkaitan dengan kabut asap kita lah, Bun.
1: Keluar tetaplah pakai masker, Andre. Tapi nutupi muka yo, jangan nutupi napo yo, hidung be yo.
0: Oh, kebetulan saya pakai saya pakai kacamata juga. Jadi temanya hari ini nih ini, Bunda. Ini nih sebenarnya kehendak Tuhan atau kelalaian manusia?
1: Kelalaian manusia.
0: Gitu ya.
1: Kalau kehendak Tuhan cuma ngasih kemarau, hujan, banjir kan. Kalau ini kan orang yang bakar lahan, orang kelalaian manusia dong.
0: Iya, bahkan saya ada nengok juga di media sosial itu kan. Lahan-lahan yang terbakar tuh sudah diratokan pula pakai alat berat. Berarti kan memang sudah direncanakan ini untuk buka lahan.
1: Memang sudah direncanakan. Ini pengen buka lahan, malas ngupa orang, malas keluar duit, bakar lahan. Oh. Ya terdampaknya gitu-gitu juga.
0: Iyolah, bahkan tadi saya pas mau pulang ke rumah dah. Jadi adalah saya lihat ada mobil towing tuh di pinggir jalan dua ekor. Itu bawa alat baru, alat berat untuk menggemburkan tanah. Nah ini mungkin ada kaitan juga nih.
1: Itu kan namanya kan kehendak manusia dewek.
0: Kelalaian ya.
1: Kelalaian dia dewek. Bukanlah itu kalau Tuhan tuh ngasih kemarau tuh lah. Kita kasih Tuhan kemarau panjang. Tapi orang kelewatan bakar lahan. Andre, kalau lahan tuh kebakaran tuh gak bisa ceritanya Andre. Kalau rumah kebakaran masuk akal kan ada tabung gas, ada listrik kan.
0: Iya betul.
1: Nah, so.

0: Kalau di kebun-kebun apa mungkin ya udah ular, monyet, tuh merokok atau macam mana dia
1: berarti? Nah, itu masuk di akal kira-kira enggak ceritanya tuh.
0: Iya, jadi pembakar-pembakar lahan ini boleh lah dak kalau gitu-gitu
1: sebut. Boleh ditahan, wilayah ditahan sebab selama-lama tidak lah.
0: Kriminal kalau macam itu sudah tindakan lo kan?
1: Iyalah. Anak sekolah kan pada daring semua, pening orang tua yang anak yang mak tidak bisa tahu main HP Android itu nak zoom yang anak SD itu nak zoom dia nya bukan.
0: Iya.
1: Belajar tetap muka.
0: Iya, artinya pembakaran lahan ini kan berefek banyak kepada masyarakat.
1: Banyak, terlalu ya? Banyak.
0: Betul. Jadi bisa lah dihukum dak yo pelaku ini yo.
1: Bisa, setuju nian.
0: Iyalah, iya. Oke bunda, mau
1: kasih. Mantap pokoknya. Kalau aparatnya tegas tuh mantap lah gitu.
0: Iya.
1: Tapi kalau keluar keler berhentilah lagi.
0: Ya tapi kebakaran lahan yang parah ini baru ini lagi semenjak tahun 2015 baru ini lagi kejadian.
1: Iya tahun ini, tahun kemarin kan belum ada,
0: enggak ada.
1: Tahun ini pula yang parah lagi, lebih parah.
0: Iya nian lah, sekitar 10 tahun baru ada kebakaran kayak gini lagi ya bunya.
1: Iya.
0: Iyalah.
1: Nah, okay, itulah payahnya manusia hidup nih.
0: Boleh lah, dak kita sebut orang tuh serakah gitu kan, mau dapat untung banyak.
1: Nah, iya betul lah serakah.
0: Tapi tidak mau modal macam itu kan?
1: Tidak modal. Oh, dia nak untung besar kalau buka lahan kan, mini kan?
0: Iya. Ini cuma modal korek sebatang ya, dak?
1: Modal, iyalah. Habis semua lahan tuh.
0: Iyalah. Oke lah. Bunda mau lagu apa, Bun?
1: Lagu Bunda apa, yuk? Tadi belum pernah bersama Andre lah nih.
0: Apa?
1: Harus mikir judul lagu dulu. Andre Carmilla, Andre.
0: Carmilla. Iya. Ini sering saya ketemu di panggung nih kalau lagu-lagu kayak gini.
1: Iya, tapi kamu belum pernah requestnya.
0: Mau
1: di panggung gitu.
0: Mau versi siapa nih? Farid Harja.
1: Farid.
0: Farid Harja, boleh. Iyalah, salam buat siapa nih?
1: Salamnya segala-gala Bunda Naasar.
0: Iya. Tadi atur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harusnya sholat dulu tadi ya. Oke, selanjutnya di belakang Bunda Wati, Mbak ada Budi Sila. Assalamualaikum, Budi.
2: Waalaikumsalam, Mas.
0: Iya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Cakep. Sehat, Budi ya?
2: Sehat.
0: Syukurlah.
2: Walaupun asap-asapan terus setiap hari sehat.
0: Kayak mana tuh caranya tuh? Biar tetap sehat.
2: Nggak tahu.
0: Ya, di kondisi seperti sekarang inilah, Budi, kan kabut asap nih. Nah, itu macam mana, Budi kan tetap beraktivitas kayak gitu kan.
2: Aktivitas hari-hari di luar.
0: Terus aktivitasnya kayak mana tuh? Seperti biasa ke tanpa masker atau bagaimana?
2: Biasa aja, nggak pakai masker.
0: Nggak ada sesak?
2: Daripada pakai masker, nggak bisa bernapas sama sekali malah.
0: Gitu.
2: Karena kan kalau kerja di kebun, berkeringatnya lumayan kan.
0: Ya mungkin ada persiapan sebelum beraktivitas, mungkin makan apa, minum apa, atau setelah itu mengkonsumsi apa, vitamin atau macam mana?
2: Enggak, cuma bobohan aja.
0: Apa tuh bobohan?
2: Ya kayak mangga, jeruk, apa nih, gitu.
0: Mengkonsumsi buah-buahan? Apa nih, konsumsi buah-buahan apa nih?
2: Yang manis-manis loh, Mas.
0: Kayak aku gitu?
2: Cater lu.
0: Iya nih Budi, kita kan ada temanya nih Budi ya hari ini kan. Kabut asap nih kehendak Tuhan atau kelalaian manusia, Budi?
2: Kelalaian manusia lah, Mas.
0: Bukan
2: manusianya ada berpikir.
0: Enggak berpikir. Enggak
2: menang sendiri, dampaknya ke orang semua.
0: Iya, itu makanya saya bilang tadi kan ini mungkin salah satu masuk tindakan kriminal karena bisa membunuh banyak orang gitu kan.
2: Iya. Banyak ini, apa kemarin di rumah sakit nafas?
0: Iya, yang sesak nafas banyak, yang bengek banyak.
2: Itu yang di kota, ya? Kalau di desa-desa kayaknya nggak ada loh, Mas.
0: Nggak ada.
2: Karena kan udara desa ini masih luas, itu kan?
0: Mungkin
2: banyak
0: karena
2: pepohonan.
0: Betul.
2: Kemungkinan kayak gitu kan.
0: Banyak pepohonan, jadi paparan asapnya tuh tersaring oleh pohon-pohon itu tadi ya.
2: Kayak gitu, kemungkinan tapi lah ya. Karena di kota nggak ada asap aja, udara sudah muap.
0: Iya, cuman kan yang dibakar bukan di kota, tapi yang kota yang kacau nih.
2: Orang angin.
0: Angin gitu ya.
2: Anginnya melayu-melayu. Rono Rene.
0: Jadi kalau menurut Budi nih, para pelaku-pelaku pembakaran ini diapoin harusnya, Di?
1: Dihukum.
0: Atau kita kumpulin beda masyarakat 40 orang terus kita doain be orang itu, dak?
2: Hah? Itu kan rencananya.
0: Kira-kira doanya apa nih untuk para pembakar-pembakar lahan nih, Budi?
2: Tolak bala.
0: Tolak bala, ya mudah-mudahan cepat sadar mereka gitu ya.
2: Iya, Pak.
0: Iya kan? Ya, kita mau bisnis boleh-boleh be dapat untung, tapi kalau bisa ya modalnya juga harus disiapkan, kan gitu, Budi ya.
2: Soalnya tuh kalau tabung getar tuh gak pakai alat ini 7.500, Mas.
0: Apa tuh?
2: Untuk ini bersihin lahan, alat berat.
0: Satu hari?
2: Satu hektar.
0: Satu hektar 7.500?
2: Ya.
0: Nah, dalam satu hektar itu kalau panen hasilnya berapa, Budi, kira-kira?
2: Nggak tentu lah, Mas. Nengok-nengok inilah masih berapa tahun.
0: Nah, kira-kira dari hasil satu hektar tuh dapat untung nggak kalau kita mengeluarkan duit 7.500 tadi?
2: Baliknya masih lama, kalau sawit.
0: Gitu ya.
2: Gitu. Nggak bisa getar, 7.500 ya getar lah berapa. Nanti bibitnya 50.000, kadang 6, sekarang udah 60.000. Kira-kira berapa? Ya. Itu modalnya pulangnya masih lama, Mas.
0: Pulangnya masih lama ya?
2: Lama.
0: Jadi kalau menurut Budi, dengan proses pembakaran lahan seperti ini, berarti bisa dibenarkan kalau begitu?
2: Oh, enggak juga sih.
0: Jadi gimana? Gitu. Makanya tadi aku tanyakan dalam satu hektar itu bisa menghasilkan berapa ratus juta?
2: Tidak tahu.
0: Kira-kira deh, karena gini kan, karena kan begini, Budi kan berkecimpung di usaha itu juga kan.
2: Iya, tapi kan Budi baru 4 tahun, nanti enggak.
0: Iya.
2: Kalau sudah ada yang 20 tahun kemungkinan tahu, Mas, Budi enggak tahu lah.
0: Oke lah, mungkin dalam 1 hektar itu kita mengeluarkan modal untuk pembukaan lahan.
2: Kata gue ada 1 hektar itu 1 ton kalau sudah umur 6 tahunan. Itu sawit.
0: Iya, menghasilkan berapa duit tuh?
2: Tergantung harga lah, Mas.
0: Oke, yang paling minimal deh.
2: Sekarang sudah turun 28, kemarin 31.
0: Oke, kira-kira minimal berapa dapatnya tuh dalam 1 hektar?
2: Kalikan 10 kali 38, kira-kira 3.800.
0: 1 hektar 3.800.
2: Itu dalam 2 minggu.
0: Dalam 2 minggu.
2: Ya.
0: 3 juta. Jadi kalau 1 bulan itu sudah balik modal ya. Kalau untuk pembukaan lahan tadi ya 7.500-an ya.
2: Belum lama, ada jangka buah tuh kan.
0: Iya, ya enggak, maksudnya ini. Ya memang belum sama bibit apa segala macam, belum itu ya.
2: Belum pupuknya itu.
0: Nah, pupuk gimana, mahal, murah?
2: Satu tahun 3 kali mupuk, Mas.
0: Oke.
2: Modalnya kuat.
0: Banyak ya.
2: Iya.
0: Oke. Repot juga sebenarnya.
2: Tenaganya ekstra jod.
0: Ya, tapi artinya kan pembakaran lahan itu tidak dibenarkan lah, Budi ya.
2: Iya. Itu asli.
0: Asli. Atau begini ya. Bakar boleh-boleh aja, tapi asapnya disedot sendiri gitu loh. Nah itu cari aja jalannya.
2: Kalau dulu kan orang bakar kan didenda, sekarang kalau orang itu yang orang besar, tapi orang kecil tidak pernah. Itulah alat berat aja di sini.
0: Iya, perusahaan biasanya.
2: Iya.
0: Bude ya.
2: Iya. Orang biasa enggak.
0: Enggak ya. Mungkin
2: paling lahan kebakar.
0: Iya, mungkin
2: lahan
0: ada.
2: Lahan sawit kebakar.
0: Mungkin
2: itu
0: ada
2: tanaman gitu.
0: Mungkin ada juga sih masyarakat kecil yang membakar, tapi itu kan disuruh oleh perusahaan, paling ya. Mungkin ya.
2: Kemungkinan.
0: Kemungkinan besar.
2: Kalau di sini lahan sudah ada lahan kebakar, mungkin ada rokok, tapi enggak tahu lah, Mas.
0: Iya.
2: Nah, itu sudah lahan sawit.
0: Iya, Bude, maksudnya begini, lahan itu kan sekali bersih ya, sudah tuh kan.
2: Nah, itu kan sudah buah maksudnya, sudah punya orang kebakar gitu, maksudnya bukan itu.
0: Kebakar?
2: Bukan untuk lahan lagi, bukan.
0: Oh, oke.
2: Kalau di sini gitu.
0: Ya, itu artinya tuh mungkin ada persaingan bisnis tuh ya.
2: Itu kayak punya orang-orang biasa lah, Mas.
0: Oh, oke. Okay.
2: Bukan PT kok.
0: Nggak sengaja kebakar tuh kalau gitu ya.
2: Ya, itu mungkin tahap apa, untuk rokok apa, nggak tahu kan.
0: Iyalah.
2: Kalau daerah desa enggak lah.
0: Oke.
2: Mas ya. Lamun ingin kita cerita, Mas.
0: Enggak apa-apa. Kita memang kepingin tahu nih ya suara-suara dari masyarakat berkaitan dengan kabut asap ini gitu loh. Ya mungkin
2: di belakang.
0: Mungkin ada pesannya nih, Budi, apa kira-kira untuk para-para pembakar lahan ini?
2: Ya semoga sadar aja perbuatan itu kan. Kayak gitu kok di jalanin gitu kan, semoga memberi jalan yang terbaik itulah.
0: Iya.
2: Memahami semua orang yang ada di muka bumi gitu.
0: Ya karena kita bukan sendirian di bumi ini gitu kan. Ada orang lain yang harus kita perhatikan juga gitu ya.
2: Kasihan dia punya penyakit nafas.
0: Iya.
2: Kalau Budi alhamdulillah ya. Alhamdulillah lah.
0: Oke lah. Ya, makasih banyak nih Budi obrolannya ya. Budi mau lagu apa nih Budi lagunya?
2: Lagunya ada lagu asap kok.
0: Hah? Kabut asap. Sebentar aku cari dulu deh kalau mau kabut asap nih. Yang ada tuh kabut biru ada, kabut cinta ada.
2: Kabut cinta itu dari siapa?
0: Harpe Helpy Mariandi.
2: Itu aja.
0: Oh, mau itu ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Kalau kabut biru sering dengar.
0: Sudah, betul. Iya deh, kabut cinta salamnya, ya.
2: Buat salam semua aja ya, Mas.
0: Oke, Bude mau kasih.
2: Yang ke 4, salam sehat dari Bude Sila. Semoga yang sakit cepat sehat lah ya. Semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Yang sehat semangat jaga kesehatannya aja.
0: Oke deh, Bude. Makasih.
2: Karena kita sakit bukan kehendak kita lah ya.
0: Iya, betul.
2: Itu Allah yang mengatur.
0: Betul. Berarti kalau kebakaran lahan ini adalah kelalaian manusia ya?
2: Ya, tapi kadang memang zamannya gitu Mas ada juga.
0: Iya deh. Oke. Okay.
2: Ya, Mas.
0: Yup, sama-sama Budi ya.
2: Mas semangat ya selalu ya.
0: Merdeka deh Budi.
2: Merdeka selalu fit lah ya.
0: Oke deh.
2: Sun ya Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita lanjut lagi ya ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam, Bang Ijal. Sehat, Bang?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Lagi di mana nih posisi?
3: Posisi di rumah, lagi santai.
0: Oh, balik dari pasar jam berapa tadi, Bang?
3: Dari pasar jam 2-an
0: lah. Cepat nih, laku keras nampak itu.
3: Ya sampai di rumah tadi jam 3 karena mampir Bando juga tadi.
0: Oh iya. Nah ini Bang, tema kita nih Bang, hari ini Bang.
3: Apa tuh?
0: Temanya nih kabut asap nih menurut Abang kehendak Tuhan atau kelalaian manusia Bang?
3: Mungkin lebih banyaknya kelalaian manusia juga. Nah, faktor alamnya juga dikarenakan musim kemarau kan. Dikarenakan musim kemarau ada juga yang orang ngambil kesempatan dia dengan membuka lahan dengan dibakar. Nah yo di situ ada andilnya juga kelalaian manusia, banyaknya kelalaian manusianya lah mungkin.
0: Iya, saya ingat Bang, kabut asap parah itu Bang yang terjadi itu di tahun 2015 kemarin Bang. Setelah itu tidak ada Bang kabut asap Bang. Mungkin ya enggak separah-parah kayak sekarang ini Bang. Setelah 10 tahun terjadi lagi nih Bang.
3: Terjadi lagi. Yo, mungkin ini yang paling parah lah mungkin yang pernah kita rasakan mungkin lah ya.
0: 2015 kemarin parah juga Bang, kayak gini juga Bang, kuning juga Bang.
3: Iya lebih kurang berarti ya.
0: Iya lebih kurang.
3: Iya waktu, saya ingat itu waktu itu kemarau waktu itu saya tuh sumurnya sekali beli air, sekali cuman habis itu hujan udah turun. Kalau yang ini sudah berapa kali kan, udah mungkin 5 kalian, hujan belum ada tanda-tanda nampaknya nih.
0: Iya, karena memang kan begini Bang ya, kalau dari informasi BMKG, kita ini kan ada badai-badai gitu Bang, badai El Nino kayak gitu Bang.
3: El Nino, iya.
0: Iya, jadi kemarin.
3: El Nino 10 hari terakhir Oktober ini kalau saya dengar prediksi dari BMKG itu.
0: Iya, kabarnya Bang kalau kemaraunya agak sedikit panjang Bang, kemungkinan sampai awal tahun depan kayak gitu nah Bang.
3: Wah.
0: Tapi artinya bukan tidak ada turun hujan, ada, cuman ndak do kayak biasa kayak gitu nah Bang.
3: Ya, intensitasnya juga mungkin ndak ada lebat kayak biasa ya.
0: Bisa jadi kayak gitu. Ditambah lagi nih dengan kabut asap kita nih tambah parah Bang.
3: Iya, kalau Mas Artinya kalau hujan belum juga turun, berarti kabut asap ini dan kebakaran hutan itu pasti masih terjadi berarti.
0: Itu kayaknya kalau berkaitan dengan kelalaian manusia, tergantung si pembakar nih Bang. Kalau lahannya sudah terbakar, targetnya tercapai, kayaknya udah terbakar lagi tuh Bang.
3: Tapi ada targetnya ya.
0: Ya mungkin, kita gak tahu nih Bang, seberapa ribu, berapa juta hektar lahan yang mau dibuka lahan gitu loh Bang.
3: Berarti kalau berapa ribu atau hektar, berarti itu bukan orang kecil berarti secara logikanya.
0: Bisa jadi Bang, karena itu yang dibakar ini kan jutaan hektar nih Bang.
3: Iya, itu atas nama kemarau dia ngambil kesempatan berarti gitu ya.
0: Nah iya, dia mengalihkan kesalahan ke kondisi kemarau.
3: Itu dia.
0: Bahkan ada saya lihat di media sosial itu di daerah Kalimantan, gubernur mengatakan bahwa tindakan untuk mengatasi karhutla itu tidak perlu diambil karena belum begitu berbahaya. Ini kan aneh nih omongan seperti ini gitu loh.
3: Iya, belum berbahaya juga kita nih, belum dijadikan juga apa bencana nasional kabut asap nih seperti oleh pemerintah.
0: Iya, sementara kita yang merasakan kayaknya sudah bahayanya nih Bang, karena bukan sekedar kabut be Bang yang masuk ke rumah Bang, sudah debu-debunya juga masuk Bang.
3: Iya, karena kabut asap nih imbasnya juga bukan kesehatan saja ini.
0: Apa Bang?
3: Kami juga apa ke pedagang juga. Sekarang ini orang belanja itu sepi apa Andre?
0: Online atau kayak mana Bang?
3: Imbas, kena imbasnya juga secara tidak langsung.
0: Oh, jadi yang mengunjungi pasar otomatis berkurang Bang yo?
3: Iya, saya pribadi ini kalau dari segi omset saya mungkin 50 lebih, saya 50% lebih saya
0: berkurang.
3: Saya dari biasanya apa itu?
0: Berkurang Bang ya?
3: Iya, saya jadi istilahnya yang mendiri ini kan sudah jalan tahun kelima. Dalam berapa bulan terakhir inilah omset saya yang paling di luar nalar saya. Tidak menyangkut saya sampai kayak gitu yang omset berapa.
0: Oh gitu Bang ya. Oke. Ya ini sudah kita dengarkan ya. Ya. Ini masyarakat yang terdampak tentunya dengan kabut asap ini Bang ya. Iyalah, kalau kayak gitu Bang, mungkin ada sedikit pesan Bang ke pemerintah, ke pelaku atau ke siapapun itu yang berkaitan dengan kabut asap ini, mungkin ada yang mau Abang sampaikan, apa pesan kek, apa marah, boleh Bang.
3: Iya, kalau mau dibilang marah mau kemana lagi ya, yang intinya ya kami berharap kepada kalau misalnya memang ini ada unsur kesengajaan, ya kalau bisa diusut oleh apa pihak-pihak terkait ya. Ya mungkin juga oleh pemerintah provinsi gue ini Jambi ini harus diaturkan kalau besok waktu bombingnya lebih diaturkan lagi supaya itu cepat padamnya.
0: Nah,
3: pokoknya macam mana supaya sebenarnya penderitaan ini segera berakhir keadaan ya.
0: Iya Bang.
3: Itulah kalau bagi kita orang rakyat awam ini kita cuma tahunya ya semoga hujan segera turun.
0: Iya.
3: Nah, karena hujan turun juga imbasnya mungkin kabut asap habis, mungkin bisa hilang dan sumur pun mungkin bisa berisi. Karena ini efeknya kemana-mana nih, dari segi ekonomi, dari segi sumur juga kering, kabut kering. Nah, jadi menambah pengeluaran juga bagi
0: Tuan Teh.
3: Air sekarang ini per Tetmon itu minimal apa itu yang paling murah itu ada 70, ada yang jual 80, ada yang bahkan sampai 100 kalau agak jauh.
0: Air air sekarang Bang ya 1000 liter tuh ya?
3: Iya 1000 liter itu
0: Tetmon. Oh,
3: 1000 liter itu.
0: Ya itu membebani juga, jelas.
3: Kalau misal sumur kering itu walaupun uang tidak ada kalau mau tak mau harus dibeli.
0: Iya nah, betul.
3: Dia tidaknya yang untuk mandi itu MCK segala macam kan harus air ini kan kebutuhan primer bagi kita.
0: Betul Bang, iyalah, iyo. Oke.
3: Jadi mudah-mudahan didengar oleh pemerintah terkait itu aja segera memberi solusi yang terbaik lah bagi masyarakat Jambi khususnya Indonesia lah.
0: Iya Bang.
3: Oke. Cerita ini segera berakhir itu aja.
0: Iyalah Bang, kalau kayak gitu. Lagunya
3: saya
0: Bang.
3: Minta Kabut November.
0: Kabut November.
3: Iya.
0: Ah, ini dari Agustus kita sudah kabut nih Bang.
3: Iya. Yang mungkin sampai November nanti.
0: November udah hujan mudah-mudahan ya Bang ya.
3: Insya Allah mudah-mudahan Kalau saya dengar kemarin ada juga prediksi BMKG itu katanya 10 hari terakhir di bulan Oktober insya Allah sudah mulai turun kartunya. Itu kan prediksi kan?
0: Iya, prediksi bisa betul bisa tidak ya dak?
3: Iya.
0: Tapi betul, harapan kita bersama seperti itulah dak.
3: Setelah harapan kita tentunya secepatnya turunnya.
0: Ah iyalah bang.
3: Karena saya kita lihat-lihat kan dari segi tinggi pinggiran sudah banyak yang hujan. Kita lihat-lihat misalnya buka Facebook itu kayak di Padang jangan tanya lagi malah sudah banjir.
0: Iya bang.
3: Dan mudah-mudahan di Jambi segera turun hujan itu ada intinya Andre ya.
0: Ayolah bang.
3: Oke salamnya buat semua-semua aja.
0: Iyalah bang.
3: Karena sudah banyak nih. Selesaiannya nih. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi memang ganti-ganti tentunya alam itu buat Mbak Ajeng sabar dulu ya. Kita semua simak lagu dulu nih. Aku mau closing dikit deh. Nanti bakal buka lagi, tenang deh buat masyarakat ya. Tentunya alam ini akan membalas apa yang manusia buat gitu ya kan. Ya karena ketika musim kemarau potensi kebakaran sangat besar terjadi. Ketika musim hujan potensi kebanjiran tentu juga akan semakin besar seperti itu ya. Kebanjiran itu merupakan salah satu dampak dari pembabatan hutan yang dilakukan oleh manusia. Jadi kita sebagai manusia tentu harus menjaga alam dan lingkungan kita biar alam tidak membalas kita seperti yang sudah-sudah. Okelah kalau begitu ganti-ganti. Kita simak ya, ada 3 lagu ini. Nanti kita bakal balik lagi untuk menerima kering-kering ganti-ganti di 08 11 67 07 99 20.

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Skala nasional, Provinsi Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua.
3: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
4: Perkawinan di bawah umur dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan kontroversi di masyarakat. Perkawinan di bawah umur menjadi permasalahan dan fakta di masyarakat yang masih terus berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan angka perkawinan di bawah umur. Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi menunjukkan setidaknya ada 947 perkawinan anak di bawah umur yang tercatat di Provinsi Jambi. Kepala DP3AP2 Lutfiah mengatakan dari jumlah tersebut sebagian besar, yaitu 884 diantaranya pengantin perempuannya adalah anak di bawah umur, sedangkan pria di bawah umur hanya 63 orang. Jumlah ini hanyalah yang terdata secara resmi. Diperkirakan jumlah pernikahan anak di bawah umur jauh lebih banyak dari yang terdata. Kepala DP3AP2 Lutfiah menyebutkan anak-anak masih rentan menjadi korban kekerasan.
5: Yang tercatat aja 884, berarti di luar itu masih ada lagi, itu yang tercatat secara resmi. Kemudian juga kan kalau kita berbicara perkawinan anak ini kan bukan masalah agama Islam aja, ada agama Kristen, termasuk Konghucu, ya. Nah, itu pun juga mungkin saya rasa masih ada yang tidak tercatat dengan baik. Karena tidak semuanya mereka yang di luar agama Islam mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.
3: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
4: Dampak perkawinan anak di bawah umur 18 tahun dapat berisiko pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan. Tingginya angka perceraian, rentan mengalami kekerasan seksual, serta juga terkait pada penurunan kualitas hidup anak perempuan dalam dimensi hidup layak. Meski sangat beresiko bagi anak perempuan, namun ternyata persentase perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Jambi dalam 3 tahun terakhir berada di atas persentase nasional. Bahkan menurut Zubaidah, Direktur Beranda Perempuan sebuah LSM yang konsen pada perlindungan perempuan dan anak, Provinsi Jambi menempati posisi kedua dalam perkawinan anak.
2: Skala nasional, Provinsi Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua. Jadi memang ada faktor kemiskinan, faktor pendidikan. Pendidikan yang rendah pasti juga akan memicu mereka untuk menikah di bawah umur gitu ya, faktor budaya kayak gitu.
4: Menurut Zubaidah, banyak faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Antara lain karena kemiskinan, tingkat pendidikan, kehamilan di luar nikah, dan faktor budaya. Perkawinan anak di bawah umur merupakan salah satu wujud kekerasan terhadap anak dan perempuan.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Pro 4 FM,

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter. Hore, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Danau Sipin adalah danau yang memiliki luas sekitar kurang lebih 40 hektar, yang airnya bersumber dari air Danau Teluk Kenali, Sungai Putri, Sungai Buluran, serta luapan Sungai Batanghari. Danau Sipin ini letaknya di tengah jantung Kota Jambi, sehingga mudah diakses oleh siapapun, dan menjadi destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi orang hampir setiap hari, khususnya saat menjelang sore tiba. Danau Sipin berada di Jalan Ade Irma Suryani, Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Yang menjadi keunikan dari Danau Sipin ini adalah masih adanya kearifan lokal yang selalu dijaga dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, terutama di Kelurahan Lego, yaitu tradisi menangkap ikan menggunakan tangkul. Tangkul adalah sebuah alat yang terbuat dari bambu, yang kemudian dirangkai dan dibentuk dengan jaring yang ditempatkan di ujungnya untuk menangkap ikan. Tangkul ini juga diperkirakan sudah ada sejak dulu, dari nenek moyang mereka dan diwariskan secara turun-temurun sampai dengan sekarang. Walaupun kemajuan teknologi dan perkembangan zaman terus berkembang, namun keberadaan tangkul masih tetap eksis. Nah, untuk mengetahui keseruan menangkap ikan menggunakan tangkul yang berada di Danau Sipin ini, saya akan mengajak Anda semua menuju ke salah seorang nelayan yang telah puluhan tahun menangkap ikan menggunakan tangkul. Dan saat ini transportasi yang kita gunakan yaitu perahu tradisional. Kebayangkan serunya? Kurang lebih 15 menit untuk menuju ke sana. Yuk ikuti perjalanan kami.

0: Saat ini kita sudah sampai di rumah Wak Anwar dan akan berbincang tentang tangkul serta bagaimana proses pembuatannya.
1: Apa pakai apa bewang alat tangkul tuh?
2: Yang jelasnya tuh, ya pertama kali kami tuh balok. Dari kayu itu kan, lok-belok itu kan.
1: Di mana nyari ya, Wak?
2: Kalau lok tuh untuk sementara kini-kini itu kami beli bekasan. Ada jamban orang, juga tuh.
3: Bukan jamban, juga tuh lok-lok yang tidak bisa dipakai lagi kan.
1: Itu pakai bambu ya, Wak, ya?
3: Pakai bambu untuk itunya, namanya jeriginya tuh. Yang macam itu tuh kan, itu bambu. Itu jerigi namanya kami. Tuh.
1: Lama proses membuat tangkul tuh, Wak?
2: Kalau muat itu kalau bahannya dori tidak ada lama tak. Yang lama itu bikin dasar tangkulnya itu. Dasar tangkul yang dari nilon itu yang lama. Kalau jaring,
1: yo
2: jaring tapi asyik bisa paling cepat 3 minggu. Tak? Paling cepat itu 3 minggu. Itu yang lambat. Karena dia kan kita beli jadi itu dasar wei kaget baru kita temui namanya itu. Tuh kalau ini yang bikin ini paling tidak ngejar seminggu juga lah kalau itu ini merakitnya namanya kan.
1: Untuk buat sekok tangkul tuh sampai seminggu Wak ya?
2: Iya sampai seminggu. Yang punya tuh baloknya tuh. Kalau jaringnya tuh 3 mingguan tuh. Jaringnya tuh.
0: Kendala yang dihadapi pada saat sekarang di tengah perkembangan pembangunan pemukiman padat penduduk. Membuat bahan-bahan untuk membuat tangkul sulit didapat. Seperti balok dan batang bambu.
3: Balok itu yang susah banget. Ada juga balok yang sudah turun dari itu kan selama melanti itu dari mobil itu bisa kita beli Pak, tapi itu sudah beli mungkin 8 batang sudah mau 7 juta 8 juta. Kita beli lok yang beli kita beli kubikasi jatuhnya kan. Makanya kami ini ya sambutnya beli-beli bekas-bekas jamban, bambu itu yang saat ini itu kan. Jeriji kami bilang tuh, udah tuh untuk gala itu pancang tuh cari di sana. Sebulan, dua bulan sekali kadang pergi. Kami ngambil di Manalo. Tapi agak sulit juga sekarang nih. Manalo sekarang ini bikin
1: rumahan.
3: Iya. Sudah tuh bikin orang berkebun. Agak sulit juga.
0: Namun, Wak Anwar pantang menyerah. Alternatif lain yang mereka siapkan yaitu menggunakan besi, jerigen, serta derum sebagai alat pengganti.
3: Padahal derigen semua. Mungkin kalau kami itu mungkin kalau nak dihitung derigen yang 20 liter, 30 liter, mungkin 40 ekor derigen ada tuh. Dalamnya. Sekarang ada juga kawan nih yang jerigi yang bambu itu bakal bikin dari besi itu. Ada yang nak coba dulu kan.
0: Rasa kepuasan Wak Anwar pun dan keluarga muncul ketika hasil tangkapan melimpah ruah.
3: Kalau penghasilan tangkul, ya sebenarnya tangkul kadang selalu kiri bawah. Kadang-kadang senangku satu hari itu dapat 400-500an. Kadang satu minggu itu tidak cukup pula makan sehari. Kadang mencari sehari cukup makan seminggu. Karena nangkul itu. Kadang senang tempat kami katakan kena tabunan itu lambat itu. Kalau sudah sekarang. Bangsa 40 kali 20 lah 800an duit. Tapi jarang ketemu macam itu.
0: Wak Anwar adalah sosok orang yang sangat tangguh. Dan menjaga kelestarian kearifan lokal yang ada.
3: Kelompok masyarakat pengawas.
1: Kelompok masyarakat
3: pengawas. Yo dari perikanan provinsi, dari perikanan pusat, dari perikanan kota kami semua ada. Sudah badan hukum kami. Untuk dulu, senang kalau dulu kalau meracun sama untuk nombor ikan itu tidak ada. Bu. Cuma ada kemarin itu kenalannya. Kami sebelum kami pemaswas berdiri kemarin, di sini ada tukang tangguh anak gabus itu anak kanguruan itu. Kan lagi kecil kan ditangguhin. Sudah ditangguhnya itu dikasih dijual di TAC, sudah terpaksa keluarga untuk makan silohan itu, ikan lohan itu kan. Dulu kami biarkan, begitu kami sudah terbentuk pemaswas ini, ya, itu yang positif, langkah positif yang kami halangi, yang itu tidak boleh lagi. Gitu. Dia kami rangkul juga, jadi anggota pemaswas juga kan. Jadi, ya. Tugas kami ngalah itu dia kan tidak berbuat lagi. Itu yang jelas.
0: Kearifan lokal yang mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka. Sehingga prinsip ini mentradisi dan melekat kuat pada kehidupan masyarakat setempat. Seperti yang disampaikan oleh pemerhati sejarah dan budaya, Ujang Haryadi.
4: Di Jambi, ya khusus kota Jambi, itu memang sudah lama sekali. Dan ini termasuk budaya lama yang mungkin sudah ada sejak zaman ya prasejarah ya, seperti memancing, kayak seperti menangkap ikan pakai perangkap, pakai bubu misalnya, itu sudah lama sekali. Nah, jadi sekarang ini ya khususnya di Kota Jambi, seperti di Danau Sipin, ya masih banyak orang menangkul.
0: Dengan kemajuan budaya, tradisi-tradisi itu akan ikut dengan sendirinya dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada.
4: Nah sekarang kan susah mencari balok-balok besar seperti itu.
1: Nah itu yang dialami warga. Nah,
4: sekarang kan ada alternatif, mereka menggunakan drum ya, drum-drum yang cukup besar dan itu disusun dengan teknik tertentu sehingga tanggulnya bisa mengapung. Dan itu saya kira tidak mengurangi keunikan itu, karena sebagian besar komponen tangkul masih yang tradisional yang lama, cuma balok kayu diganti dengan drum, itu drum plastik yang tebal. Nah jadi saya kira tentu kita lihat sekarang masih eksis kan tangkulnya. Kenapa? Ya karena mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang.
0: Kekayaan alam yang ada di kawasan Danau Sipin ini tidak terlepas dari peran pemerintah. Hal itu terlihat dari terdatanya jumlah tangkul yang ada di kawasan Danau Sipin.
5: Rumah tangkul kami akan kami buat. Ini sudah ada gambar. Tapi biayanya itu lumayan, sekitar hampir 20 jutaan satu tangkul. Sementara tangkul yang terdata di Legok ini sekitar 35 tangkul.
1: 35
5: tangkul ada di Danau Sipin ini yang kita data.
0: Seperti yang dijelaskan Lurah Zulkarnain.
5: Nah, kini itu Semeraut, tangkul itu dikatakan gitu kan. Nah, ini akan kami tata ke depannya nih. Akan kami tata, mungkin kami ada tempat-tempatnya. Tapi batas 2.500 meter itu kita kosongkan. Itu perintah dari wali kota kan, dikosongkan tempat ini tempat wisata.
0: Oleh karena itu, berbagai upaya pemerintah untuk terus melestarikan budaya dan memajukan wisata yang ada. Akan tetapi, tidak menghilangkan kearifan lokal yang ada sejak dulu. Budaya daerah sejatinya menunjuk kepada karakteristik masing-masing keberagaman bangsa Indonesia. Pada sisi yang lain, karakteristik itu mengandung nilai-nilai luhur memiliki sumber daya kearifan. Di mana pada masa-masa lalu, sumber nilai dan inspirasi dalam strategi memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan diri, dan merajut kesejahteraan kehidupan.

0: Cintai negerimu, lestarikan budayamu. Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Sahabat budaya, mengenal salah satu tradisi budaya yang ada di Provinsi Jambi, Kabupaten Muaro Jambi tepatnya, yaitu Sedekah Payung. Sedekah yang merupakan tradisi turun-temurun masyarakat desa yang ada di Kabupaten Muaro Jambi sejak dahulu kala. Sahabat budaya, tradisi ini bertujuan memohon berkah kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum memulai bercocok tanam padi, agar pada prosesnya nanti tidak banyak gangguan dan berharap hasil panen melimpah ruah. Sahabat budaya, sedekah payo diadakan di pinggir sawah atau umo, yang mana telah berdiri tenda terbuka yang sangat sederhana. Pada tradisi ini, laki-laki dan perempuan duduk terpisah, dan setiap laki-laki mengenakan kain sarung dan baju koko, serta memakai peci. Sedangkan perempuan tampak cantik dengan mengenakan baju kurung,

namun juga cerminan dari gotong royong, yang mana masyarakat Melayu, laki-laki dan perempuan, saling bekerja sama dan membantu dalam kehidupan sehari-hari. Setelah rangkaian acara selesai dan berdoa pun usai, maka selanjutnya adalah makan senampan. Makan senampan ini juga merupakan tradisi bagi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi yang hidup di pinggiran Sungai Batanghari. Setiap nampan yang berisi nasi, lauk pauk, sambal, dan sayur itu akan dinikmati oleh dua orang saja. Dan ternyata uniknya sahabat budaya, tradisi ini juga akan menciptakan kekompakan dan kebersamaan, yang mana dua orang mungkin yang tidak saling mengenal dalam tradisi makan senampan akan saling mengenal dengan menikmati hidangan tersebut.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Brum 4 FM 99,2 MHz.
2: Ya, 99,2 FM program 4 RRI Jambi. Kita lanjut lagi ya untuk Pro Dangdut gelaran hari ini di 14 Oktober 2026. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Nah, gitu dong, handphonenya jelas gitu kan. Udah di rumah, Fer?
3: Belum, masih kerja, Mas.
2: Oh, ya udah matiin aja dulu ya, kerja dulu ya.
3: Nah, ini kan terakhir.
2: Apanya terakhir?
3: Akan terakhir.
2: Betul, betul, betul, betul.
3: Kebanyakan bacot.
2: Kenapa?
3: Kebanyakan bacot.
2: Kebanyakan bacot?
3: Iya, ngoceh.
2: Nah iyalah, namanya juga penyiar banyak kan harus cerita. Banyak bacot. Apa?
3: Banyak cerita.
2: Nah iyalah, namanya juga penyiar harus banyak cerita.
3: Iya, tapi gak sebanyak emang.
2: Ya, kan suka-suka saya, kenapa emangnya?
3: Ya penelponnya sedikit.
2: Makanya ya, yang sabar. Banyak-banyak kalau gak bermakna buat apa. Iya kan?
3: Jangan setiap mas nyiar dong.
2: Ya, ya setiap orang punya gaya, setiap orang punya cara gitu loh. Gak bisa dipukul rata.
3: Mas gak tahu sih orang belakang itu ada yang kesal.
2: Ya gak apa-apa, artinya dia harus belajar sabar begitu kan. Iya kan?
3: Iya mas, sabar itu kan ada batas.
2: Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Setiap orang beda-beda kan nggak masalah itu.
3: Iya.
2: No problem sih.
3: Tapi nggak terus gitu.
2: Ya itu tadi, setiap orang punya cara, setiap orang punya gaya. Anda mengerti?
3: Gaya mas gimana?
2: Ya begini. Iya kan?
3: Beda dong kalau gaya aku.
2: Kenapa?
3: Enggak lewat.
2: Yaudah. Apa?
3: Tema.
2: Oh, temanya ini kabut asap. Ini kalau menurut Vero, ini kehendak Tuhan atau kelalaian manusia?
3: Ya, manusia itu sendiri gak mikirin dampak akhirnya tuh.
2: Mm-hmm.
3: Ya, kita juga kan yang banyak ruginya.
2: Menderita ya kan, aktivitas ya. Terganggu, ekonomi terganggu ya kan.
3: Kerja pun kayak gini kan malas aku.
2: Iya, aku aja kalau aktivitas di luar tuh sebentar aja pusing kepala gitu kan. Panasnya tuh beda, panas bakaran sama panas kemarau tuh beda gitu loh. Panas bakaran ini lengket. Iya kan?
3: Lengket boleh.
2: Iya, makanya aku tuh kalau deket-deket sama orang gitu langsung nempel gitu loh. Saking lengketnya. Iya, saking lengketnya tuh nempel gitu loh. Iya kan? Kemarin aja aku jalan sama istri gitu kan. Perginya berdua, pulangnya berdua.

0: 4 gitu loh, nempel 2 cewek lagi. Gila bener dah.
1: Kancing. Hah? Kancing itu nyawanya.
0: Kenapa?
1: Kancing gerahnya gitu loh.
0: Iya, pergi berdua pulang berempat gitu loh. Cewek semua yang ikut itu. Aduh, kacau dah.
1: Terus orang rumah mas cuekin gitu.
0: Ya, ya dia marahin aku lah jelasnya. Iya kan? Jadi lalai ya, ini kelalaian manusia ya, gitu ya. Tapi lalai itu biasanya cuma satu kali gitu loh. Tapi kalau berulang, ini berarti kan udah sistem yang berjalan kalau begitu.
1: Ya mudah-mudahan tahun besok gak kayak gini lah, Mas.
0: Ini 10 tahun yang lalu sih parah juga.
1: Ya, tapi kayaknya tahun ini parah.
0: Nah, ini kan kumat lagi kan, jauh lagi ngomongnya. Ya iya, muncungnya jadi panjangin, jadi nggak apa-apa. Gitu. Kenapa tadi?
1: Karena lupa.
0: Ya udah lewat aja deh, kalau gitu langsung lagu aja ya.
1: Ya mas.
0: Apa?
1: Itu lebih baik.
0: Apa lagunya?
1: Itu Adu Buyung.
0: Di Sumatera Barat Adu Buyung biasanya.
1: Versi ini mas ya, Yunita Asmara.
0: Yunita Asmara.
1: Ya.
0: Oke dah.
1: Salamnya buat Mas selalu sukses selalu.
0: Oke.
1: Udah Mas siapa ini ya?
0: Anur nanti malam ya.
1: Bukan Mas Ekin.
0: Udah dikasih tahu kok ngeyel ini perempuan ya. Anur.
1: Iya. Udah masuk tadi ya.
0: Iya.
1: Ya, Bu Devila, Bu Nawati. Buat Aceng buruan masuk. Tadi dia nelpon ya Mas ya?
0: Iya, tapi enggak. Karena udah waktunya buat mendengarkan lagu, ya udah lagu dulu.
1: Atau angkat aja.
0: No, tidak bisa. Ada aturan yang kita harus jalankan, oke?
1: Iya, buat Aceng sama Kak Udin ya. Bang Pangeran Bertam juga. Buat semuanya Mas ya.
0: Oke deh.
1: Orang belakang menunggu juga.
0: Iya gak apa-apa, sekarang tuh gini loh. Kita aja dulu, jangan mikirin orang itu. Nanti orang itu biar aja sabar-sabar di belakang ya.
1: Iya. Ya udah Mas ya.
0: Oke deh.
1: Lagunya ditunggu.
0: Siap.
1: Lagunya untuk Mas.
0: Makasih
1: Mas.
0: Yuk.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya silakan kembali di 0811-670-7990. Halo, selamat sore, Pro Dandu.
2: Sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kenapa suara Mas kayak itu?
0: Kenapa suaraku?
2: Jelek kali.
0: Jeleknya tuh gimana? Jeleknya tuh cemana? Cemana jeleknya?
2: Kok gimana ya? Katanya.
0: Hah?
2: Bergetar-getar.
0: Kayaknya ada cinta deh di antara kita kalau kamu dengar
2: gitu.
0: Perasaan yang lain biasa aja.
2: Yang dengarkan diriku.
0: Ya itu tadi mungkin ada getar-getar cinta antara kita mungkin. Iya, kayaknya yang lain
2: belum tahu dia.
0: Yang lain kayaknya biasa-biasa, bae. Baru dengan kamu getar-getar.
2: Ntar ya Mas
0: gitu.
2: Ya. Apa malam ya?
0: Apa tuh?
2: Kita video callan ya.
0: Mau nyantet aku ntar malam.
2: Ih, enak aja lu.
0: Iya.
2: Ya boleh santet-santet tuh. Dengan ikhlas aja, enggak usah santet-santet, enggak boleh.
0: Maksudnya dengan ikhlas?
2: Iya, kalau memang apa, ikhlas aja, jangan pakai santet-santet.
0: Apanya yang ikhlas?
2: Kalau suka sama suka ya udah, jangan pakai santet.
0: Oh gitu, tapi kan masih ada yang begitu ya?
2: Enggak tahu.
0: Oh,
2: murtad tuh, tanda murtad.
0: Hah? Kok murtad sih?
2: Enggak boleh pakai santet-santet tuh, Mama.
0: Oh gitu, kalau suka ya bilang suka, kalau enggak bilang enggak.
2: Iya,
0: gitu
2: kalau
0: ya.
2: Bilang suka.
0: Kalau mau ya... Kalau mau ya ayo, kalau enggak ya sudah gitu ya, ikhlas aja ya. Oh begitu maksudnya, iya
2: begitu
0: deh.
2: Tahu kan?
0: Tahu. Bagaimana nih kabut asap di rumah kamu?
2: Oh banget, sebabnya kan memang Palembang kebakaran.
0: Palembang?
2: Kirim ke Sungai Lilin aku kirim ke Jambi.
0: Itu namanya adil dan merata gitu ya.
2: Wow, enggak mas?
0: Hah? Mau kirim gak? Aja. Sudah banyak sih ini. Kirim lagi. Enggak apa-apa, kirim aja.
2: Kalau mau bawa karung lah masuk sini.
0: Asap kok dikarungin?
2: Tapi jangan bilang-bilang ya.
0: Iya.
2: Bukan karung, plastik.
0: Oh iya deh. Jadi temanya ini ada nih kita, Jeng.
2: Hah?
0: Ini kabut asap ini kalau menurut Ajeng ya. Ini kehendak Tuhan atau kelalaian manusia?
2: Kehendak Tuhan. Oh, manusia juga tapi kehendak Tuhan lah. Ya. Manusia itu enggak mau dibilangin, yaudah.
0: Ya, betul sih. Apapun yang
2: sendiri gitu.
0: Apapun yang terjadi.
2: Yang lain kita yang enggak bisa bakar-bakar itu kita yang kena sasaran, ya kan?
0: Ya, ya intinya kan apapun yang terjadi itu semua atas kehendak Tuhan ya.
2: Iya.
0: Nah, tapi di sini ada kelalaian manusianya nih.
2: Kecil-kecil kan kasihan. Kalau yang tua-tua ya biarin, enggak apa-apa.
0: Ya, enggak gitu juga sih karena yang tua-tua itu yang rentan biasanya.
2: Oh, gitu.
0: Iya. Emang kamu enggak bakalan tua apa gimana sih?
2: Enggak ada gitu, gara umur 48, 47, 50 itu paling anu kan?
0: Jeng,
2: masih muda-muda, mungkin enggak tahan sama asap ya.
0: Jeng, emangnya kamu enggak bakalan tua nanti?
2: Ya tua lah, kok tahu.
0: Nah itu, makanya jangan.
2: Tapi mas, apa? Kita tua tapi jiwanya muda mas, harus.
0: Oh gitu.
2: Ya iya mas, siapa dulu yang ngajarin mas Andre?
0: Mana ada, aku pernah ngajarin kamu begitu ya. Jiwa muda, tapi kalau encok kumat mah tetep, gak bisa.
2: Oh gitu.
0: Iyalah. Jadi ini kelalaian ya. Mungkin ya dari Ajeng apa nih buat orang-orang yang suka lalai?
2: Enggak suka apa?
0: Yang suka lalai yang biasa ngebakar-ngebakar kayak gitu. Apa tuh? Mungkin doanya apa ya, nih buat orang-orang
2: kalau bisa, Jarana, kalau bisa bakar-bakar sampah juga enggak usah kan. Kita kubur aja.
0: Mm-mm.
2: Walaupun kita bakar sampah juga kan asap itu kan sudah lasap kayak gini ditambah itu apa dah?
0: Iya, oh iya, tapi kalau sampah yang di kalau seperti sampah plastik itu kan nggak bisa dikubur.
2: Ya dibakar, misalnya dibakar malam kayak apa gitu kan?
0: Iya, didaur ulang aja. Kalau sampah-sampah kayak apa daun pisang apa segala macam mungkin itu bisa jadi pupuk ya kalau dikubur ya?
2: Tapi dibikin lubang kan?
0: Iya betul. Ditanam.
2: Iya, anak siapa dulu? Anak ibu tahu enggak?
0: Siapa nama ibumu?
2: Lagunya lemas lagi, Mas.
0: Nama ibumu dulu.
2: Nama ibuku?
0: Iya.
2: Rasmina.
0: Hah?
2: Rasmina.
0: Yang benar tuh.
2: Benar lah. Orang ibuku namanya Rasmina. Ayahku namanya Haryadi.
0: Oh, kayaknya kembar ya ibumu ya? Lasmini ya, kembarannya ya?
2: Hah?
0: Lasmini, kembarannya bukan?
2: Lasmina.
0: Oh, ya itu kan ibumu, kembarannya namanya Lasmini gitu loh.
2: Enggak ada dong kembar.
0: Ah, ya udah deh, kalau gitu lagunya aja.
2: Ada mas. Salahkah aku mencintaimu?
0: Oh, salahkah?
2: Aku mencintaimu.
0: Ya karena aku udah berkeluarga ya salah.
2: Ya Allah mak eh.
0: Iya, kalau aku masih bujangan sih nggak salah.
2: Nggak masalah. Kalau mau sama mau nggak masalah.
0: Wah, itu masalah besar itu.
2: Asal jangan bilang.
0: Oh, jangan ya. Ini
2: tidak, kan bercanda.
0: Salahkah aku bila mencintaimu ya? Ini bukan lagu dangdut ini.
2: Sangendut.
0: Ratu ini yang nyanyi nih.
2: Oh,
0: salahkah ya bila diriku
2: udah. Tadi udah kami minta di Muara Jambi ada.
0: Salahkah mencintaimu?
2: Salahkah aku mencintaimu?
0: Salahkah aku siapa yang nyanyi?
2: Aku gak tahu mas.
0: Nah itu
2: kaki aku tanya ntar.
0: Ada sih lagunya. Ada.
2: Memang. Ada kan?
0: Ada, tapi masih aku cari. Salahkah?
2: Aku mencintaimu.
0: Mencintaimu. Oke.
2: Okay. Salah enggak?
0: Hah? Sekarang salah. Kalau sekarang salah.
2: Ya Allah, Mak. Jahatnya.
0: Iya, salah.
2: Ya udah.
0: Jatuh cinta pada orang yang sudah dimiliki itu salah itu ya.
2: Oh, Kak Peru. Aku lah masuk di Kak Peru.
0: Oke, okay, salahkah? Oh, ini Siska Amanda yang nyanyi ya?
2: Mungkin aja.
0: Oke, sip. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Kak Vero tadi ya buat semuanya aja lah Mas.
0: Oke deh.
2: Yang lain mau masuk kasihan.
0: Ya.
2: Ya Mas ya, Mas. Ntar pulang hati-hati.
0: Oke.
2: Nah, jaga mata, jaga hati. Pakai masker. Jangan ngebut-ngebut. Lewat tengah ya Mas.
0: Aduh. Ya aku menganggap pesanmu itu pesan dari ibuku aja deh.
2: Makasih Mas.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ganti-ganti silakan kembali dengan tema kita hari ini. Temanya kebakaran lahan dan hutan ini kehendak Tuhan atau kelalaian manusia. Halo, assalamualaikum. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar Mas Andre?
0: Alhamdulillah baik. Aku lupa nama kamu nih.
3: Alam, segitunya kayak dilupakan.
0: Iya, siapa ya namanya ya?
3: Siapa ya? Gak ada nama ya di sini ya?
0: Gak ada, belum ku catat. Nanti aku catat deh namanya.
3: Iya, apa kabar?
0: Ya baik, alhamdulillah.
3: Iya. Saya Putri Palma.
0: Oh iya, siapa sih namanya ya? Aduh. Sinta.
3: Assalamualaikum.
0: Sebentar Sinta ya. Sinta ya ini ya. Sinta kan?
3: Iya.
0: Oh, Sinta Palima. Ini lagi di mana, Sin?
3: Di hatimu.
0: Aduh, pada gombal semua ini dah.
3: Di hati Mas Andre selalu.
0: Maksudnya lagi di tempat kerja apa di rumah?
3: Mau OTW pulang.
0: Oh, mau OTW pulang.
3: Iya, lagi siap-siap.
0: Oh, enggak nongkrong dulu di mana gitu?
3: Rencana mau ke Pro 4.
0: Boleh, ditungguin sini ya. Nanti aku siapin security.
3: Hah? Mau dibawa apa?
0: Ya, kamu nyampe sini langsung dianterin nanti pulang sama security nanti.
3: Aduh, bercanda Bang Mas Andre. Biasa.
0: Iyalah, yang penting kamu sehat aja, Sin.
3: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Sin, ini kita kan ada tema nih hari, Sin.
3: Ya.
0: Ya, ngomongin tentang kabut asap lah. Ya. Kalau menurut Sinta, ini kehendak Tuhan atau kelalaian manusia?
3: Pertamanya sih udah kehendak Allah ya. Kalau ya. Baru manusianya gitu. Kita kan gak mau kalau ada musibah yang gimana gitu kan. Ya berarti kan dari Allah dulu.
0: Iya betul. Iya sih.
3: Jangan lupa pakai masker lah gitu.
0: Iya, ini kan kita lihat ya pergerakan yang suka bakar-bakar ini ya.
3: Iya.
0: Ini seingatku dulu tahun 2015 pernah terjadi peristiwa seperti ini juga.
3: Pernah denger sih itu, pernah baca juga artikelnya.
0: Ya kalau kita bukan ngebaca, bukan apa, kita ngerasain juga tahun 2015 itu terjadi kabut asap yang...
3: Oh iya pernah, benar.
0: Setelah 10 tahun kemudian jatuh pada tahun ini ya, 2026 ini terjadi lagi. Kayaknya memang ya hampir sama.
3: Iya hampir.
0: Ya artinya memang ini kan disengaja, kebakaran ini sengaja untuk membuka lahan ya.
3: Tapi kapan berlalu kabut asap ini?
0: Ya,
3: pedih mata juga.
0: Iya sih pedih gitu ya. Aku jarang-jarang pakai kacamata. Sekarang kalau keluar pakai kacamata terus.
3: Oh, nggak apa-apa. Biar takut nangis.
0: Nggak sih. Fungsi kacamata yang sebenarnya adalah untuk menjaga mata, buat bukan buat ganteng-gantengan.
3: Iya. Kalau perlu pakai kacamata kuda. Jadi nggak bisa lirik sana lirik sini.
0: Oh nggak bisa. Wanita itu kan makhluk ciptaan Tuhan yang paling indah, itu kan harus dinikmati ya. Kan dinikmati ya, mata saja gitu loh.
3: Iya benar. Cukup satu ya apa Mas Andre?
0: Iya mah, aku mah satu. satu aja.
3: Cukup iya.
0: Iya satu aja repot ngurusnya.
3: Iya setia ya kepada satu wanita.
0: Oh pasti dong. Nah, itu tadi berkaitan dengan kabut asap, kayaknya. Memang direncanakan buat dibakar kayaknya ya.
3: Iya sih kayaknya udah di bagian mana udah asapnya hilang. Ada lagi di mana lagi ada penebangan hutan gitu. Jadi asapnya tuh ke bawah angin.
0: Iya karena 10 tahun ya. Ini 2026, jadi kalau 10 tahun lagi 2036 nanti tuh bakal terjadi lagi seperti ini.
3: Jangan dong. Kalau bisa jangan dong. Aduh, menyesal banget tahu.
0: Kayaknya ini dilakukan oleh orang-orang besar seperti itu ya, pengusaha-pengusaha besar gitu ya.
3: Ngeri juga ya kalau kayak gitu ya. Jadi kan termasuk yang terparah.
0: Iya, karena ya itu tadi 2015 baru kebakaran lagi nih sekarang ini gitu loh.
3: Iya sih.
0: Jadi kebakaran kecil yang dilakukan oleh orang-orang kecil ya tidak akan separah ini gitu loh.
3: Iya, sesak banget lo tahu, pedih mata.
0: Sesak ya?
3: Iya, sesak.
0: Aku
3: gak ada kena asma lah ya, tak nafas. Insya Allah jangan aman-aman gitu.
0: Iya, aku tuh sekarang kalau keluar gitu ya, ngelihat orang tuh mual gitu loh. Aku kira aku benci sama orang, ternyata ya gara-gara kabut asap ini. Pusing. Iya kan? Biasanya kalau pulang ke rumah ngelihat istri itu seneng gitu, sekarang kalau ngelihat istri di rumah tuh pusing gitu kan?
3: Aduh, kayak lagi ngidam aja.
0: Aku kira cintaku berkurang, ternyata enggak, karena kabut asap ini. Gitu.
3: Oh my God. Mas Andre.
0: Iya benar loh. Iya ya, kan? Biasanya pergi berdua sama istri gitu ya, pulangnya sekarang berempat karena lengket tadi. Cewek-cewek pada ngikut pulang ke rumah.
3: Oh ya, mungkin dikira dari belakang masih single ya, ternyata dia udah punya bunut ya.
0: Iya, gandengannya banyak kalau aku mah.
3: Iya, apa-apa.
0: Iya. Iyalah, mungkin ada pesan juga nih dari Sinta, harapan doanya apa berkaitan dengan kabut asap ini, Sin?
3: Ya, semoga kabut asap cepat berlalu lah, Mas.
0: Mm-hmm.
3: Enak banget aku pakai masker, tapi lebih baik pakai masker lah daripada enggak kan. Walaupun pakai masker terus kan bikin apa tetep mau apa pak gimana
0: iya kasihan juga,
3: lebih baik kan kesehatan itu nomor satu ya. Mahal kesehatan itu.
0: Iya kasihan juga sih orang-orang yang suka ngomel gitu kan, kalau disuruh pakai masker kan nggak bisa leluasa dia ngomelnya kan.
3: Nah, ya, ngomong apa sampai nggak dengar ya, ngomong apa itu pakai masker gitu.
0: Iya, kasihan yang suka-suka ngomel nih kalau suruh pakai masker, kasihan. Kita pikirin ya, mereka juga gitu loh, untuk untuk menyalurkan hobinya gitu kan.
3: Iya sih.
0: Iya. Ya, oke lah. Apalagi
3: semoga cepat berlalu ke semua provinsi termasuk Kota Jambi.
0: Amin.
3: Jaga kesehatan juga. Jaga hati, jaga telinga, jaga mata.
0: Iya. Aku nih takut-takut aja nanti nih pulang salah masuk rumah nih takutnya.
3: Aduh, karena gelap gitu ya, karena ada kabut gitu.
0: Iya, gara-gara kabut asap ini gitu loh.
3: Jangan aja langsung ke Palima ya, sama saya. Kan lewat Palima tuh, gerbang awal lewat Palima menjelang ke Pak 10.
0: Iya, aku takutnya sih salah masuk rumah nanti. Ya,
3: boleh ngopi dulu, ngedrink dulu, kopi latte.
0: Oh iya. emang usaha itu ya sekarang ya?
3: Enggak, maksudnya kalau ya rencana insya Allah mau buka usaha sendiri deh Mas Andre.
0: Oh bagus sih.
3: Insya Allah nanti lah, belum tahu apa habis tahun ini atau enggak ini.
0: Ya, yang penting niat aja dulu ya.
3: Iya, memang udahnya tuh udah lama, cuman ya tahu sendiri lah, ada kurang di sini.
0: Oh, iya.
3: Kalau kan bisa mampir Mas Andre dari Pos 10 Palima Cimangkawat dari nanti promoin ya sama 10 RRI.
0: Siaplah nanti.
3: Termasuk idola saya yang satunya itu ya.
0: Oh, oke, nanti diajak ke sana ya.
3: Iya, nanti tunggu pas launching, pas open gitu aja.
0: Oke deh, amin. Mudah-mudahan segala niat baiknya terlaksana ya, ya Sinta.
3: Nah, saya pengen pengusaha lah, usaha sendiri.
0: Oke, amin. Ya deh. Ya. Mau lagu apa nih, Sin?
3: Lagu... bingung deh, banyaknya lagu remix boleh ya?
0: Dangdut aja.
3: Oh iya, dangdut remix ya?
0: Apa?
3: Remix boleh?
0: Bebas, apa judulnya?
3: Oh iya aja, dari Rano Karno udah, Cintaku Tergusur.
0: Cintaku?
3: Tergusur.
0: Siapa yang gusur?
3: cintaku kan judul lagu.
0: Cintaku, oh Rano Karno ada kalau mau lagu ada.
3: Ya, cintaku terbesar ya.
0: Boleh.
3: Alhamdulillah kalau ada. Kangen pengen dengar lagu itu.
0: Ya, nanti diputerin ya.
3: Ya, salah satu penggemar saya Rano Karno.
0: Mantap.
3: Mantap. Generasi berapa tetap saya idolain dia gitu.
0: Oke.
3: Okay. Buatnya Mas Andre sehat selalu.
0: Amin.
3: Cukup satu wanita, satu anak di hati. Nanti kalau mau nambah juga gak apa-apa.
0: Enggak lah, cukup lah. Ini aja udah cukup lah.
3: Kata orang itu kan zaman dulu dua anak cukup. Tambah satu lagi dong, perempuan.
0: Enggak sih. Kalau aku gini ya, kalau berkaitan dengan anak, ngapain punya anak banyak-banyak gitu kan? Karena banyak hal yang harus kita pikirkan, masa depannya, pendidikannya, segala macem gitu loh. Cukuplah dua cukup sih sebenarnya, jangan lebih dari itu.
3: Iya, kak itu kan zaman dulu.
0: Iya. Banyak anak banyak rezeki. Dulu. Kalau sekarang banyak anak banyak masalah, banyak beban sekarang mah. Iya kan?
3: Iya, apalagi yang masih kecil-kecil.
0: Iya, makanya nih buat para pengantin baru jangan dipikirin enaknya aja, pikirin juga tuh masa depan anak-anaknya gitu loh.
3: Iya, benar-benar.
0: Benar kan?
3: Ya siap
0: lewati
3: materi
0: semua lah. Iya dong. Karena kita juga berhak bahagia gitu loh. Bukan kita mau menganggap apa yang ada itu menjadi beban, bukan begitu gitu loh, ya kan?
3: Benar-benar, iya.
0: Iya.
3: Betul, top the best.
0: Iya, kita harus menikmati hidup juga gitu loh. Jadi anak dua cukup lah, jangan lebih ya.
3: Iya, dua anak cukup. KB.
0: Oke.
3: Laki atau perempuan sama aja.
0: Ya, oke. Okay. Ada lagi?
3: Baik, Mas Andre, sehat selalu, semangat.
0: Makasih.
3: Pulangnya hati-hati.
0: Iya.
3: Jangan
0: deh.
3: Jangan belok ke Palima ya, lurus aja.
0: Oke, okay. Mudah-mudahan aku nggak nyasar lah.
3: Iya, kalau melirik nggak apa-apa, rumah itu Putri Palima.
0: Iya, siap.
3: Buatnya Ajeng tadi, selamat sore, selamat monitor. Buat Vero, itu kerjanya di mana Vero tuh?
0: Di Jambi kayaknya.
3: Iya, katanya di Cemanggot sebelah mana? Mantul dong ke Palima. Dia pengen lihat tuh dirimu yang mana gitu.
0: Mana berani dia?
3: Enggak berani dia. Ayo dong, keluar dari peraduan.
0: Enggak berani kita dia.
3: Face-to-face, nambah teman gitu.
0: Iya, mana berani dia?
3: Gue tantang. Ayo Vero, kenalan yuk. Jangan di darah aja.
0: Vero mah cemen.
3: Ya, cemen tuh, bukan saya yang ngomongnya, Vero, Mas Andre.
0: Iya, biarin aja ya, biar dia datang ke sini, berani enggak, gitu kan?
3: Iya, dia berani cocok di udara tuh, ayo dong Vero, kenalkan dulu, serang situ, boleh.
0: Yeah. Iya,
3: saya dekat kalau kamu kerja di Simpang Kawat.
0: Oke.
3: Maaf ya Mbak Vero, sorry, saya kenal aja.
0: Iya, iya, iya, iya.
3: Iya, keluar dari peraduan dong.
0: Yoi.
3: Buatnya Bu Desila tadi juga ya, okay. Putra Tanten. Buatnya Bang Abdullah kayaknya bisa monitor ya, kayaknya HP-nya lagi gimana itu. Mudah-mudahan monitor Bang Abdullah sehat selalu. Juru baju Bang juga, Bunda Nadia Purnama, sama Bang Armin.
0: Iya.
3: Terus buatnya Bang Ramlan, Arman Bakung. Oh iya, Mas Malaya, face-nya tompok.
0: Oke deh.
3: Selamaan saya masuk, kalau tompok aja sehat selalu. Mas Andre, suaranya tetap dijaga ya.
0: Oke deh.
3: Ya, tunggu lagunya.
0: Pastinya.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya buat ganti-ganti yang udah masuk di program 4 RRI Jambi ya. Tadi ada siapa nih yang pertama? Tadi ada Bunda Wati, ada Budi Sila di Sengeti, Bang Ijal juga. Terus ada Vero Transito, ada Mbak Ajeng di Sungai Lilin, dan juga Sinta Palima. Dengan tema kita hari ini, bukan kabut asap sih, kebakaran hutan dan lahan gitu ya. Ini kehendak Tuhan atau kelalaian manusia. Hampir rata-rata pendengar kita yang masuk tadi memberikan pendapatnya bahwa ini merupakan kelalaian manusia yang disengaja gitu ya. Kembali aku ulangi bahwa kita harus menjaga lingkungan dan tempat sekitar kita dengan baik ya, karena alam akan membalas dengan apa yang kita lakukan terhadap alam, seperti itu ya. Kalau kita berbuat baik, bertindak baik, menyayangi lingkungan dan alam sekitar kita, tentu alam juga akan membalas dengan memberikan kekayaannya kepada kita, seperti itu ya. Seperti musim kemarau, ini rentan dengan kekeringan dan juga kebakaran hutan dan lahan yang sepertinya ini disengaja. Ketika hujan tiba itu akan masyarakat berhadapan dengan banjir gitu ya. Sementara kita tahu banjir ini salah satu penyebabnya adalah mungkin drainase atau aliran sungai yang mampet, yang disebabkan tingkah laku sepele kita yang kita anggap kecil gitu ya, membuang sampah. Ini kan bisa menyebabkan banjir juga. Apalagi sekarang banyak orang membangun tapi tidak memperhatikan jalur air. Itu salah satunya, membuang sampah. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Dimanfaatkan sampahnya, mungkin bisa dijadikan pupuk seperti itu ya, yang bisa didaur ulang. Dan juga jangan menebang pohon-pohon besar ya, karena pohon-pohon itu memberikan manfaat untuk kita gitu ya, bisa memberikan oksigen dunia gitu ya. Artinya pohon juga memberikan udara segar buat kita. Apabila pohon ditebang ya itu tadi, bisa menyebabkan banjir bandang, banjir yang tiba-tiba menyerang pemukiman seperti itu ya. Jadi kita harus introspeksi diri kita juga, kita harus saling menyayangi bukan sesama manusia saja, karena alam sekitar, benda-benda mati itu mereka tidak mati ya kan, mereka bisa memberikan dampak juga untuk kita. Oke lah kalau begitu, aku mengucapkan terima kasih buat ganti-ganti yang sudah masuk di 0811 670 79920. Yang belum bisa masuk, jangan marah, jangan kesel, keselnya ditahan aja. Besok kalau masuk lagi sama aku, mau kesel sama aku, gak masalah gitu ya. Terima kasih buat yang sudah ikut berpartisipasi memberikan pendapatnya dengan tema kita hari ini. Dan langsung saja kita simak ya, untuk lagu pertama ada Yunita Asmara, Adu Buyung. Terus juga nanti akan dilanjutkan dengan Siska Amanda, Salahkah Mencintaimu. Dan juga ada lagu siapa tadi ya? Lagunya ini nih, Rano Karno ya, Cintaku Tergusur. Jadi pantengin terus di program 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara.

0: Daya itu loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Allah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
2: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for a Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Sahabat Budaya mengenal lebih jauh tradisi nyuci aek yang ada di Provinsi Jambi. Nah, Sahabat Budaya, tradisi nyuci aek ini dilaksanakan setelah berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Yang pastinya jiwa menjadi bersih kembali di bulan Syawal. Tradisi ini dilakukan pada hari ketujuh bulan Syawal tersebut. Nah, sesudah melaksanakan puasa sebanyak 6 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu, perayaan ini disebut dengan penutupan atau permainan dan perayaan. Nah, Sahabat Budaya, tradisi nyuci aek ini diawali di pagi hari sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan melakukan ziarah ke kuburan bersama-sama atau satu desa seluruh warga dengan keluarganya masing-masing, dan ziarah itu yaitulah menuju ke pemakaman orang tua atau sanak keluarga dan makam para leluhur. Nah, setelah itu Sahabat Budaya pulang ke rumah masing-masing dan barulah mengunjungi rumah tetangga, sahabat dan leluhur. Tentunya untuk saling memaafkan satu sama yang lain. Dan para ibu-ibu di rumah sedang mempersiapkan pundutan. Pundutan ini adalah berupa hidangan untuk dibawa ke masjid setelah tahlilan, dilakukan makan bersama di masjid dan tutup perayaan Hari Raya Idul Fitri.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Anda masih bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Sahabat budaya, adapun tradisi pantangan-pantangan pada masa kehamilan, proses kelahiran, dan setelah melahirkan di Provinsi Jambi. Pada masyarakat Jambi ada pantangan-pantangan yang mesti harus diperhatikan. Dalam sebuah keluarga yang istrinya sedang hamil, pantangan-pantangan tersebut antara lain seperti misalnya menyembeli binatang, mengikatkan sesuatu pada leher, dan mandi di sungai pada malam hari. Pelanggaran terhadap perbuatan yang dipantangkan itu menurut kepercayaan masyarakat setempat tentunya dapat mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya lahir bayi yang cacat dan sulitnya proses melahirkan sehingga mengancam kesehatan dan keselamatan bayi ataupun ibunya. Nah, menuju pada proses persiapan kelahiran, sahabat budaya, ketika masa kandungan seseorang telah mencapai 7 bulan, maka pihak keluarga yang bersangkutan memberitahukan kepada dukun beranak yang berada di desanya. Pemberitahuan ini dimaksudkan agar pada saatnya atau ketika melahirkan, dukun tersebut dapat membantunya. Dan pemberitahuan ini oleh masyarakat setempat disebut dengan menua atau nua. Caranya, pihak yang akan melahirkan memberi sejumlah makanan kepada dukun beranak yang berupa nasi atau ketan kuning serta lauk pauk yang ada di dalamnya, seperti kelapa yang dikasih dengan gula merah sebagai inti. Kemudian ayam bisa juga bagi yang mampu. Jadi bagi yang tidak mampu cukup dengan kelapa dan juga gula merah. Dengan pengiriman atau pemberian menua berarti seorang dukun telah dipesan untuk membantu keluarga yang bersangkutan dalam proses kelahiran. Menuju kepada proses setelah melahirkan, ketika bayi berumur 7 hari, ada suatu upacara ataupun tradisi masyarakat Jambi tersebut, yaitu disebut dengan turun mandi, yang bertempat di sebuah sungai. Upacara memandikan bayi ini dilakukan oleh dukun yang pernah menolongnya, dengan iringan-iringan yang menyertai bayi tersebut. Kemudian pada malam harinya, adapun upacara pemberian nama, dalam upacara ini juga ada mantra ataupun doa-doa yang tujuannya agar yang diberi nama dan keluarganya selalu dalam keadaan selamat dan sejahtera.

0: Andri, cepat nih. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat, Mini. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Sahabat budaya, kawasan seberang kota Jambi memiliki kekayaan budaya dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah upacara yang berkaitan dengan daur hidup, seperti cukur rambut, kitanan, perkawinan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, untuk mempersiapkan hajatan tersebut, masyarakat seberang kota Jambi memiliki tradisi gotong royong untuk mempersiapkannya. Nah, sahabat budaya, kegiatan masak-memasak tentunya akan dipimpin oleh seorang juru masak yang dalam istilah masyarakat setempat disebut dengan panggung atau manggung. Dan tradisi ini masih terus terjaga dan tetap dilestarikan sampai dengan sekarang.
3: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
4: Terima kasih.
3: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
4: Terima kasih.
3: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
4: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
5: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
7: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
8: Jambi Petang Iko.
9: RRI.co.id.
10: RRI.co.id.
9: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
10: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
9: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
10: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
9: RRI.co.id.

0: Gimana sumbangannya? Aman?
1: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
0: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
1: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
0: Ya nyambil gitu.
1: Itu nggak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.
2: Indonesia memang bukan negara sempurna. Setiap hari, masih banyak media yang memberitakan hal yang negatif. Mulai dari kasus kriminal, korupsi, kemiskinan, buruknya infrastruktur, dan lain sebagainya. Namun jika kita cermati lebih lanjut, banyak hal yang dapat dibanggakan dari Indonesia. Seperti alamnya yang luas, kekayaan alamnya yang berlimpah, budayanya yang beragam, bahasanya yang juga berbeda, hingga masyarakatnya yang ramah. Dan ingatkah bahwa satu tujuan bangsa Barat datang dan menjajah Indonesia adalah untuk mengambil kekayaan alam Indonesia, yang tentunya tidak ada di sana. Jika bukan kita yang bangga terhadap Indonesia, siapa lagi?

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

adalah jati diri bangsa Indonesia. Komitmen akan nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun beragam dalam banyak hal, bangsa Indonesia punya ikatan dan jalinan yang saling mempertemukan satu sama lain, membentuk persatuan. Kemajemukan etnis, ras, suku, budaya, bahasa dan agama yang dipeluk anak bangsa dijaga dan ditata dengan landasan filosofis dan kultural Bhinneka Tunggal Ika.

0: Sahabat budaya, daerah timur Indonesia, khususnya Maluku, memiliki berbagai jenis makanan yang terbuat dari sagu. Sagu yang dicampur dengan berbagai rempah dan diolah sedemikian rupa hingga menghasilkan jajanan yang rasanya lezat dan khas. Selain rasa aroma yang dihasilkan dari sagu dan perpaduan rempah sangat ampuh, membuat perut menjadi keroncongan. Salah satunya adalah kopi sibu-sibu. Sibu-sibu dalam bahasa Maluku memiliki arti sepoi-sepoi, atau dalam bahasa Maluku Melayu disebut dengan hail buang lansik, yang artinya tempat melepas penat dan suntuk. Kopi sibu-sibu adalah minuman khas Maluku yang berasal dari kopi robusta yang sudah dihaluskan dengan cara tradisional khas Maluku. Dan untuk memperkaya rasa komposisi penyajian dari kopi sibu-sibu, maka ditambah dengan bubuk cengkeh dan ditaburi biji kenari yang mempercantik tampilan dan penguat aroma dari kopi sibu-sibu. Kenali budayamu, cintai negerimu.
1: Pro 4 99,2 FM.

Ya, ganti-ganti selanjutnya kita akan segera bergabung bersama program 1 RRI Jambi untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, Tahrim, Beduk, serta Azan Maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

Sahabat budaya, Kebun Binatang Taman Rimba merupakan objek wisata yang memiliki nuansa alami yang menyenangkan, sekaligus menjadi salah satu tempat favorit bagi wisatawan pada saat-saat libur panjang. Wisatawan biasanya menyerbu objek wisata alam tersebut karena memiliki daya tarik yang khas, di mana keberadaan objek wisata ini merupakan upaya pemerintah setempat untuk menyediakan konsep wisata yang nyaman bagi pengunjung di tengah minimnya sarana bermain, taman hiburan, dan tempat wisata di Kota Jambi. Pengunjungnya pun tidak hanya dari Kota Jambi, tapi juga banyak yang berada dan berasal dari luar Kota Jambi. Lokasi Kebun Binatang Taman Rimba ini tidak jauh dari Bandara Sultan Taha yang hanya berjarak lebih kurang 500 meter. Menariknya, Kebun Binatang Taman Rimba ini memiliki koleksi burung yang banyak, mulai dari burung pelikan, burung rangkok, burung raja wali, dan burung unta. Sementara koleksi burung di Kebun Binatang Taman Rimba ini memang selalu menarik minat pengunjung untuk melihatnya. Hal itu dikarenakan burung-burung tersebut ditempatkan dalam bangunan setengah kaca yang terbentuk setengah lingkaran atau mungkin bisa disebut dengan sangkar raksasa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Permainan tradisional gasing yang sudah ada sejak ratusan tahun silam di Indonesia. Bukan sembarangan permainan anak-anak. Perputaran gasing ini memiliki makna filosofis hidup yang cukup tinggi. Gasing yang mampu berputar lama memiliki sifat keseimbangan di semua sisi. Seperti manusia, jika dapat menjaga keseimbangan hidupnya, maka harapan hidupnya juga akan jauh lebih baik.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis, no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk

0: Pak Budi, lagi apa nih? Wah, menanam pohon ya, Pak?
1: Ada Dek Rama. Iya nih, lagi menanam pohon.
0: Pak Budi, kenapa sih? Emangnya menanam pohon itu penting ya?
1: Iya, penting. Pohon itu bukan cuma penghias, tapi penyelamat. Mereka menyerap polusi, mencegah banjir, dan memberikan kita oksigen.
0: Wah, luar biasa ya, Pak. Tapi banyak orang yang merasa, satu pohon doang, ngaruh nggak sih?
1: Satu pohon bisa hidup puluhan tahun. Bayangkan, kalau 1 juta orang tanam satu pohon, dampaknya luar biasa.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi kita harus mulai tanam pohon dari lingkungan kita sendiri, gitu ya, Pak.
1: Betul. Ayo rawat bumi, karena bumi cuma satu. Dan dia butuh kita.
2: Setiap tahun, jutaan pohon ditebang. Tanah kehilangan kekuatannya. Udara kehilangan kesegarannya. Kita kehilangan masa depan kita. Saatnya bertindak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan bumi esok hari.

kamu. 99,2 FM, program 4 RRI Jambi. Untuk informasi cuaca, perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi pada hari ini Rabu 14 Oktober 2026 pada malam hari, secara umum diperkirakan udara kabur. Dini hari secara umum diperkirakan udara juga kabur. Sementara itu untuk peringatan dini nihil dengan suhu udara berkisar di angka 20 sampai dengan 30 derajat Celcius, kelembapan udara di angka 65 sampai dengan 92%. Sementara itu arah angin bergerak dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan 8 sampai 20 km per jam. Perakiraan gelombang laut, perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nihil, sementara itu untuk titik panas atau hotspot, tanggal 14 Oktober 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat terdapat 137 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 2 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 50 titik panas, Kabupaten Sarolangun 5 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 77 titik panas, dan Kabupaten Tebo sebanyak 2 titik panas.

Iya, ganti-ganti hari bermain gasing internasional atau International Top Spinning Day yang diperingati setiap Rabu kedua di bulan Oktober yang pada tahun ini jatuh tepat pada hari ini ya, 14 Oktober 2026. Hari peringatan ini menjadi momentum global sekaligus lokal untuk menghidupkan kembali pesona gasing, mainan berputar pada porosnya yang syarat akan nilai budaya, seni, dan juga prinsip fisika. Untuk sejarah singkatnya nih ganti-ganti ya, peringatan unik ini pertama kali itu dicetuskan pada tahun 2003 oleh Museum Gasing dan Yoyo, Spinning Top and Yoyo Museum yang berlokasi di Burlington, Wisconsin, Amerika Serikat. Sang Direktur Museum, Judith Scholes, menginisiasi hari ini untuk mengajak masyarakat dunia meluangkan waktu sejenak menjauh dari layar gawai dan menikmati kesederhanaan mekanis dari mainan legendaris ini. Permainan gasing internasional merujuk pada pengakuan global terhadap gasing sebagai warisan budaya lintas negara yang dirayakan secara global melalui Hari Gasing Internasional setiap Rabu kedua di bulan Oktober. Di tingkat global, gasing bukan hanya sekedar mainan kayu tradisional, melainkan sebuah media olahraga kreatif dan kompetitif yang mempertemukan berbagai budaya dunia. Meskipun di Indonesia gasing dikenal sebagai mainan rakyat tradisional yang kaya akan variasi daerah seperti begasing di Kalimantan Timur atau pangkak gasing di Natuna, benang merah permainan ini juga ditemukan di belahan dunia lain. Negara-negara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura memiliki akar budaya gasing yang sangat mirip dengan Indonesia. Di wilayah ini, gasing sering dikompetisikan dalam festival budaya berskala internasional. Salah satunya dalam agenda wisata penyengat Heritage Fest yang rutin menarik peserta mancanegara. Sementara itu ganti-ganti di Korea, permainan gasing tradisional dikenal dengan nama Paingi Chigi. Sementara Jepang menjadi pelopor modernisasi gasing melalui mekanisasi mainan bertempur populer seperti Beyblade yang memiliki federasi kompetisi resmi di tingkat dunia. Komunitas global merayakan gasing tradisional maupun modern melalui unjuk ketangkasan fisik, teknik peluncuran atau launcher, sehingga durasi putaran terlama di atas arena terkhusus ya. Secara umum kompetisi gasing, baik versi tradisional berbahan kayu maupun versi modern berbahan metal ataupun plastik, memiliki format permainan standar yang diakui secara global. Pemenang ditentukan dari gasing yang mampu mempertahankan keseimbangan rotasi dan berputar paling lama di dalam liang atau arena. Pemain sengaja meluncurkan gasingnya untuk memukul gasing lawan keluar dari arena tarung atau membuatnya berhenti berputar. Perayaan internasional ini tentu menjadi momentum penting ya untuk mengkampanyekan nilai-nilai kebersamaan, pelestarian budaya, fokus, serta sportivitas antar generasi di seluruh dunia. Di Nusantara sendiri, permainan gasing bukan sekedar mainan pengisi waktu luang ya. Gasing memegang peranan penting yang mencakup dimensi sosial, spiritual, ekonomi, hingga pembentukan karakter. Untuk informasi lengkapnya, ganti-ganti bisa baca di portal berita rri.co.id.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
4: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
3: Yang benar nih ya, nanti anak kita gak bisa lulus.
4: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
3: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
5: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

0: Ya, ganti-ganti seorang budayawan Lempur Kerinci, Haji Dasawarsa, dia mengungkapkan ya legenda asal-usul Danau Kaco yang berada di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Melalui program siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jambi dalam siaran yang diikuti siswa sekolah menengah atas atau SMA Negeri 5 Kerinci tersebut, dia menceritakan kisah Putri Suluh Matan yang dipercaya masyarakat sebagai bagian dari asal-usul nama danau dengan air jernih kebiruan itu ya. Haji Dasawarsa menceritakan kisah Danau Kaco ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat Kerinci pada masa lampau yang mengenal sistem pemerintahan tradisional bernama Zaman Kegilo. Dia juga menyebut tiga kerajaan yang berkembang pada rentang abad ke-6 hingga abad ke-13, yakni Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Sabariung, dan Kerajaan Manjuto. Dalam penuturannya, Putri Suluh Matan merupakan putri dari Putri Jinai Halus yang dikenal karena kecantikannya. Kecantikan Putri Suluh Matan ini diceritakan menarik perhatian banyak pemuda dari kerajaan lain yang datang membawa tanda lamaran. Banyaknya lamaran membuat kedua orang tuanya khawatir ya, karena keputusan yang tidak tepat dapat memicu perselisihan antar pihak yang mengajukan lamaran. Keluarga tersebut kemudian membawa Putri Suluh Matan menuju Bukit Lintang untuk menghindari persoalan yang mungkin timbul. Dalam perjalanan mereka berhenti di dekat sebuah telaga yang memiliki air sangat jernih dan membuang tanda-tanda lamaran ke dalam air. Cerita yang disampaikan Haji Dasawarsa berlanjut ketika sang ayah meminta Putri Suluh Matan melihat bayangan wajahnya di permukaan telaga air yang bening dan berkilau itu. Kemudian dikaitkan dengan nama Danau Kaco karena menurut laman pemerintah Provinsi Jambi, kata kaco dalam bahasa masyarakat Kerinci berarti kaca. Sementara itu, versi lain asal-usul dari Danau Kaco ini, legenda Danau Kaco yang tercatat ya di dalam buku Informasi Taman Nasional Kerinci Seblat 2018. Dalam buku tersebut, sang raja digambarkan menghadapi dilema karena banyaknya lamaran dari para raja dan pangeran. Sehingga dia khawatir keputusan mengenai calon pasangan putrinya memicu peperangan. Buku itu juga memuat versi cerita bahwa sang raja memutuskan mengakhiri hidup putrinya demi mencegah konflik. Sang raja ini menyadari ya bahwa kecantikan putrinya ini merupakan anugerah sekaligus bencana bagi kehidupan masyarakat Lekuk 50 Tumbi. Ini ditulis dalam buku ya, sang raja akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup putrinya sendiri demi keamanan warga. Raja juga membawa serta semua seserahan atau hantaran yang dibawa oleh pangeran dan raja yang meminang putrinya. Di tengah jalan, raja kemudian membuang seserahan yang berupa intan dan emas ini ke danau. Intan dan emas inilah yang dipercaya masyarakat memberikan warna unik dan kilauan di malam hari pada air di Danau Kaco sampai saat ini. Dan ganti-ganti, di luar cerita rakyatnya, Danau Kaco ini juga dikenal karena airnya yang jernih dengan warna biru kehijauan. Titik terdalam yang berhasil diukur oleh pemandu lokal dari Lempur Mudik mencapai sekitar 20 meter ya, sedangkan kedalaman keseluruhan danau belum diketahui secara pasti. Danau Kaco berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat yang memiliki ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati penting di Sumatera, dan keberadaan ikan semah juga menjadi salah satu ciri alam dari danau tersebut, meskipun penyebab pasti warna air dan kilauannya pada malam hari masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Kawasan Danau Kaco merupakan bagian ya dari potensi wisata alam Desa Wisata Lekuk 50 Tumbi Lempur di Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci. Kementerian Pariwisata mencatat desa wisata tersebut dalam 500 besar anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 dengan potensi berupa perbukitan gunung, air terjun, sungai, dan juga danau. Untuk mencapai Danau Kaco, pengunjung perlu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melalui kawasan hutan setelah mencapai batas akhir akses kendaraan ya. Wisatawan perlu mempersiapkan kondisi fisik, mengikuti jalur yang tersedia, dan juga menjaga kebersihan lingkungan selama berada di kawasan wisata tersebut.
1: Ada yang mau abang bilangin sama adek.
2: Apa tuh, Bang?

Ya, ganti-ganti kita break sebentar ya. Di menit ke-8 dari formasi 19 kita akan dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: semua ambisi adalah sah, kecuali mereka yang meningkat ke atas, mengejar pangkat dan kedudukan serta kesenangan melalui kesengsaraan orang lain adalah ciri-ciri manusia yang tak bermoral.
1: Sahabat budaya, prosesi menaikan kuda-kuda rumah di daerah Sumatera Barat ditandai dengan menaikkan bendera merah putih, menyediakan pisang, cikal kelapa dan tebu masih terjaga oleh masyarakat terutama yang tinggal di pedesaan. Tradisi ini dilakukan ketika menaikkan kuda-kuda rumah yang menandakan bendera sebagai orang Indonesia. Kelapa sebagai makna agar tamu yang datang akan menjadi betah. Sementara tebu agar semua orang indah memandang rumah. Sedangkan pisang untuk meramaikan. Tradisi ini sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kita sedang membuat rumah baru. Tujuannya sebagai ajang silaturahmi dan gotong royong. Sesuai falsafah Minang, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Artinya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

0: HP baru ya, Sam?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual, mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukan lah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.

0: Setelah sampai pada lirik, Juk Meong, Juk Bikul, pemeran Meong harus menangkap Bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika Bikul tertangkap, maka Bikul akan menjadi Meong dan pemain lainnya akan menjadi Bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.
1: Bayu, tolong ambilin tas Mama dong, Nak.
2: Ini mah tangkep.
1: Eits.
3: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
2: Iya, Pa.
3: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
2: Ya, Pak.
1: Terima kasih ya, Nak.
4: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

0: Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
2: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
1: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
2: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
1: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
3: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

Lagu Ayun Ambing adalah lagu daerah Sunda yang sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga pencipta lagu ini pun tidak diketahui hingga saat ini. Di daerah Sunda sendiri, lagu ini pernah disajikan dalam berbagai genre, seperti dalam Wanda Degung, Panambih Tembang Sunda Cianjuran, Ketuk Tilu, dan lainnya. Lagu ini biasa digunakan oleh seorang ibu ketika akan mepende atau menidurkan anaknya. Bercerita tentang kasih sayang dan doa seorang ibu kepada anaknya yang masih bayi. Apabila bayi akan tidur, dengan penuh kasih sayang, bayi tersebut dieyong atau digendong dengan menggunakan kain, sambil dihariringan atau dilantunkan sebuah nyanyian agar sang bayi cepat tertidur.

0: Eh bro, lagi renovasi rumah nih.
1: Iya bro, alhamdulillah dapat rezeki lebih, jadi bisa renovasi rumah.
0: Mantap. Tapi lu kok gak pakai helm dan sepatu? Itu kan biar safety.
1: Alah, ngapain sih bro, bikin ribet.
0: Ini ya, kita tuh gak tahu kapan musibah itu datang. Dengan menggunakan keselamatan dalam bekerja, seenggaknya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Ya, ganti-ganti. Sampah elektronik atau e-waste ya, ini merupakan salah satu jenis limbah dengan pertumbuhan tercepat di dunia yang membawa dampak buruk sangat serius bagi lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Dari jumlah global ya, dunia menghasilkan sekitar 62 juta ton limbah elektronik setiap tahunnya dan terus meningkat sekitar 2,6 juta ton per tahun. Jumlah ini diperkirakan akan mencapai 82 juta ton pada tahun 2030. Volume limbah elektronik meningkat 5 kali lebih cepat daripada tingkat daur ulang resminya. Berdasarkan laporan Global E-Waste Monitor, hanya sekitar 22,3% dari total limbah elektronik dunia yang berhasil didaur ulang secara resmi. Pada tahun 2022, Indonesia diperkirakan menghasilkan sekitar 1,9 juta ton limbah elektronik dengan tingkat pengelolaan yang layak baru mencapai sekitar 17%. Peringatan Hari Sampah Elektronik Sedunia setiap tanggal 14 Oktober yang bertepatan dengan hari ini menjadi momentum penting ya untuk meningkatkan kesadaran publik agar beralih ke perilaku daur ulang yang bertanggung jawab. Di Indonesia, timbulan e-waste ini sudah mencapai 2 juta ton. Ini data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan kontribusi terbesar berasal dari Pulau Jawa sebesar 56%. Berdasarkan regulasi nasional, sampah elektronik resmi dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 karena kandungan zat kimianya. Masyarakat seringkali mengira e-waste ini hanya berupa barang besar ya seperti kulkas atau mesin cuci. Padahal ganti-ganti tren fast tech yang membuat limbah perangkat kecil seperti kabel charger kusut, earphone yang rusak, remote, adaptor, hingga mainan elektronik yang menumpuk secara masif di lemari atau berakhir di tempat pembuangan sampah biasa. Ketika komponen ini dibuang sembarangan, lingkungan akan menanggung konsekuensi fatal ya, pencemaran tanah dan air ya, karena kandungan logam berat berbahaya seperti merkuri, timbal, kadmium dan kromium dapat merembes ya ke dalam tanah. Hal ini memicu pengasaman tanah serta mencemari cadangan air tanah yang dikonsumsi makhluk hidup. Pembakaran sampah elektronik secara ilegal untuk mengambil logam berharga seperti tembaga atau emas melepaskan gas beracun dan karsinogen ke udara yang merusak sistem pernapasan manusia. Zat toksik dari e-waste yang masuk ke rantai makanan dapat menyebabkan gangguan hormonal ya, kerusakan organ kronis hingga kanker. Membuang perangkat elektronik begitu saja membuang material langka dan berharga yang sebenarnya bisa dipulihkan ya. Kita akan kehilangan sumber daya langka. Melakukan daur ulang e-waste dengan benar bukan sekadar membersihkan laci rumah, melainkan aksi nyata menyelamatkan bumi. Sebagai gambaran ya, mendaur ulang 1 ton sampah elektronik mampu mengurangi emisi hingga 1.400 ton CO2. Daur ulang yang bertanggung jawab memastikan komponen berbahaya itu dipisahkan dengan teknologi khusus, sementara material berharga seperti emas, perak, dan tembaga diekstrak kembali untuk digunakan dalam rantai produksi baru atau ekonomi sirkular. Dan ganti-ganti untuk informasi lengkapnya bisa ganti-ganti baca di portal berita rri.co.id.

0: Wabah COVID-19 kini bukan saja menjadi epidemi, namun telah menjadi sebuah pandemi yang menjangkiti jutaan orang di berbagai belahan dunia. Bagi orang Jawa, pandemi seperti wabah COVID-19 saat ini dimaknai sebagai pagebluk. Dalam terminologi masyarakat Jawa, setiap penyakit massal yang melanda selalu disebut sebagai pagebluk. Jika kini pencegahan terhadap penyebaran wabah dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, maka masyarakat Jawa menggunakan ritus-ritus tradisi yang lekat dengan nilai spiritual sebagai penolak bala. Ritus ini kemudian menjadi sarana komunikasi sosial dan gotong royong untuk bersama mengatasi wabah yang terjadi. Bagi masyarakat Jawa, melawan pagebluk tidaklah dengan ketakutan, namun dengan penguatan energi spiritual yang bermuara pada semangat dan peningkatan imun tubuh. Pada akhirnya, tak cukup hanya patuh pada protokol kesehatan semata. Lebih dari itu, kearifan lokal tetap dibutuhkan oleh setiap orang untuk membangun komunikasi sosial yang baik serta melepaskan segala ketakutan dan kepanikan.
1: Pinter, bodoh,

0: yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
1: Iya, Inggomiu. Petunjuk Inggomiu kan ke sana kan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Yodin, siapa mi kira-kira? Kau mi saja. Kau kan pemberani. Kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Tonomotuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, Mosa bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung ini.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Ha, itu dia, Konggaha. Akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, membawa malapetaka. Darahmu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di Gunung Sorume telah berakhir.
2: Wah, akhirnya Tasahea berhasil melumpuhkan Konggaha, pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Tonomotuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Tabe Ingomiu.
5: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
4: Musibah menimpa kami. Bangkai Konggaha itu membusuk dan menjadi wabah penyakit. Masyarakat terserang penyakit, bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
5: Pulanglah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larung Balangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: Ya Tuhan, tolong selamatkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan bangkai musuh ini.
1: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan larumbalanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Sahaya, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kok pintar Mi juga menyaut di? Tenang Mi hatimu toh, nggak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani, Tasahea, berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman, selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

Beragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Propat RRI.

0: Eliana, kamu kok malah diam saja? Kenapa tidak mau membantu adikmu?
1: Ngapain harus dibantu segala sih, Bu? Kan dia udah besar. Masa cuma beres-beres aja harus dibantuin sih?
0: Bukan berarti karena sudah besar. Dan mentang-mentang kamu kakaknya, terus gak mau membantu. Adik kakak itu kan harus saling tolong-menolong, saling membantu, Nak.
1: Ah, Ibu selalu belain adik terus. Kenapa sih, Bu?
0: Loh, kamu kok seperti itu? Ibu hanya mengingatkanmu, Nak. Sari, yuk beres-beresnya dibantuin sama Ibu, Nak.
2: Gak usah, Bu. Biar Sari aja yang beresin.
0: Loh, emang kenapa?
2: Gak kenapa-napa sih, Bu. Cuma ini kan sudah kewajiban Sari sebagai anak untuk bantu pekerjaan rumah. Ibu mending istirahat saja.
0: Baiklah, kalau maunya Sari seperti itu. Nak, maafkan kakakmu Eliana ya. Kakakmu memang seperti itu. Jadi kamu harus bisa memakluminya.
2: Iya, Bu. Gak apa-apa kok.

0: Iya, ada apa, Dik? Udah yang belajar nih, belajar bareng yuk, Kak.
1: Ah, kamu ini baru juga jam 6:30 tapi udah ngajakin belajar. Kan bentar lagi udah mau sholat isya.
0: Ya sudah kalau gitu, Sari tunggu sampai kakak selesai sholat ya.
2: Ini sudah jam 7:30, tapi kok Kak Eliana belum keluar kamar juga ya?
0: Kakak, ini kan sudah jam 7:30, Kak. Kok masih di kamar aja? Ayo dong, Kak, kita belajar bersama.
1: Ah, males, Di. Kakak udah ngantuk nih. Besok-besok kan masih ada waktu untuk belajar. Gak harus malam ini juga kan belajarnya. Mendingan sekarang kamu bikin kakak mie rebus aja deh.
3: Ada apa, Sari?
0: Ini, Bu. Sari ngajak kakak belajar bersama. Tapi kakaknya banyak alasan.
3: Eliana, kamu itu kan sudah besar, anak paling gede. Mestinya kamu itu semakin bisa berpikir, bukannya malah susah benar kalau dikasih tahu. Apa kamu tidak malu sama adikmu? Kalau kamu seperti ini terus, bagaimana masa depan kamu kelak? Bagaimana kalau ibu sudah tiada? Siapa yang menjaga dan mengurus adikmu kalau setiap hari sikapmu seperti itu pada adikmu? Ibu ingin kalian ini rukun, bisa saling membantu, saling mengisi. Jangan ada perselisihan di antara kalian. Ibu tidak mau kalau kalian seperti Purbararang dan Purbasari.
1: Siapa mereka, Bu? Perasaan ibu gak punya saudara yang namanya Purbasari dan Purbararang. Namanya juga aneh, seperti nama zaman dulu banget deh.
0: Bukannya Purbalarang dan Purbasari itu nama tokoh yang ada dalam kisah Lutung Kasarung itu kan, Bu?
1: Hah? Kamu Sari so tahu deh.
3: Eliana, memang benar kata adikmu Sari. Kalau Purbararang dan Purbasari itu merupakan nama tokoh yang ada dalam kisah legenda Lutung Kasarung. Mereka itu adik dan kakak, putri dari Raja Prabu Tapa Agung. Beliau adalah seorang raja yang ada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat.
1: Emang apa hubungannya sama Eliana dan Sari, Bu?
0: Bisa diceritakan, Bu, kisahnya seperti apa?
3: Bagaimana, Eliana? Kamu juga mau mendengarkan kisahnya, nak?
1: Ya, boleh lah, Bu. Bagaimana sih kisahnya?
3: Alkisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Tapa Agung yang mempunyai 7 orang putri, di antaranya bernama Purbararang dan Purbasari. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah tua, ia menunjuk Purbasari, putri bungsunya, sebagai penggantinya.
4: Duh, Gusti, umurku sudah tua, tapi sampai detik ini belum ada anakku yang pantas mewarisi tahta kerajaan ini.
3: Setelah Raja Tapa Agung merenung, jatuhlah pada satu keputusan. Yang akan menerima tahta menggantikan beliau sebagai raja adalah Purbasari. Dipanggillah putri-putrinya termasuk Purbararang dan Purbasari untuk menghadap.
5: Hormat kami, Ayahanda.
4: Bangunlah putri-putriku. Ayah sudah tua. Saatnya ayah turun tahta. Ayah akan menunjukmu putri Purbasari sebagai penggantiku.
6: Mohon ampun, Ayahanda. Apakah sebaiknya yang menjadi ratu dan mewarisi tahta kerajaan ini adalah Kakanda Purbararang? Karena ia lebih pantas dibandingkan Ananda.
4: Tidak, kamulah yang lebih pantas, Purbasari. Ayahanda percaya kalau kamu bisa menjadi teladan bagi rakyatku di kerajaan ini. Apakah kau tidak merasa keberatan, Purbararang?
7: Apa-apaan ini? Ayah, kenapa Purbasari yang menerima tahta bukan aku? Ayah tidak adil. Seharusnya anak pertamalah yang berhak menggantikan Ayahanda.
8: Ya, Ayahanda, seharusnya Purbararang yang menjadi penerusmu.
4: Tidak bisa. Keputusanku sudah bulat. Senopati, beritakanlah pada seluruh pelosok negeri bahwa Purbasari kini telah menjadi ratu di kerajaan ini.
8: Baik, Paduka Prabu.
3: Lihat saja kamu, Purbasari. Aku akan menyingkirkanmu dari kerajaan ini. Jangan sampai kamu yang mendapatkan tahta kerajaan ini. Walau bagaimanapun, aku yang harus menjadi raja pengganti ayahanda. Tunggu pembalasanku, Purbasari.
1: Lah, Bu, kok adiknya sih yang dijadikan pengganti ayahnya sebagai raja? Kan ada kakaknya, gak boleh gitu dong.
3: Eliana, anakku, orang tua tidak akan mengambil suatu keputusan tanpa ada pemikiran dan pertimbangan sebelumnya. Begitu juga dengan Prabu Tapa Agung, nak.
2: Udah dong, Kak. Mendingan kita dengerin aja dulu kisahnya sampai selesai. Ayo, Bu, selanjutnya gimana?
3: Setelah mendengarkan keputusan Tapa Agung, Purbararang sangat marah dan kecewa. Kemarahan yang sudah memuncak membuat Purbararang mempunyai niat mencelakai adiknya. Ia meminta seorang penyihir untuk menyihir Purbasari.
7: Hai penyihir, bisakah kamu menyihir Purbasari menjadi jelek?
9: Tuan Putri, tapi apa imbalan untukku?
7: Tenang saja, untuk masalah imbalan, aku akan memberimu emas yang banyak. Yang penting, Purbasari menjadi jelek. Dan hanya saya saja yang paling cantik di kerajaan ini.
9: Tuan Putri, nanti akan aku sihir Purbasari biar menjadi jelek, bau, sehingga orang-orang tidak suka melihatnya dan dia diusir dari kerajaan.
3: Lalu nenek sihir pun langsung membacakan mantra. Keesokan paginya, Purbasari menjadi jelek dengan kulitnya bertotol-totol hitam.
7: Lihat ayahanda, masa ayahanda menunjuk orang yang terkutuk seperti itu sebagai pemegang tahtamu?
2: Apa yang telah terjadi pada diriku?
7: Orang yang terkutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu, ayahanda.
4: Betul apa katamu, putriku Purbararang. Pengawal, cepat usir Purbasari dari istana.
2: Ayah, jangan usir aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku.
4: Berhenti menangis, putriku. Pengawal, cepat seret dia.
8: Baik, tuanku. Akan saya laksanakan.
7: Rasakan kamu, Purbasari. Sekarang kamu diusir dari kerajaan. Dan saya Purbararang yang akan menjadi ratu di kerajaan ini.

0: banget deh Purbararang. Masa sama adiknya sendiri seperti itu? Dasar kakak yang gak punya hati.
1: Tenang Eliana, ibu lanjutkan kembali ya ceritanya. Kemudian diusirlah Purbasari dari istana, lalu sang pengawal membawa Purbasari ke dalam hutan.
2: Maafkan saya, Tuan Putri.
3: Tidak apa-apa, pengawal.
2: Baiklah, sebagai permohonan maafku, saya akan membuatkan gubuk untuk tempat tinggal Tuan Putri. Tuan Putri, saya mohon pamit untuk segera ke istana.
3: Terima kasih, pengawal. Kalian telah membuatkan saya gubuk untuk tempat tinggal di hutan ini.
1: Purbasari pun tinggal sendirian di hutan. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Purbasari pun sangat kaget, tetapi akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan Purbasari dengan membawakan bunga-bunga yang indah.
3: Siapa kamu?
4: Tuan Putri jangan takut. Nama saya Lutung Kasarung. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri.
3: Kok lutung bisa bicara? Lutung itu kan binatang. Ya, tapi biarlah. Di hutan ini aku kan sendiri. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Karena di hutan ini aku sendiri tidak punya teman. Tapi apa kamu tidak jijik melihat saya dengan tubuh dan wajah saya bau dan borok begini, Utung?
4: Tidak, Putri. Justru saya akan membantu Putri biar Putri bisa sembuh seperti sedia kala lagi. Namun, izinkan saya pada bulan Purnama untuk bersemedi terlebih dahulu untuk meminta petunjuk pada Dewata.
3: Iya, Utung.
1: Pada suatu malam bulan Purnama, Lutung Kasarung ke tempat yang sepi lalu bersemedi. Tiba-tiba, tempat bersemedi Lutung Kasarung menjadi telaga kecil.
4: Tuan Putri, mandilah di telaga ini.
3: Kenapa Utung menyuruh saya mandi di telaga ini? Dan apa manfaatnya bagiku?
4: Supaya Tuan Putri sembuh dari penyakit. Ayo, ceburkan dirimu

0: Kenapa sih mesti ngikutin kata-kata si Lutung? Nanti kalau Purbasarinya gak bisa berenang, gimana? Kan kasihan.
1: Duh, kakak please deh. Mending dengerin dulu sampai kisahnya selesai. Ayo bu, terusin lagi.
2: Akhirnya Purbasari menceburkan dirinya ke telaga itu. Lalu sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali.
1: Wah, apa yang terjadi padaku? Aku kembali seperti semula. Lutung, terima kasih.
3: Iya Putri, sama-sama.
2: Keesokan harinya, Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke istana.
4: Putri Purbasari. Putri Purbasari telah kembali. Putri Purbasari telah kembali.
0: Hah? Apa aku tidak salah dengar?
4: Putri Purbasari telah
0: Mana
4: kembali.
0: Mana mungkin Purbasari bisa kembali ke kerajaan ini? Dia kan sudah disihir menjadi wanita yang jelek, bau dan menjijikkan. Berani sekali dia datang ke sini. Penasaran. Baiknya saya lihat dia. Apakah betul dia Purbasari adikku? Cantik sekali dia. Kulitnya sangat begitu mulus. Tidak tampak ada cacat sedikit pun.
5: Hei Purbasari, bagaimana kamu bisa kembali menjadi cantik seperti ini?
1: Ini semua berkat Lutung Kasarung.
5: Baiklah, aku mengakui aku kalah cantik darimu. Tapi sekarang, ayo kita adu ketampanan tunangan kita. Ini tunanganku.
6: Aku adalah tunangan Purbararang. Aku adalah pria tertampan di kerajaan ini.
1: Dia adalah tunanganku.
5: Jadi, monyet itu tunanganmu. Masih kalah tampan dengan Indra Jaya tunanganku. Apa tidak ada lagi pria yang lebih tampan selain monyet itu Purbasari? Bagaimana mungkin seekor monyet bisa menjadi pendampingmu? Atau apakah mungkin monyetmu itu bisa berubah menjadi pria tampan? Kamu sudah yakin kalau monyet ini yang akan menjadi tandingan Indra Jaya?
1: Iya, memangnya kenapa?
2: Lutung Kasarung lalu bersemedi. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang tampan. Dan semuanya terkejut, termasuk Purbasari.
1: Lutung, kau ternyata adalah seorang pangeran.
3: Iya Putri, aku sebenarnya seorang pangeran. Tetapi aku telah disihir oleh nenek sihir menjadi lutung. Hanya cinta sejatilah yang dapat menghilangkan kutukannya.
1: Baiklah, aku mengakui kekalahanku. Aku juga meminta maaf karena telah jahat kepadamu adikku, Purbasari.
7: Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu, Purbararang.
2: Akhirnya, Purbasari menjadi seorang ratu dengan didamping oleh seorang pemuda tampan yang bernama Lutung Kasarung. Nah, begitu nak kisahnya. Jadi, dari kisah ini bisa kita jadikan cermin untuk kita bahwa kebaikan akan dapat mengalahkan kebatilan dan kesewenang-wenangan. Kebenaran pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Dan sebagai saudara, apalagi adik kakak, janganlah tertanam rasa iri dan jahat pada saudara sendiri. Karena hal itu tidak baik dan dilarang oleh agama.
8: Sari, maafin kakak ya kalau selama ini kakak selalu galak dan judes sama Sari.
1: Iya kakak, Sari juga minta maaf ya kalau Sari suka ngeselin kakak.
2: Alhamdulillah, ibu bahagia nak melihat kalian seperti ini.
9: Pro 4, 99,2 FM.

Ya, masih bersama Ketik Ganti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada hari Iko. Dan juga satu informasi di mana kabut asap berkepanjangan, siswa di Kota Jambi tetap belajar secara daring. Ketik Ganti Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan proses pembelajaran siswa tetap berlangsung di tengah kondisi kabut asap yang berkepanjangan. Untuk memenuhi hak belajar, peserta didik sekaligus menjaga kesehatan mereka, sekolah diminta melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara daring. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, mengatakan kebijakan tersebut menjadi langkah yang ditempuh pemerintah untuk menjaga keberlangsungan pendidikan tanpa mengabaikan keselamatan siswa. Menurutnya, pelaksanaan PJ terus dipantau melalui laporan yang disampaikan pihak sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi. Guru tetap menjalankan tugas pembelajaran, sedangkan siswa mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Ketika nanti informasi lebih lengkap, tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

0: Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.
1: Sembilan FM, Perompak Jambi.

Masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz dan juga di kebersamaan kita Ketika Anti. Satu informasi kembali, di mana Kejaksaan Tinggi Jambi gelar seminar nasional. Ketika Anti, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Haryadi SHMH dalam sambutannya menyampaikan bahwa sektor minyak dan gas bumi merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga ketahanan energi nasional. Oleh karena itu, pengelolaannya tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan penerima negara, tetapi juga harus memperhatikan tata kelola yang berkeadilan, humanis, dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikannya dalam seminar nasional bertema ketahanan energi nasional dan penegakan hukum migas, membangun tata kelola yang berkeadilan, humanis, dan berkelanjutan. Yang diselenggarakan Kejaksaan Tinggi Jambi di BW Luxury Jambi Selasa 13 Oktober 2026. Sugeng menegaskan bahwa kejaksaan hadir tidak hanya sebagai institusi penindak tetapi juga berperan dalam mengawal dan mengamankan tata kelola sektor energi melalui pencegahan, pendampingan sesuai kewenangan serta penegakan hukum. Ganti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat ganti baca di laman rri.co.id dan juga ganti nanti pada formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti apresiasi budaya kita dan juga dengan lagu-lagu kita, yaitu lagu-lagu Jambi yo pada malam hari ini, dan tetap bersama Ketika Anti di 99,2 MHz.

0: Ya, selamat malam Ketika Anti di manapun Ketika Anti berada dan juga di kebersamaan kita pada apresiasi budaya kita pada malam hari ko Ketika Anti yo. Dan juga Ketika Anti dengan lagu kita tentunya pada malam hari ko, yaitu lagu-lagu Jambi. Dan untuk Ketika Anti yang ingin bergabung bersama kami di 0811670799920 untuk Ketika Anti bergabung bersama kami. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Undang apa suara kecinian? Baru bangun tidur nian bunda ya? Gitu. Oke. Jauh nian suara bunda tuh? Jauh nian suara bunda? Iya, serius. Hah? Iya, jauh sih.
1: Iya, lagu bunda lah.
0: Lagu bunda.
1: Apa suara bunda tuh di apa radio tuh?
0: Sudah pas nih suaranya. Nah. Keno, kabarnya bunda?
1: Alhamdulillah lah, bunda sehat lah.
0: Sehat lah, alhamdulillah.
1: Kok radio cuma sekilan dari penelpon kok?
0: Bunda, apa lagu kita nih? Lagu Jambi, bunda?
1: Lagu Jambi.

0: jujur-jujur ingat bela.
1: Ai, apa? Ai,
0: tu yang ingat bela lagunya yo. Itu be. Kata yang be janji kabulan.
1: Janji kabulan.
0: Janji.
1: Janji
0: kabulan.
1: Janji kabulan. Jangan janji kabulan.
0: Kan cuma janjinya baik.
1: Iya itu aku ya. Ke mana kek? Ke Kerinci kek?
0: Lagu janji ke Kerinci belum ada.
1: Oh belum. Kita buat kaget bunda.
0: Lagi lagu bunda karena lagu Kerinci bunda banyak loh.
1: Oke. Okay. Baik salam-salamnya bunda.
0: Salam untuk galau-galau bela Nur.
1: Oke.
0: Okay. Iya Nur. Kasih
1: nama ya. Oke. Okay.
0: Nguap lagi Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Wati yang sudah bergabung tentunya pada malam hari kode 08116707992 untuk ganti-ganti bergabung bersama kami yo pada malam hari kode. Halo, selamat malam. Nah, mana suaranya kok hilang?
2: Suara bunda.
1: Ngapo bunda?
2: Nggak tahu.
1: Banyak antria ada nih.
2: Kabut asap di
1: sini. Oh iya.
2: Pakai masker.
1: Sudah berobat bunda ke puskesmas.
2: Langsung lagu bela Nur
1: Lagu apa?
2: Anu kembang selase.
1: Kembang selase, oke. Okay.
2: Iya. Salam buat saudara
1: bela.
2: Lagi dah kain.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh bunda, semoga cepat sembuh bunda ya. Dan juga untuk ganti-ganti kalau keluar rumah jangan lupa selalu pakai masker ganti-ganti. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Apa?
2: Apa kabar?
1: Oh, alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya?
2: Baik juga bang.
1: Alhamdulillah. Lagi ngapain? Lagi ngapain?
2: Nyantai
1: be?
2: Iya, nak
1: be. Oke. Lagu kita apa nih? Mbak Ida kan?
2: Iya banget.
1: Ayo, lama enggak kedengaran juga Mbak Ida nih. Jarang masuk sama saya. Ngapo?
2: Jarang.
1: Ngapo?
2: Ada lah.
1: Oke, lagu kita apa nih?
2: Lagunya.
1: Apa tuh enaknya?
2: Tidak disangko-sangko, Bang Nur.
1: Apa?
2: Tidak disangko-sangko.
1: Tidak disangko-sangko. Tidak disangko nih Anda.
2: Iya.
1: Oke, sampai sana salamnya nih Mbak.
2: Salamnya
1: Bunda
2: Wati.
1: Salam ya. Apa? Bunda Wati. Iyo, Bunda Wati lah. Apa ngantuk dia nak tidur lagi Bunda Wati?
2: Tidur lagi yang tadi siapa Bunda Nur?
1: Tadi Bunda Nadia. Bunda Nadia lagi serak suaranya lagi dah enak.
2: Iya, lah sangat
1: malam. Oke.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Ida tentunya yang sudah bergabung dan juga ketika nanti kita dengarkan dulu yo lagu-lagu berikut Iko yang tentunya akan menemani Kanti. Diapresiasi budaya kita pada malam hari ini.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

0: Hentikan membuka lahan liar dengan cara membakar. Ayo kita jaga bersama kelestarian alam ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Junjung pusako merupakan cara turun-temurun untuk memulai musim bertanam padi ladang yang menimbulkan kearifan lokal di bidang pertanian yang dijiwai nilai kebersamaan, kekompakan, dan gotong royong. Situs ini juga sebagai bentuk budaya yang dapat terus menjadi sumber penciptaan karya dan pengetahuan baru. Junjung pusako adalah tradisi yang sudah lama ada dan dipegang teguh oleh masyarakat Desa Tanjung Gagak di Kabupaten Sarolangun sampai saat ini. Pelaksanaan Junjung Pusako biasanya diadakan setahun sekali, setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Keunikan dari Junjung Pusako adalah sebuah kain panjang yang membungkus di dalamnya berisi tulisan kuno karya tangan manusia sepanjang 20 cm. Ada buku dan keris. Kemudian, kain panjang tersebut dibuka untuk diasapkan dan ditabur bunga 7 warna.

Provinsi Jambi memang cukup familiar dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya di Kabupaten Merangi, Goa Sungayau. Goa ini merupakan komplek goa yang memiliki bentuk dan keindahan yang berbeda, serta menjadikan goa ini unik. Komplek goa ini menyajikan keindahan stalagmit dan stalaktit yang sangat menarik. Selain itu, Anda juga menikmati air terjun Sigerincing. Air terjun ini terletak di Lembah Masurai. Air terjun memiliki ketinggian 70 meter ini. Perpaduan antara derasnya air terjun dengan rimbunnya pepohonan yang ada di sekitarnya membuat suasana sangat asri dan menenangkan. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat fenomena pelangi yang begitu indah.

0: Ya, masih bersama Ketika Anti tentunya di 99,2 MHz. Dan juga di kebersamaan kita pada malam hari Iko di apresiasi budaya kita. Dan dengan lagu kita yaitu lagu-lagu Jambi di 08116707992 untuk Ketika Anti yang bergabung bersama kami tentunya pada malam hari Iko. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Amar.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Gimana kabar Amir?
0: Baik juga, sehat malam hari Iko.
1: Iya.
0: Kabutnya kayaknya agak kurang ya?
1: Iya, kalau sini agak kurang.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Iya, berapa hari ini? Mungkin belum hari ini kan?
0: Iya, mudah-mudahan lah ya turun hujan lagi dah.
1: Tapi air sumurnya mau kasih.
0: Oke.
1: Air sumur menambah kayaknya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke, lagu kita apa ini?
1: Burung Bagumbak.
0: Burung?
1: Burung Bagumbak.
0: Burung ya?
1: Iya, iya, Burung Bagumbak.
0: Burung Bagumbak.
1: Iya, salam.
0: Oke, dicari dulu.
1: Salam. Ya. Salamnya buat Anu sama Kiam. Hanya baru di Batam. Pada dia bernama Adu.
0: Halo. Halo.
1: Tadi hilang suaranya.
0: Iya, putus-putus suaranya.
1: Iya, kamu teh Bang Ijal, Bang Dandre, Mang Anjir dari CR, Nek Liba, Adila, Bak Kawan, Mas Putra, Si Jang Bamos, Si Kutu Tiga, Dan Nala Ajang, Ijal, Bang Dandre, Mas Kutu Tiga, Mak Kelia, Mak Yani, Si Yani, Si Dan Biar, Ore anu musim dapat lima pero, nanya bunda berlin juga, adiknya juga, mak Iza betul, mak ini, mak Rawina tengah bisanya juga, putra bantu juga bang Juli, Hamzah Yusuf, buatnya pangeran 13, pangeran kita juga semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada lagunya?
0: Ada lagunya.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Amar tadi yang sudah bergabung tentunya pada malam hari Iko. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iing.
2: Oh.
0: Oh, gimana kabarnya?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lesunian ngapo? Belum ngopi ya?
2: Sudah.
0: Oh, sudah ngopi ya, tapi lesunian ngapo ngantuk?
2: Tidak, udah ngantuk. Ngorong makan ya.
0: Ah, oke. Okay. Oke, okay, lagu kita apa nih lagu-lagu Jambi malam hari ini?
2: Apa minta ini nih, pisang kaya weh.
0: Apa?
2: Pisang kaya.
0: Pisang kaya?
2: Iya.
0: Oke, okay, dicari dulu nih, sambil salamnya.
2: Salamnya untuk Mas, selamat malam, selamat juga. Coba aja Mbak Peru, Bang Ramlan, Bang Abdullah, Bang Alimin, Bang Nadia, Kak Butet, Mbak Peru, untuk Bang Alimin, untuk Bang Amar, untuk Mas Mami.
0: Oke.
2: Okay. Ada aku Mas?
0: Ada.
2: Iya. Ya Mas Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Iing yo yang sudah bergabung pada malam hari ini. Dan juga Ketika Anti masih bersama di 99,2 MHz di 08116707992. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Nur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Abdurrahim.
3: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya?
3: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, itu yang paling penting dah.
3: Iya, itu yang penting memang kalau bagi saya, itu yang pertama, kesehatan.
0: Iya betul, kesehatan yang paling utama.
3: Iya.
0: Ke mana malam hari di sana?
3: Kalau cuacanya ya, iya. Di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Kemarin sudah hujan.
0: Alhamdulillah.
3: Tadi sore mendung.
0: Lah, ini enggak berapa menit hujan kira-kira?
3: Baru kemarin itu,
0: berapa,
3: tapi hujannya
0: berapa
3: masih
0: menit?
3: Gerimis.
0: Oh, masih gerimis. Oh, okay.
3: Masih gerimis itu.
0: Oke.
3: Kalau mungkin satu minggu lebih ya, pernah juga hujan, cuma mungkin sekitar 30 menit.
0: Oh, ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya turun hujan lagi, amin.
3: Iya, kalau adanya kabutnya di sini ya. Iya, tanggal 17 September dulu itu yang sudah lewat.
0: Oh.
3: Satu hari.
0: Oh, oke.
3: Okay. Kalau sekarang enggak ada lagi, saya lihat.
0: Oke, baik.
3: Tempat saya.
0: Baik, lagu kita apa nih?
3: Susah senang tetap bersama.
0: Susah senang tetap bersama. Oke, dicari dulu sambil salam yo.
3: Iya, salam-salam ya kepada teman-teman pendengar dari Perompat Jambi. Antara lain ada Bang Ajum, Tandi Musin, kemudian Pak Amsi Yusuf, Tandi Cakrawinata, kemudian Bang Setiawan, Bang Indra, Bang Kadir Ces, Di Semar. Berikutnya Bunda Wati, Mbak Vero, Mbak Fina, Bu Yani, Mbak Butet, dan semua teman-teman pendengar dari Perompat Jambi. Dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, lagunya udah ada nih, Bang.
3: Sudah ada kah? Belum?
0: Udah ada, udah ada lagunya.
3: Susah, senang,
0: da ado. Udah ado.
3: Nggak ada, kalau nggak ada, dendam basamo.
0: Dendam?
3: Dendam basamo.
0: Dendam basamo.
3: Ulan Fitri, Radinal Sigit, penyanyinya.
0: Sabar.
3: Nggak ada.
0: Bentar, dicari dulu.
3: Iya.
0: Dendang besamo ya,
3: dendam besamo.
0: Iya, dicari dulu. Dendang besamo. Enggak ada juga.
3: Hah?
0: Tidak ada juga. Kalau
3: kan enggak ada angin lalu Radinal. Angin lalu?
0: Angin lalu.
3: Radinal penyanyinya.
0: Oke, ada.
3: Iya. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Pak Anur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Abdul Rohim yang sudah bergabung pada malam hari ini.

0: Kajang Lako adalah rumah adat khas Jambi yang syarat dengan nilai budaya dan filosofi kehidupan. Rumah ini berbentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh, atapnya melengkung menyerupai perahu, melambangkan perjalanan hidup manusia. Rumah Kajang Lako biasanya dibangun menghadap sungai, karena sungai bagi masyarakat Jambi adalah sumber kehidupan. Ukiran-ukiran yang menghiasi dinding dan tiang rumah mengandung pesan moral, nasihat, dan doa agar penghuninya hidup rukun serta sejahtera. Lebih dari sekedar bangunan, rumah Kajang Lako adalah simbol kearifan lokal. Ia mengajarkan kita tentang harmoni dengan alam, kebersamaan dalam keluarga, dan penghargaan pada leluhur. Lestarikan rumah Kajang Lako, lestarikan jati diri budaya Jambi, karena budaya adalah akar yang menjaga kita tetap berdiri kokoh.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: Suara Budaya Nusantara.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: Hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya?
4: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan. Jadinya banjir deh.
3: Bener banget, saluran air tersumbat kan? Jadinya sampah di mana-mana.
4: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
3: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
4: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
3: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Biduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan, di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan

0: tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama Ketika Anti dan juga di kebersamaan kita pada hari ini di 08116707 9920 untuk Ketika Anti bergabung bersama kami dan juga dengan lagu kita, yaitu lagu-lagu Jambi, untuk Ketika Anti bergabung di 08116707 9920.

0811-670-7920 untuk ketika nanti bergabung bersama kami di apresiasi budaya kita pada malam hari ini.

Terima kasih ketika nanti sudah di kurs samung gitu pada malam hari Iko, dan juga untuk ketika nanti yang belum bergabung, ketika nanti bisa bergabung pada esok hari, dan juga ketika nanti tetap bersamu di 99,2 MHz.

0: Leo di perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan perut maju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: Anak-anak, ibu mau bertanya. Yang bisa jawab, angkat tangan ya.
4: Siap, Bu. Jangan sulit-sulit ya, Bu.
3: Bagaimana cara kita menjaga dan melestarikan laut?
4: Saya, Bu.
3: Ya, Ati. Nah, apa yang kamu tahu? Bagaimana cara menjaga dan melestarikan laut?
5: Kita tidak boleh membawa sampah ke laut atau membawa sampah sembarangan loh, Bu.
3: Bagus. Ada lagi yang mau jawab? Ya, silakan. Coba Sisil.
5: Menjaga kelestarian terumbu karang dan melakukan reboisasi pantai dengan tanaman bakau, Bu.
3: Yang duduk di belakang, ayo Desi. Ibu mau tahu jawaban kamu seperti apa?
5: Menggunakan angkutan umum untuk mengurangi pembakaran bahan bakar fosil dan mencegah terjadinya hujan asam yang dapat merusak ekosistem air, Bu.
3: Luar biasa, benar semua jawaban kalian. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian laut kita.
6: Sembilan puluh sembilan koma dua Propat RRI Jambi.

0: Seloko adat Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Seloko adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Seloko adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Seloko adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Seloko adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Seloko adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Seloko adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Seloko adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Seloko adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.
1: Jadi kan kita pergi?
2: Jadi dong, jangan lupa bawang pasien untuk transfer nanti.
1: Loh, kenapa? Kita kan yang kendaraan pribadi.
2: Waduh, nggak mau ya. Kita semua kan bisa membantu mengurangi emisi karbon dengan menggunakan kendaraan umum atau kendaraan ramah lingkungan. Seperti sepeda, jalan kaki untuk jarak yang dekat. Tunggu bentar ya, aku mau matikan listrik dan air sekalian ambil botol minum.
1: Segera ya, jangan pakai lama.
3: Ajaklah orang-orang terdekat untuk sama-sama menerapkan gaya hidup ramah lingkungan secara bertahap.
4: Pro 4 99,2 FM.

tradisi makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Biasanya, pada saat acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau pertemuan keluarga. Makan bajamba dilakukan dengan cara duduk melingkar di atas tikar atau lantai, dengan makanan yang disajikan di atas dulang atau nampan besar. Semua orang yang hadir akan makan bersama-sama dari dulang yang sama dengan menggunakan tangan. Makan bajamba memiliki makna yang dalam, yaitu menekankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Juga menunjukkan kesederhanaan dan keramahan masyarakat Jambi, serta merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, makan bajamba adalah tradisi yang unik dan menarik yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi kita untuk memahami dan menghargai keanekaragaman budaya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Manusia membuang sampah ke laut dan penghuni laut tidak menyadari, serta kegirangan karena mendapatkan sisa makanan yang dibuang.
3: Buang sini aja ah, sisa makanannya.
2: Ikan berteriak kegirangan.
4: Asyik, sepertinya banyak makanan yang dilempar manusia di atas sana.
5: A few moments later.
2: Kemudian ikan menyahut dengan sukacita.
6: Ayo kita serbu, undang teman lainnya, let's go join the party.
2: Tiba-tiba terumbu karang kaget dan mengeluh.
7: Aduh, apa ini yang menutupi tubuhku? Aku tidak bisa bernapas. Tubuhku juga jadi sakit karena mikroba.
2: Ikan pun mengalami hal yang sama.
6: Kenapa jadi begini? Kepala jadi pusing.
4: Perutku juga terasa mual.
2: Sampah, terutama sampah plastik yang kita buang, apalagi dibuang ke laut, berdampak langsung mencemari laut dengan banyaknya kasus organisme laut dan biota laut yang mati akibat menelan sampah plastik. Padahal manusia masih membutuhkan ekosistem laut sebagai sumber rezeki. Ayo, mulai dari sekarang, kita kurangi penggunaan sampah plastik yang bisa merusak lingkungan dan jagalah lingkungan di sekitar kita.
8: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Pro 4 Jambi.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

0: Banjir bandang yang menerjang kota Bandung beberapa waktu lalu disinyalir sebagai akibat dari alih fungsi lahan di kawasan Bandung Utara. Diperkirakan 70% lahan di kawasan Bandung Utara yang merupakan kawasan konservasi telah beralih fungsi menjadi kawasan komersial.
1: Stop deforestasi. Stop alih fungsi hutan.

0: Dri, kamu lagi ngapain nongkrong di sini? Nah, aku tahu nih, pasti lagi nemuin seseorang kan?
1: Iya. Terus kamu juga lagi ngapain di sini? Nunggu seseorang juga ya?
0: Kalau aku kan memang sering lewat jalan ini. Kamu kan tahu rumahku deket kawasan ini.
1: Aku sih lagi tercengang aja lihat penataan kota ini. Pemerintahnya pinter banget ya.
0: Pinter apanya?
1: Lihat, sepanjang jalan ini banyak ditanami pohon-pohon. Adem.
0: Iya dong. Tahu nggak pohon-pohon yang ditanamin sepanjang jalan ini fungsinya apa?
1: Buat apa?
0: Jadi, pohon-pohon yang ditanami sepanjang jalan ini itu bisa sebagai menyerap emisi karbon dari kendaraan bermotor. Selain itu, juga sebagai keindahan tata kota.
1: Nah, justru dengan kesejukan pepohonan ini, aku jadi betah nungguin kamu di sini.
0: Oh, ternyata kamu sedang nungguin aku ya lewat sini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pak, banyak berita gunung meletus, Pak.
4: Ya, terus kenapa, Bu?
3: Si Bapak kok santai? Kita kan juga tinggalnya di kaki gunung. Kalau kenapa-napa, gimana?
4: Gini loh, Bu. Kalau terjadi erupsi, yang pertama kita jangan panik. Selanjutnya, kita harus segera menuju jalur evakuasi yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. Dan setelah itu, tentunya mencari shelter atau tempat perlindungan.
3: Oh, begitu toh, Pak.
5: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Prompa Jambi.

0: وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Ketika Antiso sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 99,2 MHz. Akhirnya segenap tim yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ganti-ganti di Jambi dan dimanapun ganti-ganti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi. Kembali mengudara di frekuensi 99,2 MHz dan melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi Kamis 15 Oktober 2026. Ganti-ganti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Pro 4 RRI Jambi.
2: Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis Muttaqaf alaihi dikutip dari kitab Riyadh.

0: Cahayo Pagi.
1: Cahaya Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Hasana Islami Radio Republik Indonesia Provinsi Jambi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat kembali melaksanakan aktivitas kita, kegiatan kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak bosan-bosannya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang judul kita pada kesempatan yang mulia ini adalah berkenaan dengan 6 hal yang membuat hati rusak menurut Imam Hasan Al-Basri. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ala inna fil jasadi mudghatan iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ingatlah bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula lah seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis di atas bisa dimaknai dalam 2 sudut pandang. Yang pertama, secara jasmani. Secara jasmani atau lahiriah, Nabi Muhammad SAW berpesan tentang betapa vitalnya fungsi jantung dalam tubuh manusia. Jantung pun fungsi utama memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung bertugas pula menyalurkan nutrisi ke seluruh tubuh dan membuang sisa metabolisme tubuh. Jantung yang normal adalah pangkal jasmani yang sehat.

amat menentukan. Ia tempat berpangkalnya niat tulus atau tidak, jujur atau pura-pura, lebih sering hanya diketahui oleh Allah atau pemilik hati sendiri. Dalam Islam, hati merupakan sesuatu yang paling pokok. Ibarat jantung, rusaknya hati berarti rusaknya tiap perilaku manusia. Secara keseluruhan, maksud dari hadis Rasulullah SAW tertentu lebih pada pemaknaan yang kedua ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk menjaga agar hati tetap sehat, perlu kiranya kita menjawab sebuah pertanyaan. Apakah yang menyebabkan hati kita menjadi rusak? Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Munabbihat 'ala Isti'dadi li Yaumil Mi'ad memaparkan penjelasan Imam Hasan Al-Basri bahwa setidaknya ada 6 hal yang membuat hati manusia menjadi rusak. Apa di antara yang pertama? Mereka berbuat dosa dengan berharap kelak ia akan bisa bertaubat. Ia sadar bahwa apa yang dilakukan adalah kedurhakaan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia berangan-angan, ia bisa menghapus kesalahan-kesalahan kini di kemudian hari. Ini merupakan sebuah kesombongan dan keangkuhan, karena terlalu percaya diri bahwa Allah akan memberinya kesempatan bertaubat lalu melimpahkannya rahmat. Juga masuk kategori sikap meremehkan, karena perbuatan dosa dilakukan bukan karena kebodohan, melainkan kesengajaan yang ia lakukan. Alih-alih taubat bakal datang, bisa jadi justru hati makin gelap, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kian menumpuk dan kesadaran untuk kembali kepada Allah pun semakin tumpul. Inilah keangkuhan dan kesombongan seseorang. Karena tega-teganya dia berbuat dosa, dia lupa bahwa sesuatu yang apa yang telah Allah berikan kepada kita merupakan titipan dan amanah Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang kedua yang menyebabkan hati manusia menjadi rusak? Yakni berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Ada sebuah ungkapan kalimat bahasa Arab yang sering kita ucapkan atau mahfuzat yang intinya al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Apalah artinya ilmu yang kita miliki, akan tetapi tidak kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang tahu bagaimana tata cara sholat, tetapi dia tidak melaksanakan sholat. Orang tahu bagaimana cara melaksanakan ibadah puasa, akan tetapi dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Apalah artinya kalau kita menanam sesuatu tetapi tidak ada buahnya. Makanya pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, dari setiap pengetahuan tentang hal-hal yang baik, adalah tujuan daripada ilmu. Hal ini juga menjadi penanda akan keberkahan ilmu seseorang. Pengertian tidak mengamalkan ilmu bisa dua, mendiamkannya hanya sebagai koleksi pengetahuan dalam kepala, atau si pemilik ilmu berbuat yang bertentangan dengan ilmu yang ia miliki. Kondisi ini bisa menyebabkan rusaknya hati seseorang. Tentunya untuk mengamalkan ilmu kita, banyak yang harus kita lakukan, baik dengan cara langsung ataupun dengan cara yang tidak langsung. Maka nanti ilmu yang dimiliki oleh seseorang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ia mengamalkan ilmu yang ada pada dirinya. Maka berbahagialah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu itu dan diajarkan kepada orang-orang yang butuh akan ilmu yang ia miliki. Kaum muslimin.

0: dan muslimat para pendengar Hasanah Islami Radio Republik Indonesia Pulau Jambi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang ketiga? Ketika seseorang beramal, ia tidak ikhlas. Setelah ilmu diamalkan, urusan berikutnya belum sepenuhnya beres. Sebab manusia masih dihinggapi hawa nafsu dari mana-mana. Ia mungkin saja berbuat baik banyak sekali, namun sia-sia belaka. Karena tidak ada ketulusan berbuat baik, ikhlas adalah hal yang cukup berat, sebab meniscayakan kerelaan hati meskipun ada yang dikorbankan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Pangkal tolak ikhlas inilah merupakan hal yang sangat penting. Makanya iblis tidak akan mampu merayu kita, menggoda kita ketika amal ibadah yang kita lakukan itu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa di antara yang keempat faktor yang merusak hati manusia, yakni mereka memakan rezeki Allah Subhanahu wa taala akan tetapi tidak mau bersyukur apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Karunia dan syukur merupakan pasangan yang tak bisa dipisah-pisahkan. Jika tidak ada kehidupan manusia di dunia ini yang luput dari karunia Allah, maka bersyukur adalah pilihan sikap yang wajib. Orang yang tak bersyukur kepada Allah adalah orang yang tidak memahami hakikat rezeki Allah. Jenis anugerah Allah mungkin ia batasi hanya kepada ukuran-ukuran yang bersifat material belaka. Misalnya jumlah uang yang banyak, rumah yang bertingkat, jenis makanan dan lain sebagainya. Padahal rezeki telah diterima setiap saat. Betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat bendawi maupun non bendawi, mulai dari nafas, waktu luang, akal yang sehat yang kita miliki, hingga berbagai kecukupan yang Allah berikan kepada kita seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian. Namun hanya mereka yang sanggup merenungkannya yang akan jauh dari kupur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menjanjikan kepada kita dalam surah Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Begitulah Allah memberikan jaminan kepada hamba-hambanya. Jikalau mereka bersyukur nikmat Allah, maka akan Allah tambah nikmat tersebut. Namun ketika mereka kufur akan nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah itu amat pedih. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nasail Ibad mengartikan syukur dengan irja'ul adlah fi mardhatillah ta'ala wa irja'ul amwal fiha, menggunakan anggota badan dan harta benda untuk sesuatu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya selain ucapan alhamdulillah, kita dianggap bersyukur bila tingkah laku kita termasuk dalam penggunaan kekayaan kita bukan untuk jalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang kelima adalah tidak ridha dengan karunia Allah. Pada level ini orang bukan hanya tidak mau mengucapkan rasa syukur, akan tetapi juga kerap mengeluh, merasa kurang, bahkan dalam bentuknya yang ekstrim melakukan protes kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka kadang-kadang memiliki sifat su'uzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas yang terakhir di antara yang menyebabkan rusaknya hati seseorang ketika seseorang mengubur orang mati, namun ia tidak mengambil pelajaran iktibar darinya. Peristiwa kematian adalah nasihat yang lebih gemblang daripada pidato ceramah seorang dai. Ketika ada orang meninggal, kita disajikan fakta yang jelas. bahwa kehidupan dunia ini adalah fana. Liang kuburan adalah momen perpisahan kita dengan seluruh kekayaan, jabatan yang kita miliki, status sosial yang ada, dan popularitas yang pernah dimiliki. Selanjutnya, orang mati akan berhadapan dengan semua pertanggungjawabannya atas apa yang ia perbuat selama hidup di alam dunia ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Innal qabr awwalu manazil al-akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aysara minhu, wa illam yanja minhu fama ba'dahu ashadda minhu. Yang artinya, sungguh liang kubur merupakan awal perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat dari siksaannya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun jika ia tidak selamat dari siksaannya, maka siksaan selanjutnya akan lebih kejam lagi. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara sekelumit faktor-faktor yang merusak hati seseorang. Demikian yang dapat sampaikan dari kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Pagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Tuhanmu Allah. Tegakkanlah salat 5 waktu. Berpuasalah di bulan Ramadan. Tunaikanlah zakat harta-hartamu. Niscaya kalian semua akan masuk ke dalam surga Allah." Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud.

Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, 'Ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol?' Beliau menjawab, 'Sholat tepat pada waktunya.' Aku bertanya lagi, 'Lalu apa lagi?' Beliau menjawab, 'Berbakti kepada kedua orang tua.' Aku bertanya lagi, 'Kemudian apa lagi ya Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Berjihad di jalan Allah.'" Hadis riwayat Bukhari.

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

Sesungguhnya seorang Muslim apabila bertemu saudaranya yang Muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

Ada tiga golongan orang yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, perempuan yang meniru dan menyerupai laki-laki, dan orang yang menggunakan rumahnya dengan ad-dayyun, membiarkan perbuatan keji dalam keluarganya. Hadis riwayat Hakim, Ahmad dan Ibnu Hibban.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari ini.

Selamat pagi kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada, tentunya akan ada kabar Hariko. Luasan lahan terbakar di Batanghari terbesar dari kabupaten lainnya yang ada di Jambi. Luas kebakaran lahan dan juga hutan atau karhutla di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi mencapai 15.503 hektar hingga 12 Oktober 2026. Luasan tersebut menempatkan Batanghari sebagai salah satu daerah dengan dampak karhutla terbesar di Provinsi Jambi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari Solihin mengatakan luasan lahan yang terbakar tersebut merupakan akumulasi kejadian karhutla hingga pertengahan Oktober. Solihin mengatakan bahwa wilayah Kecamatan Muara Bulian masih mendominasi luasan kebakaran lahan di Kabupaten Batanghari. Ini adalah salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah keberadaan lahan Taman Hutan Raya atau Tahura yang cukup luas di kawasan tersebut. Di tengah besarnya luasan lahan yang terdampak, BPBD di Batanghari terus melakukan upaya penanggulan dan mitigasi melalui satuan tugas karhutla. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah munculnya titik api baru sekaligus menangani kebakaran yang terjadi. Solihin menyampaikan kondisi cuaca yang masih berada pada periode kemarau membuat potensi kebakaran perlu tetap diwaspadai. Meski demikian, hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Batanghari diharapkan dapat membantu membasahi lahan yang sebelumnya kering. BPBD Batanghari menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan terutama untuk keperluan pembersihan. Warga juga diminta untuk membakar sampah di sekitar semak belukar yang berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas. Kati-kati inilah kabar Hariko, luasan lahan terbakar Batanghari terbesar di kabupaten lain di Jambi. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar Hariko selanjutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Akhirnya upacara selesai juga. Panas banget cuy, keringetan segala nih.
1: Halah, biasa aja kali. Kamu berdiri cuma setengah jam udah ngeluh. Dulu pejuang beneran berdiri lawan penjajah tahu.
0: Iya sih, tapi kan kita hidup di zaman damai. Sekarang mah perjuangan udah kelar.
1: Siapa bilang kelar? Lah, masalah bangsa sekarang tuh bukan lagi perang, tapi sikap cuek kayak kamu.
0: Waduh, aku diserang nih. Maksudnya gimana tuh?
1: Perjuangan tuh sekarang bentuknya beda, Lin. Kamu bisa bantu negeri ini dengan hal-hal simpel. Contohnya, seperti buang sampah di tempatnya, gak nyontek, gak nyebarin hoax, terus bantu temen yang kesulitan.
0: Oh, jadi perjuangan zaman now tuh kayak jadi warga negara yang gak nyusahin negara ya?
1: Persis, merdeka itu bukan cuma soal upacara, tapi soal aksi nyata setelahnya.

0: 99,2 FM Prompat Jambi.
1: Lacak Jambi adalah ikatan kepala khas tradisional masyarakat Melayu Jambi yang menjadi simbol kewibawaan, kebijaksanaan, dan status sosial. Pada masa lampau, lacak hanya dipakai oleh para raja, laskar, panglima, dan tokoh penting dalam kerajaan atau masyarakat Jambi. Nama lacak berasal dari kata bekacak dalam bahasa Melayu Jambi yang berarti gagah, berwibawa, atau tampan. Lacak umumnya dibuat dari kain beludruk berwarna merah di bagian dalam yang ditopang kertas atau bahan kaku agar bentuknya tegak dan juga khas. Dipadukan dengan lilitan kain luar yang artistik, kain lacak terus dilestarikan sebagai ikon kebudayaan Jambi. Selain batik dan juga songket, serta sering dikenakan dalam acara adat, festival budaya, maupun penyambutan tamu agung.

Selamat pagi Kanti-kanti dimanapun Kanti-kanti berada, tentunya pagi hari ini kembali lagi di Jambi Pagi Iko ya. Kanti-kanti apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu, lancar kegiatannya di pagi hari ini, dan tentunya tidak ada hambatan apapun itu mengawali pagi hari ini ya Kanti-kanti. Semoga cuaca kita di siang hari ini, kabut asapnya sudah mulai menipis, harapannya ya kan. Tapi tidak tahu nanti apa yang akan terjadi. Nah Kanti-kanti, masih di edisi kemarau ya, Kanti-kanti, ini masih melanda kota kita sendiri yaitu kota Jambi, tanpa diselingi curah hujan yang memicu ancaman kekeringan bagi warga. Guna menanggulangi krisis air bersih, inilah Kanti-kanti, pemerintah kota Jambi menyalurkan hingga hampir 2 liter air bersih sepanjang musim kemarau 2026. Nah, Kanti-kanti, data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jambi ini mencatat total air bersih yang didistribusikan kepada masyarakat telah menembus 1.980.400 liter. Pasokan ini disebar secara berkala ke sejumlah kawasan permukiman yang terdampak kekeringan. Tentunya Kepala BPBD Jambi Doni Sumatriadi menegaskan bahwa penanganan dampak kekeringan ini terus diperkuat demi memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi. Nah, seiring kondisi yang belum membaik, pemerintah Kota Jambi juga resmi memperpanjang status siaga darurat bencana kekeringan hingga 31 Oktober 2026. Dan perpanjangan status ini bertujuan mengantisipasi meluasnya krisis air sekaligus menekan potensi kebakaran hutan dan juga lahan. Kanti-kanti. Kanti-kanti, penetapan tersebut dituangkan dalam keputusan Wali Kota Jambi nomor 774 tahun 2026 yang berlaku efektif. Sejak 1 Oktober 2026, Doni juga menyebut kebijakan ini diambil setelah mencermati analisis cuaca dari status meteorologi kelas 1 Sultan Teh Jambi atau BMKG serta hasil koordinasi lintas instansi. Nah, di samping itu juga, Doni ini menghimbau seluruh lapisan masyarakat agar lebih hemat mengkonsumsi air dan juga menghindari aktivitas pembakaran, baik sampah maupun pembersihan lahan. Tentunya Kanti-kanti, kedisiplinan warga ini dinilai sangat krusial agar ancaman karhutlah tidak memperburuk kondisi udara selama kemarau ini berlangsung. Kanti-kanti. Ya, Kanti-kanti, tentunya itulah informasi kita di pagi hari ini, dan tentunya untuk Kanti-kanti yang berada di luar daerah juga selamat pagi ya kan. Tentunya di pagi hari ini semangat menjalani aktivitas di pagi hari ini dan juga selamat beraktivitas. Untuk Kanti-kanti yang belum nih Kanti-kanti bergabung di RRI Digital, yaitu tentunya dengan cara buka handphonenya dan juga buka aplikasi Play Store. Nah, klik di pencarian itu ada tulisannya RRI Digital. Selanjutnya klik download ataupun unduh ya Kanti-kanti. Nah, setelah download dan unduh, Kanti-kanti bisa memasukkan akun Kanti-kanti atau membuat akun baru. Nanti setelah itu Kanti-kanti boleh deh bergabung di Pro 4 Jambi. Tentunya Kanti-kanti, itulah informasi kita di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 4 RRI, Suara Budaya Jambi.

0: Tahukah Anda bahwa di jantung Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi berdiri sebuah bangunan megah, museum baru yang namanya Sriwijaya Dharma Kirti. Museum ini baru saja diresmikan oleh Kementerian Kebudayaan RI pada tanggal 31 Juli 2026 lalu. Gedung ini terletak di Desa Danau Lamo, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Namanya diambil dari sosok Mahaguru Buddha terkemuka dari Kerajaan Melayu Sriwijaya, yakni Dharma Kirti, yang kemudian menjadikan Muaro Jambi sebagai pusat studi dan peradaban dunia. Di lahan seluas 4.000 hektar yang berada di kawasan kompleks percandian terluas di Asia Tenggara ini, Museum Sriwijaya Dharma Kirti bukan hanya sekedar tempat menyimpan arca, keramik kuno, dan manik-manik bersejarah, tetapi juga menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Museum ini juga menjadi pusat edukasi, pusat riset, dan wisata budaya bertaraf internasional. Mari datang dan kunjungi Museum Sriwijaya Dharma Kirti. Mari kenali dan banggakan warisan leluhur kita. Museum Sriwijaya Dharma Kirti, miniatur kejayaan peradaban Nusantara.
1: Pro 4, 99,2 FM.

0: Hati-hati dong.
1: Apa nih? Kenapa ya?
0: Jangan main gadget pas lagi naik motor, itu berbahaya banget loh.
1: Ah, gak apa-apa. Cuma sebentar kok. Aku kan cuma cek pesan masuk aja.
0: Sekali aja gak apa-apa. Coba bayangin, kamu lagi fokus sama ponsel. Terus ada motor lain, mendadak berhenti. Atau ada pengendara yang rem mendadak. Apa yang bakal terjadi?
1: Bisa kecelakaan ya?
0: Iya, bisa banget lah. Bahkan cuma sesaat aja, konsentrasi kita juga hilang.
1: Faktanya ya, menunjukkan bermain gadget saat berkendara bisa meningkatkan resiko kecelakaan hingga 4 kali lipat. Wah, gak nyangka segitu bahayanya. Tapi kadang aku merasa gak enak kalau gak balas pesan dengan cepat.
0: Paham kok, tapi keselamatan itu lebih penting. Pesan-pesan itu kan bisa kamu balas nanti. Tapi kalau sampai celaka, siapa yang mau tanggung jawab? Ingat, di jalan bukan cuma kita yang bisa berisiko. Pengendara lain, pejalan kaki, semuanya juga terancam.
1: Oh, kamu benar kayaknya. Mulai sekarang, aku bakal lebih fokus dalam berkendara di jalanan.
2: Jangan biarkan gadget merusak fokusmu saat berkendara. Utamakan keselamatan, hindari penggunaan ponsel saat di jalan. Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama.